0: asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
7: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
5: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Husuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya kan? Dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
9: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
10: Jadi sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dengan cara terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
11: Lumayan,
10: direktur mesti tidak harus tetap.
9: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
8: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
9: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
12: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
13: Tegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
11: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
11: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
15: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
11: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
15: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
16: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
17: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan, Ya sebenarnya kalau memang yang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
1: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang yang di pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Nah itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat ya terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang kembali menjadi perhatian.

0: Ini apa sih Pak yang mesti dipahami masyarakat dari angka 8.000 triliun itu?
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Zaini. Selamat pagi pendengar RRI Pro 3. Jadi kalau soal bicara mengenai utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah, kita mesti memahami dulu mengenai bagaimana pengelolaan anggaran sebuah negara, pengelolaan fiskal begitu, baik di Indonesia maupun apa namanya di banyak negara. Pada kenyataannya faktanya bahwa strategi meminjam, pinjaman itu adalah hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh negara-negara. Semua negara, hampir seluruh negara di dunia itu melakukan pinjaman, termasuk Indonesia. Dan kita juga perlu tahu bahwa sekian lama memang struktur pembiayaan, struktur APBN kita ini adalah dibuat dalam struktur defisit.
0: Yeah.
1: Artinya ada porsi pembiayaan, pinjaman yang ditarik oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Belum sejak zaman Orde Baru struktur pembangunan, struktur anggaran kita, struktur APBN kita ini sudah dirancang defisit. Mengapa harus ada defisit sehingga menarik pinjaman? Karena memang sumber-sumber penerimaan dalam negeri belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
0: Yeah.
1: Dan kebutuhan pembangunan itu diperlukan sehingga pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang mencukupi untuk menyediakan infrastruktur, untuk memberikan atau layanan-layanan dasar kepada publik, untuk menyediakan program-program perlinsos, perlindungan sosial, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimana pada akhirnya sasarannya adalah penciptaan lapangan kerja, pergerakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mendorong adanya pendapatan masyarakat dan belanja masyarakat yang itu akan memutar roda ekonomi nasional.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya struktur utang itu adalah hal yang wajar, yang biasa dilakukan di banyak negara, hampir di semua negara seperti yang saya sampaikan tadi, demi untuk membiayai anggaran atau pembangunan mereka, kebutuhan-kebutuhan pembangunan mereka, begitu.
0: Yeah.
1: Dan tentu memang kita juga memahami kekhawatiran publik kalau mendengar kata pinjaman, kata utang itu kan memang sebagai beban.
0: Apalagi lihat angkanya begitu ya Pak Arit ya.
1: Angka. Karena itu memang secara kaidah-kaidah yang perspektif internasional itu ada parameter-parameter di mana sebuah negara itu relatif dikatakan sehat dari sisi pembiayaan begitu. Secara umum angkanya adalah di angka 60% dari domestik bruto. Sementara dengan angka 8.000 triliun tadi, kita itu posisi kita masih di sekitar 29%. Ya katakanlah 30% lah. PDB kita sekarang kan sekitar 23.000 triliun.
0: Yeah.
1: Kalau 8.000 itu kisarannya di 30%. Itu angka pastinya itu di 29% kalau kita merujuk data Bank Indonesia. Artinya itu masih jauh di bawah benchmark atau threshold 60% yang dikatakan bahwa itu sehat secara fiskal. Gitu.
0: Yeah.
1: Kalau kita bandingkan dengan banyak negara, sejumlah negara, Malaysia, Thailand misalnya, di kawasan ASEAN, negara-negara tetangga kita, itu rasio utang terhadap PDB mereka itu sudah di atas 60%, sekitar 60-70%. Bahkan negara maju seperti Amerika itu di atas 100% dari PDB mereka. Jepang juga demikian, di atas 100% dari PDB mereka. Yang terpenting dalam konteks utang sini adalah bagaimana negara mampu memenuhi kewajiban atau katakanlah membayar utang-utang tersebut gitu.
0: Iya. Tapi Pak Adit, rasio utang luar negeri terhadap PDB sekitar 29,9% ini ya dikategorikan sebagai aman dan sehat. Nah, makna aman sehatnya itu apa sebenarnya, Pak Adit?
1: Aman dan sehat itu artinya secara pemerintah APBN masih mampu untuk membiayai atau membayar cicilan pokok dan bunganya secara tepat waktu. Itu tuh secara sederhananya seperti itu. Sama halnya kalau kita mau melakukan pinjaman, biasanya kan ada pagu, ada plafon ya. Lembaga pemberi pinjaman, entah itu bank atau multi finance, biasanya kan rata-rata antara 30-40% dari total pendapatan kita. Nah, baru disitulah plafon pinjaman kita. Sebenarnya sama juga dengan prinsip negara begitu. Kita pemerintah memberikan perspektif internasional di 60%, sementara kita di 30%. Artinya dengan posisi 30% itu kapasitas fiskal kita itu masih mampu untuk memberikan servis atau membayar cicilan pokok dan bunga utang yang menjadi kewajiban pemerintah.
0: Yeah.
1: Harus ceritanya seperti itu Mas Aini.
0: Yeah. Nah, ini kan kalau pendapat masyarakat yang kita tampung juga tadi ya, Pak Adit ya, mereka mengatakan ini bukan soal negara masih mampu bayar atau tidak pokok dan bunganya, tapi sejauh mana utang ini juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat untuk yang produktif lah begitu. Itu bagaimana Pak Adit?
1: Justru itu.

0: itu dengan adanya pinjaman itu memperbesar kapasitas fiskal pemerintah.
1: Yeah.
0: Dengan ya pemerintah menyadari kondisi saat ini bahwa penerimaan negara, pendapatan negara dari pajak, dari apa, dari cukai, kemudian dari PNBP dan penerimaan lain, sumber-sumber pendapatan lainnya itu belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pemerintah, baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah ada pembiayaan pembangunan, misal program-program prioritas pemerintah. Katakanlah sekarang seperti yang dilakukan pemerintah dengan MBG, dengan KDKMP, dengan membangun infrastruktur, dengan hilirisasi, kemudian kemarin dengan apa B50, apa bauran energi B50, semuanya itu kan membutuhkan anggaran yang dimana itu dibiayai oleh APBN. Di sinilah melalui program-program tersebut itu yang memberikan multiplier effect. Jadi kita melihatnya seperti inilah. Kita saya misalnya meminjam uang untuk membeli mobil, di mana mobil itu saya pakai untuk taksi online yang memberikan pendapatan kepada saya. Artinya itu adalah utang produktif. Atau mungkin kita meminjam uang membangun ruko, ruko itu kita sewakan. Pinjaman itu menjadi pinjaman produktif. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Semua pinjaman dilakukan pemerintah adalah pinjaman untuk produktif. Katakanlah untuk membangun bendungan, untuk membangun jalan tol, segala macam. Itu kan ujung-ujungnya untuk memperlancar ekonomi misalnya kalau kita bicara jalan tol. Logistiknya lancar, biaya logistiknya murah, kemudian apa namanya pergerakan barang dan jasa dari desa misalnya, dari kawasan sentra pertanian menuju kawasan industri juga lancar, dan ini menumbuhkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini inilah yang menjadi sasaran dari penggunaan pinjaman tersebut. Demikian pula dengan pembangunan bendungan misalnya.
1: Yeah.
0: Pinjaman digunakan untuk membangun bendungan pada akhirnya. Bendungan dibutuhkan untuk irigasi sawah, irigasi pertanian, di mana itu meningkatkan produktivitas pertanian. Siapa yang diuntungkan? Diuntungkan adalah petani, pelaku pertanian, usaha pertanian, petani, perkebunan, segala macam. Dan dalam konteks nasional, kita, ketahanan pangan kita terjaga, kita tidak perlu impor pangan, dan sebaliknya, seandainya ada surplus, kita bisa melakukan ekspor pangan yang memberikan devisa.
1: Ya.
0: Jadi, siklus seperti itulah yang masyarakat perlu memahami apa fungsi dan seperti apa utang atau pinjaman itu digunakan oleh pemerintah gitu.
1: Iya. Nah, tapi bagaimana caranya pemerintah kemudian juga mengawal ini, Pak? Artinya memaksimalkan fungsi dari utang untuk produktif ini bagi masyarakat agar tidak juga banyak bocoran di tengah jalan. Ya, kita tahulah ada oknum pejabat tak bertanggung jawab. Oh, ya. Korupsi misalkan begitu, itu bagaimana Pak Adit memastikan itu?
0: Terima kasih, ya. Tentu terima kasih masyarakat terus mengingatkan mengenai pentingnya transparansi akuntabilitas dari penggunaan anggaran, termasuk anggaran-anggaran dari pinjaman tersebut.
1: Ya.
0: Tentu hal itu menjadi komitmen pemerintah ya untuk meminimalkan dan mengeliminasi adanya kebocoran-kebocoran anggaran gitu. Dan di sini peran sebenarnya peran masyarakat yang di lapangan yang bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan.
1: Yeah.
0: Jadi model pengawasan pemerintah kan tidak hanya pengawasan top down dari atas ke bawah, bagaimana pemerintah menciptakan sistem, menciptakan mekanisme pengawasan, menciptakan digitalisasi untuk aliran anggaran gitu, tetapi juga diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan atau potensi atau indikasi kebocoran di dalam penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Misalnya anggaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk bendungan, itu masyarakat bisa memeriksa mengecek ke instansi atau KL terkait berapa sebenarnya nilai ganti rugi yang harus diterima dan berapa realisasi yang dia terima, begitu. Itu kan salah satu hal yang contoh yang mudah. Tapi tentu dari sisi pemerintah sendiri, penguatan-penguatan mekanisme juga dilakukan, pengawasan melalui lembaga audit seperti BPKP dan BPK, kemudian sistem digitalisasi, dan juga sudah mulai banyak pengawasan-pengawasan dilakukan oleh KL dengan melibatkan aparat penegak hukum, misalnya Kementerian A melakukan untuk proyek atau program tertentu, melibatkan Kejaksaan Agung atau melibatkan KPK untuk membantu mengawal penggunaan anggaran sehingga untuk menutup peluang atau potensi kebocoran dari penggunaan anggaran itu nantinya, gitu Mas.
1: Ya, nah Pak Adit, tentu kan utang ini kan juga punya risiko ya Pak, dari kondisi global lah, ekonomi atau politik begitu ya, kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah, termasuk juga kenaikan suku bunga global. Nah itu bagaimana caranya pemerintah memanage itu, potensi itu Pak, agar memang tidak mengganggu fiskal kita?
0: Sebenarnya kalau untuk utang sekarang ini kan kita melihat struktur utang kita ini berbeda dengan 30 tahun lalu pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru dulu, utang luar negeri kita itu banyak didominasi oleh lembaga donor. Lembaga dan negara donor. Jadi misalnya apa Indonesia pinjam ke Jepang, pinjam ke Singapura, pinjam ke Amerika, di mana suku bunga mereka yang menentukan. Nah, sekarang utang itu mayoritas atau didominasi oleh surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga suku bunganya mereka pemerintahlah yang menentukan, Bank Indonesia lah yang menentukan besaran suku bunganya begitu. Sehingga dengan kita yang menetapkan suku bunga itu lebih terukur, tentunya akan lebih terukur berdasarkan kemampuan dan tentu memperhatikan risiko di kemudian hari kemudian. Itu jadi dan apa tadi disampaikan juga ada risiko nilai tukar dalam kondisi ekonomi penjangan yang saat ini, tentu itu juga sudah menjadi perhitungan pemerintah, menjadi hal yang diantisipasi, dimitigasi oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Seperti saat ini pelan-pelan kita juga sudah melihat kurs rupiah kita sudah bergerak di bawah 18.000 lagi begitu. Jadi kombinasi antara moneter, penentuan suku bunga, kemudian pengendalian kurs rupiah itu juga menjadi bagian dari bagaimana pemerintah memformulasikan struktur utang kita, besaran bunga atau yield yang ditawarkan kepada calon krediturnya, sehingga ini bisa tetap prudent di kemudian hari, gitu Mas.
1: Ya, nah saya sempat baca pendapat seorang ekonom yang mengatakan bahwa sebenarnya negara kita ini punya potensi pembiayaan dalam negeri yang besar dari masyarakat, Pak Adit, ya, daripada berutang ke luar negeri begitu. Sebenarnya potensinya seperti apa dan bagaimana pemerintah memaksimalkan itu juga, Pak, agar tidak tergantung juga dengan utang luar negeri begitu, Pak Adit.
0: Sebenarnya saat ini kan memang pemerintah sedang kalau kita lihat pemerintahan Pak Presiden Prabowo saat ini gencar sekali bagaimana memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri. Seperti misalnya ekspor sumber daya alam strategis, batu bara, kelapa sawit dan paduan logam yang bulan Mei kemarin itu Presiden mengatakan ada potensi penyimpangan under invoicing dan transfer pricing begitu. Dan ini yang sedang dibenahi pemerintah. Artinya seandainya itu bisa dibenahi, ekspor kita dari sumber daya alam strategis itu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Demikian pula dari penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Sekarang ini kita lihat ada hanya satgas penertiban kawasan hutan. Itu adalah bagian dari koreksi atas praktek-praktek yang selama ini kurang bertanggung jawab di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya kehutanan, sehingga terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang sekarang ini lagi secara paralel pemerintah juga mengoleksi kembali potensi-potensi penerimaan yang selama ini hilang begitu, dan ini menjadi sumber penerimaan negara yang baru, sehingga ada potensi ke depan kapasitas fiskal kita itu membesar, dan membesar itu artinya dari sumber pembiayaan dalam negeri ini bisa menjawab apa yang menjadi concern masyarakat atau pendapat tadi yang disampaikan oleh Mas ini, bahwa sebenarnya kita memiliki potensi. Benar, kita memiliki potensi yang besar. Seperti misalnya sekarang dengan hilirisasi, itu nilai tambahnya nanti pasti akan berlipat. Seperti dengan B50, ada potensi nilai tambah yang sekitar 20-23 triliun yang bisa didapat dengan penerapan B50. Di sisi lain ada penghematan devisa, dan ini tentu akan memperkuat kapasitas fiskal kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri ke depan tentu akan bisa berdampak perlu tidaknya itu dikurangin begitu.
1: Iya. Nah, Pak Adit, kalau dari struktur utang ini kan yang 8.000 triliun itu kan ternyata kan bukan hanya utang pemerintah ya, Pak, tapi juga ada utang swasta yang hampir mencapai 200 miliar dolar begitu. Nah, kalau kewenangan pemerintah terhadap utang swasta ini sampai batas mana sih, Pak, sebenarnya, Pak?
0: Untuk kewenangan itu kan tentu bilateral ya. Swasta kita juga harus melihat swasta itu sama dengan negara, swasta sama dengan rumah tangga. Melakukan pinjaman untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Jadi kalau kita melihat swasta di sini, kita melihatnya adalah swasta yang melakukan dunia usaha dalam pengertian Indonesia. Artinya ada kebutuhan pembiayaan mereka untuk melakukan ekspansi usaha, dan itu diperlukan oleh swasta dan oleh perekonomian nasional untuk bagaimana ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan usaha, penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah ekonomi melalui proses industri yang mereka lakukan begitu. Dan mengenai kejauh mana peran negara, tentu negara memberikan satu secara ini kan memang keputusan bilateral ya, antara swasta dengan pemberi dana, dan di situ sebenarnya apa pertimbangan adalah murni pertimbangan bisnis. Kalau memang jaminan prasyarat pinjaman itu memenuhi, ada apa namanya, ada track record yang bagus dari swasta tersebut, kemudian ada nilai jaminan yang disepakati, yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman, tentu akan lembaga pemberi pinjaman akan memberikan apa namanya pinjaman kepada swasta kita. Dan di sini tentu peran pemerintah adalah bagaimana memberikan satu koridor-koridor, misalnya dengan menyarankan untuk melakukan hedging misalnya lindung nilai, bagaimana supaya pinjaman tersebut tidak terpengaruh oleh gejolak nilai besar di kemudian hari, sehingga tidak mempengaruhi besaran pinjaman yang harus dibayar kembali oleh swasta kita. Hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi secara umum untuk swasta ini adalah keputusan bilateral antara negara pemberi atau lembaga lembaga pemberi pinjaman dan dunia usaha di dalam negeri.
1: Ya, Pak Dit, mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat ya, bagaimana pemerintah berusaha tetap menjaga agar rasio utang kita ini tetap dalam kondisi yang aman dan sehat. Silakan, Pak Dit.
0: Ya, terima kasih Mas Eni. Jadi pendengar RRI, kalau kita melihat pemerintah selama ini mampu mempertahankan rasio utang terhadap PDB itu di bawah 60%. Kalau kita perhatikan kisarannya di 30 sampai dengan 40%, dan itu secara undang-undang masih aman, dan itu terbukti selama ini relatif tidak ada persoalan dengan beban utang luar negeri kita. Dan utang luar negeri adalah hal yang wajar, hal yang lazim, best practice di semua negara untuk membantu pembiayaan pembangunan. Dan dalam konteks saat ini pemerintah memerlukan kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai program-program sosial, membiayai program-program yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, dan itu salah satunya bersumber dari pinjaman luar negeri. Yeah. Pinjaman luar negeri itu tentu digunakan untuk sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat atau multiplier efek besar terhadap perekonomian, begitu.
1: Baik, Pak Dit, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Dit. Dan tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana. Kalau ingin berkomentar masih ada waktu ya, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maurice Sirait membahas target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026 pada minggu kemarin. Target tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 45 ribu unit. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah agar program bedah rumah berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Maraknya kasus pencurian dengan kekerasan selama bulan Juli di Merauke menjadi perhatian serius kepolisian Resort Merauke. Nah, bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan oleh reporter kami Jessica Ardana.
1: Kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret yang marak terjadi sejak awal bulan Juli di Merauke menjadi salah satu perhatian Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke. KBO Satreskrim Polres Merauke Ibda Steven Ika Dapo mengatakan, berdasarkan hasil penanganan perkara, sebagian besar korban dalam kasus jambret merupakan perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor. Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki kepolisian, waktu kejadian bervariasi, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Sementara, lokasi kejadian umumnya berada di titik-titik yang sepi dan jarang dilalui masyarakat. Para korban rata-rata merupakan perempuan yang mengendarai sepeda motor seorang diri, dan kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya.
2: Karena mempertimbangkan kemanusiaan dan juga mungkin tidak ada korban yang mungkin melapor untuk memproses. Mereka kan biasa melapor begitu dipertemukan, ya sudah mungkin karena merasa kemanusiaan, artinya sudah penting buat pernyataan ataupun penyelesaian secara kekeluargaan di SPKT. Itu beberapa kasus yang kami temui di lapangan.
1: Data kasus jambret yang terjadi menjadi bagian dari evaluasi Polres Merauke dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya selama Juli 2026. Sementara, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengedepankan penyelesaian secara restoratif justice terhadap sejumlah kasus pencurian ringan yang memenuhi syarat. Langkah tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan keinginan korban, pengembalian barang bukti, serta kesediaan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Merauke, Aibda Gusdi Eko Fajar Suwardiono, mengatakan salah satu kasus yang ditangani berawal dari laporan masyarakat terkait aksi pencurian di sebuah rumah yang sempat terekam kamera pengawas atau CCTV, dan berdasarkan rekaman tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku.
3: Upayakan tas yang jadi bahan perhatian banyak orang atau si pelaku ini, karena kan para korban ini kan tidak tahu kapan terjadi suatu tindak pidana. Nah, makanya kita deteksi dini dalam artian mungkin barang-barang berharga yang secara kasat mata terlihat mungkin kita simpan dulu di dalam jok motor, dan kalau sampai di tujuan baru kita buka jok motor untuk ambil tas atau barang berharga tersebut.
1: Aibda Gusdi Eko menyampaikan penyelesaian kasus melalui restoratif justice dilakukan sesuai keinginan pelaku maupun korban. Bila pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa, maka kepolisian akan menindaklanjutinya melalui proses hukum. Sementara, surat pernyataan yang dibuat pelaku menjadi bagian dari upaya pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jessica Ardana melaporkan.
0: Rusia kembali menjadi sorotan setelah diduga menyerang kapal kargo yang mengangkut gandum di wilayah Laut Hitam. Angkatan Laut Ukraina mengatakan kapal Golden Leo yang mengibarkan bendera Guinea Bissau dan dioperasikan oleh perusahaan Turki dihantam tiga rudal jelajah saat meninggalkan zona pertempuran. Akibat serangan tersebut, 5 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 5 lainnya masih dinyatakan hilang. Ukraina menegaskan kapal sipil tersebut tidak membawa muatan militer dan menuding serangan dilakukan secara sengaja. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sobil Fikri berhasil menjadi juara BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Pasangan unggulan kedua tersebut mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Seung Jae dalam dua game langsung dengan skor 21-19, 21-17. Kemenangan ini sekaligus menjadi satu-satunya gelar yang diraih Indonesia pada ajang Japan Open tahun ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
4: Udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
3: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
4: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
3: Iya juga ya.
4: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
3: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
0: Gunakan media sosial dengan bijak.

0: penggunaan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kok bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sapunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Senin 20 Juli 2026. Prakirawan BMKG Nurul Iza F mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, untuk Pekanbaru berawan, Banda Aceh dan Pangkal Pinang berawan tebal, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, untuk Medan hujan dengan intensitas sedang, Bandar Lampung udara kabur, Semarang dan Surabaya berawan, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berawan tebal, Banjarmasin cerah berawan, Palangkaraya dan Pontianak berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Samarinda udara kabur, untuk Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju, Palu dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Untuk Ternate, Ambon, Sorong dan Nabire berawan tebal, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Ya, demikian perakiran cuaca untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 20 Juli 2026 yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. How to Win Friends and Influence People, buku klasik yang ditulis oleh Dale Carnegie pada tahun 1936, membahas prinsip-prinsip penting dalam membangun hubungan positif dengan orang lain dan mempengaruhi mereka secara bijak. Carnegie membahas konsep utama yang sangat relevan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Pentingnya memperlihatkan minat pada orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memperlihatkan kepedulian yang tulus terhadap orang lain. Sebagai kunci untuk membangun hubungan yang baik, betapa pentingnya memuji orang lain secara tulus dan menghindari kritik yang membuat orang merasa tersinggung. Buku How to Win Friends and Influence People juga membahas bagaimana cara mempengaruhi orang lain tanpa membuat mereka merasa dikendalikan atau dimanipulasi, memahami perspektif orang lain, mencari titik kesamaan, dan berbicara dalam konteks keinginan dan kebutuhan mereka. Pentingnya meminta maaf saat kita salah dan mengakui kesalahan kita dengan jujur akan memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan membangun kepercayaan. Sikap yang tulus, kejujuran, dan kemauan untuk memahami orang lain, kunci membangun hubungan yang positif dan mempengaruhi orang lain dengan baik, sebagai modal sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Penting bagi kita untuk selalu membuka pikiran, mendengarkan, memahami, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Demikian esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur kami temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya ya di 0811-495-9490. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Sukses selalu untuk Anda di hari ini. Cuaca juga cerah ya, sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Pendengar, daya tahan tubuh berperan penting ya dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak serta biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting ya dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar. Mengelola stres menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Melakukan relaksasi, meditasi, dan menekuni hobi dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Menjaga kebersihan diri, terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun, dapat mengurangi resiko penularan penyakit. Kebiasaan sederhana ini efektif ya mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan ke dalam tubuh. Menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Gaya hidup yang lebih sehat membantu organ tubuh ya bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Paparan sinar matahari pada pagi hari dalam durasi yang wajar dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi tersebut berperan ya dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit ya, tetapi membutuhkan konsisten dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Dengan menerapkan berbagai tips tersebut, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari dapat meningkat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Generasi Alpha.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Finally, kita traveling, healing.
3: Yuhuu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali, Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Yuhu.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prime.

0: masih jadi, ada program sehati Pak, sertifikasi halal gratis itu.
1: Berapa banyak?
0: Kuotanya begitu maksudnya Pak.
2: Iya. Eh, baik pendengar, satu persembahan dari Bunglon ya, dengan Dulu sudah menemani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, untuk ibu rumah tangga dan remaja putri juga yang sepertinya masih disibukkan dengan aktivitasnya mempersiapkan hidangan siang untuk keluarga atau apapun aktivitas di hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang, nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Halo RRI, Anda juga dapat menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0114959490 ya. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di siang hari ini dengan berbagai aktivitasnya. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar, yang mana musim kemarau ya sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah dengue atau DBD. Nah, padahal nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Ya, meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembang biakan nyamuk, yang mana suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Nah, selain itu genangan air di bak mandi atau juga toren, ember maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Nah, kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Melansir dari berbagai sumber, ada beberapa cara yang untuk mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung. Yang pertama yaitu gerakan 3M, meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Nah, selain menerapkan 3M, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plus seperti menaburkan larvasida bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Penerapan 3M plus secara konsisten dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Berikut adalah membersihkan tempat penampungan air. Bak mandi, ember, toren maupun drum penyimpanan air sebaiknya dibersihkan dan disikat sedikitnya satu kali setiap minggu. Penyikatan penting dilakukan karena telur nyamuk dapat menempel pada dinding wadah air. Tanpa penampungan air yang bersih akan mengurangi peluang jentik berkembang menjadi nyamuk dewasa. Penutup wadah air juga perlu dipastikan selalu rapat agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur. Berikut masyarakat juga dapat menggunakan lotion anti nyamuk, mengenakan pakaian berlengan panjang atau memakai kelambu saat tidur. Langkah ini membantu mengurangi kontak langsung dengan nyamuk pembawa virus. Nah, perlindungan tambahan dapat dilakukan dengan memasang kawat kasa pada pintu maupun ventilasi rumah. Nyamuk akan lebih sulit masuk ke dalam ruangan jika aksesnya dibatasi. Berikut adalah kondisi tubuh yang sehat ya, berperan penting dalam menghadapi berbagai resiko penyakit termasuk DBD. Konsumsi makanan bergizi, minum air putih, serta istirahat yang cukup dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Aktivitas fisik secara teratur dan olahraga juga dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Dengan kondisi tubuh yang prima, resiko mengalami gejala DBD yang lebih berat dapat meminimalkan apabila terjadi infeksi. Yang terakhir adalah memeriksakan diri ke dokter. Cara terakhir ialah segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam tidak boleh diabaikan. Diagnosis dan penanganan yang cepat akan meningkatkan peluang kesembuhan sebelum kondisi semakin parah. Dengan penerapan ilmu penerapan 5 langkah tersebut ya, secara konsisten resiko demam berdarah di tengah musim kemarau dapat ditekan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

101 RRI Fakfak. Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan super truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan super truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. SNG informasi tadi ya, dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI ya. Anda juga dapat bergabung bersama kami menyampaikan berbagai keluhannya di 0811 495 9490 ya. Mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan, silakan saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Dan Anda bisa menyampaikan keluhannya melalui jalur telepon ataupun via WA 0811 495 9490. Jangan lupa disertai dengan nama, alamat, dan juga keluhan yang akan Anda sampaikan. Iya, buat yang mau bergabung silakan ya, saya temani di jalur telepon dan via WA, atau Anda juga bisa kirimkan voice note Anda ya di 0811 495 9490.

0: Saya ingin sekali usaha kue dari rumah. Bagaimana ada cara ya?
1: Ide bagus. Langkah pertama kau harus riset pasar dulu. Cari tahu apa yang dong suka. Mungkin kau bisa mulai dengan menanyakan teman atau tetangga toh.
0: Benar juga ya. Terus kalau dari segi modal, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar di awal ya?
1: Kau bisa mulai dengan bahan-bahan yang sederhana dan modal kecil dulu. Coba buat sampel kue dan kasih ke orang-orang terdekat untuk dicicipi toh. Kalau dong suka, baru deh kau produksi lebih banyak.
0: Berarti harus buat perencanaan juga ya. Misalnya hitung biaya produksi dan harga jual toh.
1: Betul, selain itu jangan lupa memanfaatkan media sosial buat promosi. Buat akun Instagram atau Facebook dan posting-posting kue. Bisa juga ikut bazar atau pameran lokal toh.

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, baik silakan yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya ya. Oh ini. Silakan di jalur telepon 0811-495-9490 ya untuk Anda. Atau mungkin ada menemukan sebuah barang, atau Anda yang kehilangan barangnya ya, atau mungkin tercecer, boleh menyampaikannya di Halo RRI di 0811-495-9490. Dan baik pendengar, ini ada yang ya sudah bergabung ya, menyampaikan keluhannya terkait dengan berita yang melalui rri.co.id, melalui Facebook RRI Fak-Fak, yang mana terkait dengan puskesmas diminta memaksimalkan cek kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Dan ini ada juga yang menyampaikan keluhannya dari misal Bex ya, ini menurutnya ya kemarin seperti itu, kadang pergi ke posyandu sama anak bayi, saya suruh ambil obat bayar, pas kedua kalinya pergi periksa sudah tidak bayar obatnya lagi, berubah-rubah caranya, makanya sudah mulai malas pergi ke puskesmas karena alasan mereka kita tidak punya BPJS dan kartu keluarga. Bukan di sini, ya sudah kita tidak pernah pergi lagi ya. Oke, itu keluhan yang disampaikan. Dan juga ada yang memberikan masukan juga ya, pemeriksaan kesehatan gratis sekalian pemeriksaan B20 juga sekalian. Ini dari ADHAR ya, terkait dengan pemberitaan ya melalui rri.co.id terkait dengan puskesmas diminta memaksimalkan cek kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Nah, untuk Anda yang mungkin juga mempunyai keluhan yang sama atau keluhan yang berbeda, boleh silakan sampaikan keluhannya melalui jalur telepon 0811-495-9490 ya, terkait dengan berbagai program-program pemerintah maupun pemerintah pusat maupun daerah yang mungkin menurut Anda perlu ditingkatkan ya. Oke, boleh silakan di 0811-495-9490 ya, mungkin bisa menjadi perhatiannya, dan keluhan itu kami coba akan sampaikan kepada instansi terkait dan bisa memberikan tanggapan terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan. Dan setiap Anda juga, ataupun kami akan sampaikan setiap acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Wih, mobilnya keren. Apa nih ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
2: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
3: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
4: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
5: Sementara itu di tempat lainnya,
6: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
5: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Dan tentunya saya juga masih temani Anda di Halo RRI ya, buat yang mau bergabung bersama kami menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, atau mungkin juga untuk Anda yang menemukan dompet, atau mungkin ada menemukan ijazah yang tertinggal, boleh sampaikan ya di Halo RRI, atau yang menemukannya juga boleh, silakan sampaikan keluhan Anda di 0811 495 9490. Dan kalau memang keluhan Anda, kami coba akan sampaikan ya ke instansi terkait untuk memberikan statement ya terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan, yang mana kami akan hadirkan setiap acara Halo RRI pada pukul 11 waktu Indonesia Timur setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Masih saya temani Anda di Halo RRI ya, hingga nanti pukul 12 siang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.

0: hasilnya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
2: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
3: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
4: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
5: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
6: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
7: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
8: Sebentar, kelas
7: 1 SD.
8: Oh,
7: 7 tahun.
9: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
8: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini ada sekolah.
10: Ada.
8: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
9: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
8: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
9: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartphone gitu.
9: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
11: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Habib mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
12: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama

0: transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
2: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
3: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
4: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
5: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: cacing umumnya, demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: baik-baik. Pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Programa 1. Ada bahagia selalu untuk Anda. Dan baik pendengar, sampai di sini dulu ya. Saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Jangan lewatkan Halo RRI ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya ya di jalur telepon 0811 495 9490. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI Pro 1 RRI Fakfak
2: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, programa Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda dengan berbagai segmen yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya, Siti Nur Aisyah, di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya, di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga, jangan beri izin. Nah, pada akses perizinan data kita ke aplikasi yang tidak kita ketahui, jangan sekali-kali memberikan izin apapun. Itulah 3 tips menghindari modus penipuan file APK.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Siti Nuraisa, temani ruang dengar Anda menggantikan rekan Hatijah Baco yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kebersamaan kita berlanjut ya di Fakfak siang ini, edisi awal pekan Senin 20 Juli 2026. Durasi 6 jam ya kebersamaan kita hingga nanti tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menjalani segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Salam sehat, penuh semangat, salam sukses juga. Namun bagi Anda yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian timur, sudah saatnya untuk Anda menikmati istirahat siang ya. Rehat sejenak, mungkin menikmati hidangan siang atau santai begitu ya, sebelum nanti Anda kembali melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Kita bersama di musik tradisional dan budaya hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok terpikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini toh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja Mace, tapi bikin penyakit.
2: Halaman bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pelestarian budaya Melayu tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan bentuk warisan yang telah ada, tetapi juga melalui kreativitas yang tetap berpijak pada nilai dan kaidah budaya. Hal tersebut tercermin dari keberadaan tengkuluk warisan dan tengkuluk kreasi yang memiliki fungsi berbeda dalam menjaga keberlangsungan tradisi Melayu. Hal itu disampaikan Ketua Balai Seni Tanjak Tengkuluk Kesultanan Serdang, Datuk Abu Abdillah Fahmi ST, saat menjadi narasumber dalam program Rasa Melayu RRI Pro4 Medan bertajuk Tengkuluk atau Tanjak, Sejarah, Makna, dan Jejak Peradaban Melayu di Sumatera Utara. Menurut Fahmi, tengkuluk warisan merupakan bentuk yang masih mempertahankan keautentikan baik dari segi reka bentuk maupun tata cara pembuatannya. Sementara itu, tengkuluk kreasi merupakan hasil pengembangan yang lahir dari kreativitas generasi masa kini. Ia pun menjelaskan para pegiat budaya umumnya dapat membedakan tengkuluk warisan dengan hasil kreasi maupun tiruan. Menurutnya, tengkuluk warisan tetap memenuhi syarat dan kaidah dalam proses pembuatannya, sedangkan hasil yang sekedar meniru biasanya meninggalkan beberapa unsur penting. Pendengar program Resa Melayu RRI Pro4 Medan menghadirkan berbagai pembahasan mengenai sejarah, adat istiadat, dan budaya Melayu bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Program ini disiarkan setiap hari Jumat pada pukul 20.15 menit sampai 21.30 menit waktu Indonesia Barat dan dipandu oleh Datuk Ian Juna. Informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: cuaca bagus, macet Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada sampah-sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10

dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membuka secara resmi gelaran Banyuwangi Ethno Carnival BEC 2026 pada Sabtu 18 Juli 2026. Pembukaan bersama dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Indonesia Zita Anjani. BEC merupakan event tahunan Banyuwangi menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang mampu memadukan tradisi, kreativitas, dan inovasi. Gubernur Kofifa meyakini BEC berhasil menjadi event yang mentransformasikan budaya lokal ke global, sehingga dapat dinikmati banyak kalangan. Kostum-kostum yang ditampilkan bukan sekedar busana pertunjukan, terdapat proses riset, gagasan, ketekunan, keterampilan, serta kerja panjang para kreator. Musik dan koreografi yang menyertainya juga merupakan wujud perjumpaan antara tradisi dan inovasi. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata

Zita, Zita Anjani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan BEC 2026. Ia pun menyebut BEC mampu menjadi contoh dan arah kiblat penyelenggaraan event budaya di Indonesia. Untuk diketahui pendengar, tahun 2026 ini gelaran BEC telah memasuki usianya yang ke-14. Mengusung tema Perang Bayu, The Great War of Blambangan, masyarakat yang hadir diajak untuk menelusuri salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah Blambangan. Tema ini tidak semata-mata menggambarkan sebuah pertempuran, tetapi juga menghadirkan nilai keberanian, keteguhan, pengorbanan, serta tekad menjaga martabat yang tetap relevan dalam menjaga jati diri budaya dan menghadapi tantangan zaman. Melalui bahasa seni pertunjukan dan karnaval, sejarah Perang Bayu diterjemahkan secara kreatif agar semakin dekat, menarik, dan mudah dipahami oleh generasi masa kini.

0: serius banget. Lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
4: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain!

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdo.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Gimana kan acara ini, Mbak? Jualan laris kan?
4: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, Mbak. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, bersamanya kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus.
6: Bagus, mantap.
5: Ya, alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
3: Iya, luar biasa.
5: Argentina.
1: Yeah. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut.

0: Masak. Selamat siang para pendengar. Kita jumpa di Pro Dangdut Dangdut adalah kita, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Ramaikan Pro Dangdut Dangdut adalah kita hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Penelpon perdana, halo, selamat siang, Nona Vika. Halo. Mana nih suaranya, halo. Halo.
1: Nona Vika, Kata.
0: Iya, selamat siang, Nona Vika. Bagaimana dengan suara saya? Bisa didengar dengan jelas, kah?
1: Jelas sekali.
0: Jelas sekali. Aisyah di sini.
1: Kakak, ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi siang ini, Nona Vika.
1: Ya, kakak ini lagu panas memata.
0: Panas sekali. Kenapa?
1: Kakak ini panas sekali.
0: Oh, cuacanya panas ya?
1: Wow.
0: Oh iya ya. Kita ademkan dengan lagu dangdut ya. Ini ada Elvi Sukaesih, Gula Gula, Nasra Fahad, Mahadaya Cinta, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Ana Laila Kubawa, Fildan, Demi Cinta Suci, Cici Faramida, Wulan Merindu, Yeni Eria, Cintaku Terbagi Dua, Lilis Karlina, Siapa Kau, Tasya Rosmala, Indahnya, Dedi Dores, Ada Gula Ada Semut. Kemudian ada Dini Karlina, Gantengnya Pacarku, Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku, Irma Erviana, I Love You Mr. Mahmud. Mau yang mana?
1: Gantengnya
0: Pacarku, itu ya?
1: Ya iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa nih?
1: Ya, pertama-tama buat Kak Isan yang tugas. Selamat bertugas. Selalu melindungi Kak Isa bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kita makan siang.
0: Sudah makan siang, udah kenyang. Nona Vika gimana?
1: Nona lagi sudah satu sama.
0: Saya
1: kalau mulai tanya 1-0.
0: Oh, 1-0.
1: Kemudian satu sama.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Yang salah. Makanya nanti nyaman manisnya. Salam sehat keluarga. Untuk Elsian dan yang lalu, salam sayang selalu. Bang Luhut, Nasika Ketua, Pak Teman dan Disodong, Pak Lili Matoke, Lili Ene, Pusat Sengah, Pak Selita dan yang lalu juga. Baca Isa, selamat pagi, selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, terima kasih kembali ya untuk Nona Vika di Manado, penelpon perdana dengan satu lagu yang dipilih dari Nini Karlina, Gantengnya Pacar Ke Asik. Bunda Christine, selamat siang, Bun.
2: Hey, selamat siang, Mbak Ita cantik, gandut adalah kita.
0: Cakep, tadi bilangnya cantik, saya jawab cakep gitu ya. Oke.
2: Aduh, Mbak Ita yang terakhir tadi lagunya apa Ita?
0: Irma Erviana, I Love You Mr. Mahmud.
2: Ah,
0: itu ya. Asik. Di mana ya Mr. Mahmudnya ya?
2: Mr. Mahmudnya di mana?
0: Di mana gitu ya?
2: Salam-salam ya Mbak Isa.
0: Boleh, Bun.
2: Yang pertama ada Ibu Tri, Pak Fredia, ya. Selamat siang, salam sehat. Mas Lia, ada juga Pancut, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Norcel, Bu Rosnaya, Ayu Dimasoh, Cendana, Cigure, Jakarta, Ibu Sofia Taat, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bung Darwin ya, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo.

0: Manglai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Ibu Ani Kota Mobagu juga, ada Ika Ditalia Bu, ada Andi Sakrawinata, ada juga Bunda Ima, Bu Ani ya. Pokoknya buat sama-sama sudah Mbak Isa yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Mbak Isa suka selalu ya, sampai hari siaran doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Makasih Mbak Isa, selamat siang dan
1: adalah kita. Dan itu adalah kita. Selamat siang kembali ya untuk Bunda Christine. Dari Toli-Toli kita ke Tanah Tidung, Bang Lei, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Nah. Iya, selamat siang juga Bang Lei.
2: Apa kabar Mbak Isa?
1: Kabar saya baik, alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya?
2: Sebaliknya kabarnya sehat selalu. Mata ngantuk.
1: Mata ngantuk ini lagi aktivitas kah atau baru selesai aktivitas?
2: Mata ngantuk begadang.
1: Oh, nonton. Begadang karena nonton bola ya.
2: Itu tadi malam, tadi waktu tadi mana punya tim.
1: Oh gitu ya.
2: Itu oh. Bang Darwin, Bang Darwin sudah kalah timnya, pulang kampung.
1: Ngomong-ngomong Bang Lei sama siapa nih? Sendiri kah atau ada Bang Putra? Atau ada lainnya?
2: Siapa lagi? Dua serangkai.
1: Oh dua serangkai, Bang Putra, halo.
3: Selamat siang Mbak Isa, dangdut adalah kita.
1: Cakep, dangdut adalah kita. Ini Bang Lei ceria sekali nih Bang Putra.
2: Kasihan itu Bunda Natalia yang sudah duluan dia.
1: Iya.
2: Ya kita bertiga itu serangkai. Tulas Bunda Natalia.
3: Tim menang dong.
1: Iya, tim menang tuh makanya ceria. Iya.
2: Tapi Mbak Isa,
1: gimana?
2: Mbak Isa,
1: bagaimana?
2: Yang paling dekat itu RRI digital. Dekat itu di RRI digital.
1: Kenapa?
2: Bukannya Bang Lei sama Bang Putra. Itu.
1: Kenapa
2: jadi,
1: Bang Lei?
2: Jadi yang share itu RRI digital, no?
1: Oh.
2: Iya.
1: Oke. Tapi ini ngomong terus ini tidak pilih lagu kah? Atau
2: lagunya mana?
1: Hanya salam-salam saja. Siapa yang pilih lagu nih? Bang Lei kah? Bang Putra?
2: Harus dapat harus dapat ini lagu.
1: Iya, ini
3: agak. Kalau saya mau itu sebenarnya ada Cedia Ona Sutra lagu bola.
1: Tapi terada siang ini Bang Putra. Mudah-mudahan kesempatan berikut ada ya.
2: Iya. Harus arti itu ada toh, list itu ada bola karena terakhir sudah penutupan toh.
1: Mudah-mudahan ada berikutnya ya. Sabar.
2: Berikutnya sudah ada, sudah bola Mbak Aisha.
1: Walaupun Piala Dunia sudah berakhir kan masih ada pertandingan lainnya begitu ya, Liga Indonesia kah.
2: Ya. Oke, Pak Putra yang request lagu.
1: Iya, lagunya main
2: ini.
1: Ini
2: Aria.
1: Cintaku terbagi dua.
2: Iya.
1: Oh, oke, baik.
2: Sudah tuh.
1: Iya, salamnya Bang Lei.
2: Bang Putra saya jangan salam.
1: Oh. Yang lagi
2: muda.
1: Yang lagi happy Bang Putra, ayo manfaatkan kesempatan Bang, dikasih tuh pilih lagu dan salam.
2: Oke. Baik.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang untuk dibayang-bayangi oleh Bang Lei. Bang Lei offer lagi kepada Mas Irwan, Irwan lagi mengoper kepada Bang Darwin. Bang Darwin di tengah juga ada Bintang Pratama, ada juga Bang Luhut di sana. Diambil boleh oleh Bang Luhut, Pak Freddy siap-siap menerima bola. Mengoper lagi kepada Bang Pasaban, Pasaban menerima lagi, mengoper ke Bang Yoga. Dan juga di tribun ada Mbak Lili, ada juga Ibu Utri. Ada Ibu Bunda Natalia tadi. Ada juga Ibu Natalia. Dan juga ada itu ada semuanya. Langsung terus panjang berbunyi bahwa tanda menjadi selesai lagu.
1: Asik.
3: Pertarungan hari ini.
1: Oke, terima kasih laporannya.
3: Terima kasih.
2: Halo,
3: Bang Lei.
1: Iya, terima kasih Bang Lei. Iya, gimana Bang Lei?
2: Halo.
1: Sudah ada yang ketuk-ketuk nih.
2: Jadi dokter ini nggak bisa dipantau nih.
1: RRI digital ya?
2: Iya.
1: Oke. Baik, terima kasih informasinya ya.
2: Oke, Mbak Esa. Informasinya gitu, Mbak Esa.
1: Iya,
2: informasinya gitu ya.
1: Oke, baik.
2: Oke, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Bang Lei dan Bang Putra Tengah. Bunda El apa Bunda Ima nih? Halo.
4: Hai, Bunda hai, hai, hai, cantik.
1: Iya, Bunda
4: Ima. Selamat siang. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cukup, dangdut adalah kita.
4: Cantik.
1: Gimana, Bun?
4: Ya, baik, lah.
1: Baik ya, alhamdulillah. Ya. Kabarnya
4: orang-orang sangat cantik dan baik hati, tidak sombong, itu sangat sangat dikagumi oleh semua orang.
1: Oh, contohnya Bunda Ima gitu ya.
4: Termasuk Bunda Ima.
1: Iya, termasuk Bunda Ima. Oke deh.
4: Iya dong.
1: Iya.
4: Karena kalau Bunda Ima gabung sama Adik Aisyah tidak pernah kan tidak diangkat. Selalu beruntung.
1: Oh, gitu ya.
4: Iya. Sekalipun memang tidak bisa pantau tapi Bunda selalu beruntung.
1: Okay.
4: Adik Aisyah,
1: iya, gimana Bun?
4: Lagu apa yang menghibur siang ini? Sekalipun hati sedang galau,
1: aduh,
4: tapi
1: jangan galau-galau.
4: Semoga lagu dangdut siang ini bisa menghibur.
1: Ini ada Nini Karlina, Gantengnya Pacarku, Irma Erviana, I Love You Mr. Mahmud, Yeni Eria, Cintaku Terbagi Dua. Sudah dipilih tiga lagu ini, Bun.
4: Cinta Terbagi Dua?
1: Iya, Cintaku Terbagi Dua.
4: Oke deh.
1: Oke.
4: Biar cinta terbagi dua. Yang penting jangan sampai tiga.
1: Asik.
4: Salam-salam dulu Ade Aisyah. Oke, salam pertama tentunya buat Ade Aisyah bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat sekalipun kalau di Momere panas ya cuacanya. Sekalipun panas tapi semoga hati kita tetap adem.
1: Iya.
4: Sehat selalu Adik Aisyah, Tuhan memberkati.
1: Amin.
4: Terus buat Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Semoga kita ketemu di Sulawesi nanti. Ada Oma Deva, selamat siang Oma. Semoga sehat selalu di Wonosobo sana bersama keluarga. Ada Oma Deva juga, ada Bunda Wanusu, ada Bunda Utri, Bunda Lili dan semua putra tengah semua-semua.
1: Iya.
4: Yang sudah gabung maupun yang belum, selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
4: Buat Adik Aisyah, terima kasih, selamat siang.
1: Bun. Selamat siang kembali untuk Bunda Ima. Nah, ini Bunda L di Manado. Selamat siang, Bun.
5: Selamat siang sayang Aisyah.
1: Iya, selamat siang juga Bunda sayang.
5: Masih dapat lagu ini sayang.
1: Lagunya sudah terpilih tiga nih Bun. Ada Nini Karlina, Irma Erviana dan Yeni Eria.
5: Jadi ini tinggal ikutan.
1: Iya ikutan Bun, nanti putaran berikutnya ya Bun ya. Kalau mau pilih lagu.
5: Iya, tiga satu kali Bun ada dapat. Bun ada dapat satu kali toh. Ya lanjut-lanjut menyapa Aisyah sayang. Selamat siang sukses, sejahtera selalu bahagia dan bahagia di Tuhan bersama keluarga di rumah, salam sehat selalu amin. Lanjut ada Nona Lil mani, salam sehat Ibu Masya, Farida, Ibu Rosna, Ibu Norda, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Ibu Ani di Manado, ada Nona Fica juga, Rani di Ternate, Pak Junaidi di Aku, salam kasih salam hormat, salam sehat. Bintang Pratama, ada Pak Darwin, Pak Musa, Bang Lusut, Bang Lei, Adi Yeri, Bang Yasi, Bang Cut, Bang Amin, ada Pak Tengah juga, ada yang lewat tadi Bunda Ima, Pak Ucang di bau-bau di sana juga, Yunus, semuanya selamat di keluarga masing-masing, tidak ada yang terkecuali.
1: Iya.
5: Aisyah sayang.
1: Iya Bun.
5: Perdangdut-dangdut adalah kita.
1: Cukup, dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda L dan beberapa penelpon yang sudah gabung. Saatnya kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.

0: Lanjut lagi ke putaran berikutnya ya, untuk Anda yang mau gabung lagi bersama kami di 0811-495-9490. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Elvi Sukaesih, Gula Gula, Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Ana Laila Kubawa, Fildan, Demi Cinta Suci, Cici Paramida, Wulan Merindu, Lilis Karlina, Siapa Kau, Tasya Rosmala, Indahnya, Dedi Dores, Ada Gula, Ada Semut, Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku. Selamat siang, Ibu Mas Lia.
1: Halo,
0: sayang sekali terputus. Tiba-tiba terputus. Ibu Mas Lia, bisa coba hubungi kembali ya. Kenapa nih tiba-tiba terputus? Apakah jaringan yang kurang bagus kah? Atau salah tekan? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Ibu Mas Lia, kenapa tadi tiba-tiba terputus?
1: Tahu.
0: Oke, silakan Ibu. Lagu yang mana nih?
1: Lagunya
0: Elvi Sukaesih, Gula Gula, Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Ana Laila Kubawa, Fildan, Demi Cinta Suci, Cici Paramida, Wulan Merindu, Lilis Karlina, Siapa Kau, Tasya Rosmala, Indahnya, Dedi Dores, Ada Gula, Ada Semut, Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku. Mau yang mana?
1: Ada Gula, Ada Semut.
0: Ada Gula, Ada Semut. Oke, salamnya.
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Tritoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Anis, Nasrul Bintang Pratama, Bunda El, Bang Lewi, Putra Tengah, Bang Luhut, Bang Junaidi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia di Parigi Motong sudah gabung dengan satu lagu yang dipilih ya dari Dedi Dores, Ada Gula, Ada Semut.

0: Yang lainnya silakan yang masih ingin gabung lagi ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga menuju pada pukul 15 penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari. Dari Parigi Motong kita ke Tapanuli Utara, Bang Luhut, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, baik ya.
0: Cakep, Dangdut adalah kita, Bang Luhut. Iya. Baru pantau kah? Ini. Atau sedari tadi sudah pantau, sudah dengerin Betul. Kami?
1: Baru monitor, termonitor kedua.
0: Lagunya yang mana nih? Ada Elvis Sukaesih, Gula Gula, Nasara Pahat, Mahadaya Cinta, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Ana Laila, Kubawa, Fildan, Demi Cinta Suci, Cici Paramida, Ulan Merindu, Lilis Karlina, Siapa Kau, Tasya Rosmala, Indahnya, Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku. Yang mana?
1: Yang Cici Paramida saja lah.
0: Cici Paramida, Ulan Merindu.
1: Iya.
0: Lagi merindu ya?
1: Cuma lagu aja.
0: Oh, cuma.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Lalu. Bang?
1: Yang pertama buat Malaysia, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Darun, Pak Jenedi, Bang Brady, ada Ibu Putri, ada Bang Ahmad Irwan. Terus ada juga Mbak Lili, Bu Christine, Bu Natalia, ada Bunda Ina, Bu Ani, Bu Mas Lia, Pak Freddy, Bu Putri, Bang Sudamane, ada Bang Iwan, Bang Atus, Barani juga. Ada Hadi, Sari, terus buat semuanya lah, dimanapun berada saat ini. Dan selamat mendengarkan buat kita semua.
0: Iya.
1: Buat baiknya, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Kembali kasih, Bang Luhut di Tapanuli Utara sudah gabung, dan untuk Anda yang sudah disapa, mudah-mudahan lagi pantau dan bisa ikutan gabung ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dua lagu ya, sudah kita dengarkan bersama masing-masing dari Cici Paramida, kemudian ada Dedi Dores, ada Gula, ada Semut. Yang baru saja bergabung bersama kami, yang ingin ikutan, silakan ya di 0811 495 9490.

Masih ada lagunya Elvi Sukaesih, Gula Gula, Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Ana Laila Kubawa, Fildan, Demi Cinta Suci, Lilis Karlina, Siapa Kau, Tasya Rosmala, Indahnya, Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku. Yang ingin ikutan di jalur telepon biasa ataupun jalur telepon WhatsApp ya, atau yang mau mengirimkan atensinya juga boleh, nanti akan saya bacakan atensi-atensi yang Anda kirimkan kepada kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sambil menanti kembali ya partisipasi para pendengar yang mau gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita mendatang teruntuk Anda yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya ya. Kita dengarkan satu informasi dari BMKG Fak-Fak. Oh, saya terima dulu yang sudah gabung di jalur telepon. Halo, selamat siang Bang Darwin.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali Bang Darwin, Pro Dangdut.
1: Iya. Argentina pulang jadi barat lemas.
0: Oh. Semangat. Semangat.
1: Lagi itu apa Cici Paramida ada kah?
0: Cici Paramida sudah diputar Bang Darwin.
1: Yang
0: masih tersisa ada Elvi Sukaesih, Nasar Fahad, Cucu Cahyati, Ana Laila, Fildan, Lilis Karlina,
1: Tasim. Ana Laila saja.
0: Ana Laila, oke.
1: Iya,
0: salamnya.
1: Lagu itu buat semua yang mendengar siang hari ini. Dan semoga sukses dengan lagu itu. Oke, iya. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, selamat siang kembali. Tumben ya, singkat, padat, dan jelas nih Bang Darwin. Biasanya masih salam-salam buat siapa begitu ya, disebutkan nama-namanya. Oke, satu lagu yang dipilih dari Ana Laila dengan judul Kubawa. Untuk Bang Darwin, semangat ya. Semangat di siang hari ini. Oke, dan yang lainnya silakan di 0811 495 9490. Kalau memang belum ada yang gabung lagi, seperti yang tadi sudah saya informasikan ya, ini sebelum saya putarkan lagu dari Ana Laila, saya ajak Anda kita dengarkan dulu informasi dari BMKG Fak-Fak tentang cuaca hari ini.
2: Perundungan atau bullying terhadap seorang siswi sekolah dasar atau SD yang terekam video.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar hari ini mana-mana berada. Saya Hafiz Fakhrul Berkas dan tugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal di seluruh wilayah Fak-Fak. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara. Untuk tinggi gelombang laut tergolong kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,2 meter dan surut terjadi pada pukul 0 hingga 01 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Stasiun Meteorologi Fak-Fak. Saya Wisnu Kabugayam tugas. Siapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan, menganga uang itu biasa saja, kan?
1: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal,
1: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Ya, mendengar satu lagu ya dari Ratu Dangdut Elvi Sukaesih dengan Gula Gula membawa kita pada pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih punya waktu ya sekitar 16 menit ke depan menuju ke jam 15 waktu Indonesia Timur sebelum kita dengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro

Masih ada lagu dari Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, Cucu Cahyati, Mabuk Judi, Fildan, Demi Cinta Suci, Lilis Karlina, Siapa Kau, Tasya Rosmala, Indahnya, Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku. Yuk gabung di 0811 495 9490. Untuk Anda yang tadi sempat menelpon ya pada saat lagu, bisa dicoba kembali di nomor yang sama. Kita seru-seruan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan iya, ini sambil menanti ya partisipasi para pendengar untuk ikutan di Pro Dangdut, kami juga ajak Anda ya untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital dan RRI News. Dapatkan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Oke, pendengar, ucapan selamat ya untuk timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2026. Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan sang juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu. Ya, untuk Anda para pecinta sepak bola yang sudah menyaksikan ya dari awal jalannya pertandingan Piala Dunia hingga tadi subuh ya, final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina dengan kemenangan diraih oleh timnas Spanyol yang sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back-to-back kandas. Oke, untuk para penggemar yang saat ini masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, sambil menanti kembali ya partisipasi Anda yang mau gabung, kita dengarkan pilihan lagu berikut ini.

Kesehatan anak usia sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang kuat dan produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan tersebut adalah memulai program vaksin TBC serta pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis sejak dini, sekaligus melakukan deteksi kesehatan secara berkala pada peserta didik. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum kesehatan, gizi, serta tumbuh kembang anak, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, belajar dengan lebih optimal, dan terhindar dari penyakit menular yang berbahaya. Kesehatan anak hari ini adalah investasi untuk generasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Ya, pendengar hingga di sini ya kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Senin 20 Juli 2026. Terima kasih atas partisipasi Anda dan saatnya kita jelang penyampaian Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari.

0: inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfa, SP Teminabuan dan SP Bintuni. SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarmalo. Seorang presenter TVRI Papua Barat sekaligus influencer Yanto Idorwai dilaporkan diduga hanyut setelah terseret arus sungai di kawasan wisata air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli 2026. Dari informasi yang didapat, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur saat korban bersama dua rekannya mengunjungi objek wisata tersebut. Ketika hendak menyeberangi aliran sungai, korban diduga terpeleset lalu terseret arus sungai hingga terseret arus sungai yang cukup deras. Dua rekan korban sempat berusaha memberikan pertolongan dan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun hingga malam hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Manokwari. Laporan diterima SAR Manokwari sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur dari Kasat Intel Polres. Yanto Idorwai yang diduga hanyut di kawasan wisata air terjun Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Bernadus Okoka mengatakan operasi pencarian ini melibatkan sekitar 45 personel gabungan yang terdiri dari Polres Pegunungan Arfak, Basarnas, personel TNI, serta keluarga korban. Saat ini tim telah diberangkatkan sejak pagi menuju lokasi kejadian untuk menyisir aliran sungai dan area sekitar air terjun. Selain itu, lokasi air terjun dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya, tim harus berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km untuk mencapai titik pencarian. Menurutnya, kondisi cuaca yang cerah menjadi faktor pendukung dalam proses pencarian. Selain itu, debit air yang jernih dan tidak keruh memberikan peluang lebih besar bagi tim untuk menemukan korban.
2: Tadi pagi sudah meluncurkan tim SAR gabungan dari Polres, tim SAR juga TNI sama keluarganya sekitar 45 personil turun ke lokasi. Sementara masih pencarian, belum ada apa kabar.
1: Kemudian lokasinya tepatnya di mana, Komandan?
2: Di Membe, di apa air terjun tempat wisata.
1: Ya, jarak dari Pegaf diri menuju ke lokasi kira-kira berapa kilometer dan berapa lama waktunya, Komandan?
2: Ya, kalau dari dari Polres ini, dari kabupaten, satu jam perjalanan. Kemudian dari titik dari jalan ke lokasi air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih, jalan kaki. Cuaca bagus, air juga di sana kan bening. Mudah-mudahan harapan menemukan itu besar, karena cuma bebatuan. Kalau lokasi airnya tidak keruh, kalau lihat dari kondisi tidak hujan dan alamnya.
1: Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Aparat bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi hingga membuahkan hasil.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: SMA Negeri 1 Manokwari memperkuat pembentukan karakter dan peningkatan prestasi peserta didik melalui berbagai program terpadu pada tahun ajaran baru. Program tersebut mengacu pada visi sekolah, yakni beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan, dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama sebelum siswa mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Luzindia Patricia Mandobar, saat diwawancarai RRI Manokwari. Luzindia menjelaskan sekolah mewajibkan siswa menjalankan kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Siswa Muslim mengikuti program belajar membaca Al-Quran setiap hari Minggu, sedangkan siswa Kristen melaksanakan ibadah bersama setiap hari Jumat di lingkungan sekolah.
3: Berpijak pada visi SMA Negeri 1 Manokwari, beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah memastikan bahwa setiap anak dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti di SMA 1, kami punya program bahwa setiap hari Minggu anak-anak kami yang Muslim wajib untuk belajar mengaji, karena kami mengidentifikasi ada anak-anak kami yang sudah sampai level SMA masih belum lancar membaca Quran, dan mereka itu diwajibkan tiap hari Minggu di jam 9 sampai dengan jam 12. Siapa yang membantu kami adalah Bapak Ibu Guru Agama Islam dan juga ada LSM yang memang punya hati untuk ngajarin anak-anak. Sedangkan yang Kristen itu mereka tiap hari Jumat kami wajibkan untuk beribadah di sekolah. Nah, di sekolah juga sekolah memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk anak bisa beribadah. Seperti kami punya musola, jadi di
4: seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi,
3: ya, terutama proses seperti kami musola. Jadi di waktu-waktu itu. Jadi
5: sebenarnya kayak begini loh Pak, untuk pajak ini dipermudah lah, segalanya dipermudah, nggak perlu lagi fungsi digampangkan lah gitu, jangan ada
1: fungsi. Memantau 12 komoditas pangan strategis, diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, telur, daging, gula, dan minyak goreng.
6: Nah, berdasarkan proyeksi neraca pangan ini untuk tahun 2025 ya, sedangkan yang 2026 ini kan dalam proses, on process.
3: Masih digaji.
6: Iya, kita kan masih sampai di tengah tahun. Nanti biasanya dilaporkan di akhir tahun. Kalau untuk tahun 2025 itu untuk apa namanya, untuk neraca pangan ini, untuk ketersediaan pangan ini tidak ada masalah. Ini aman terkendali. Itu kita bisa lihat indikasinya di masyarakat kan tidak ada penimbunan stok pangan, itu kan tidak ada masalah di orang antri. Kalau kita kan jarang terdengar ada istilahnya penimbunan beras itu, penimbunan yang lain. Jadi untuk tahun 2025 itu stok pangan itu aman terkendali, nah, itu tidak masalah. Sampai tahun semester pertama ini juga aman terkendali.
1: Menurutnya pasokan pangan di Papua Barat tidak hanya mengandalkan hasil produksi daerah, tetapi juga didukung distribusi dari bulog dan distributor untuk menjaga ketersediaan komoditas, khususnya beras. Kondisi tersebut terlihat dari stabilnya distribusi pangan di pasaran serta tidak adanya antrian. Kelanjutan. Polresta Manokwari meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk warga masyarakat di Vanindi. Laporan selengkapnya disampaikan Lan Litimi.
7: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ong Iis Kunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu, melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan, yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
8: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih, karena air bersih merupakan sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Nah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat ya, untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
7: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk Masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayumi, menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Fanin di pantai.
9: Saya bagi warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran bersama Mokai. Kiranya apa yang diberikan ini jelas sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jajar yang baik, siapa yang dipercayakan menjadi perdini, tolong supaya atur warga penggunaannya semua-semua, sehingga kita tidak dapat laporan di atas bahwa sumur yang diberikan membuat masyarakat berkenaikan dan sebagainya. Itu yang saya harap.
7: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Landitimi Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan menjuarai Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Papua Barat menjadi motivasi baru bagi tim SMA Negeri 1 Manokwari untuk tampil maksimal di tingkat nasional. Para siswa kini mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan berlangsung pada awal Agustus 2026. Salah satu anggota tim, Glory Doansiba SMA kelas 11, mengatakan kemenangan di tingkat provinsi merupakan buah dari kerjasama tim, bimbingan guru, serta doa dan dukungan dari keluarga. Glory mengaku dirinya bersama rekan-rekan satu tim merasa bangga sekaligus bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada guru pembimbing, Ibu Clara, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Mandoba, yang selama ini mendampingi proses latihan hingga berhasil lolos ke tingkat nasional. Menurutnya, persiapan menuju kompetisi nasional tetap akan dilakukan secara intensif, namun jadwal latihan akan disesuaikan dengan kegiatan belajar agar para siswa tetap dapat memenuhi kewajiban akademik di sekolah.
10: Saya merasa setelah saya dengan tim menang LCC 4 Pilar tingkat provinsi, kami merasa bahagia dan bersyukur kepada Ibu Clara dan Ibu Lucinda yang terus mendorong, dan kepada orang tua dan keluarga yang telah berdoakan, dan juga terima kasih dengan teman-teman yang sudah senantiasa mengikuti bimbingan sampai bisa lolos dengan ke nasional, dan harapan kami nanti di nasional bisa lebih bagus daripada tahun yang lalu, bisa sampai ke final atau bahkan juara.
1: Glorio optimis timnya mampu memberikan penampilan terbaik. Ia berharap wakil Papua Barat dapat melangkah hingga babak final, bahkan membawa pulang gelar juara nasional.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Programa 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotis, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita dengarkan drama radio, maksud kami Dinamika Korowil Nusantara 2 ya, dari Pro 1 RRI Manokwari. Satu persembahan lagu dari Andra and the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita, membawa kita pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Timur. Dan pilihan lagu-lagu hiburan serta informasi masih kami hadirkan ya, temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan dialog UMKM Bicara dengan tema bisnis kreatif untuk momen spesial. Akan menghadirkan narasumber Lala Alkaf selaku owner Henna by Lala Alkaf dan Lala Bukat. Adapun juga bisa berinteraksi ya pada saat dialog UMKM Bicara berlangsung pada pukul 17.05 menit hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas.

0: batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, persembahan lagu dari Gigi dengan judul Andai, lagu yang dirilis tahun 2002, kita dengarkan kembali ya di tahun 2026 ini. Pendengar, kami punya informasi dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini hari ini 20 Juli dunia memperingati National Moon Day. Peringatan ini untuk mengenang keberhasilan pendaratan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. 20 Juli sendiri merujuk pada misi bersejarah Apollo 11 yang dijalankan oleh NASA. Wahana Apollo 11 berhasil mendarat dengan selamat di permukaan bulan pada 20 Juli 1969 silam. 6 jam setelah pendaratan, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Ia kemudian mengucapkan kalimat legendaris, yakni "One small step for man, one giant leap for a mankind." Tak lama kemudian, Buzz Aldrin menyusul Armstrong dan bersama-sama menjelajahi permukaan bulan. Kedua astronot itu menghabiskan sekitar 2,5 jam di luar wahana untuk melakukan eksplorasi. Mereka juga mengumpulkan sekitar 47,5 pon atau lebih dari 21 kg sampel batuan dan material bulan untuk dibawa kembali ke bumi. Sementara itu, pilot modul komando Michael Collins tetap berada di orbit bulan menunggu rekan-rekannya menyelesaikan misi. Keberhasilan Apollo 11 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui siaran televisi secara langsung. NASA menyebut pendaratan di bulan sebagai salah satu pencapaian teknologi terbesar dalam sejarah manusia. National Moon Day juga menjadi simbol semangat eksplorasi ruang angkasa di masa depan. Berbagai program pendaratan berawak dan berekspedisi swasta ke bulan terus dikembangkan untuk melanjutkan Apollo 11, yakni misi Artemis.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya, padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi, harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali, inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama, tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isa Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya. Menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ya, pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbagai pihak seharusnya memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak, mulai dari kalangan pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun keluarga. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A, Arifah Fauzi pada minggu kemarin, 19 Juli 2026 di Jakarta. Hal ini diungkapkannya terkait peringatan Hari Anak Nasional yang akan berlangsung pada 23 Juli 2026. Ia pun menegaskan peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi. Karena itu, pihaknya terus berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Kementerian P3A menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terkait pemenuhan gizi anak, implementasinya dengan penyerahan 200 kg ikan segar kepada anak-anak penghuni Panti Sosial Bina Netra, PSBN Cahaya Batin, Jakarta. Menurut Arifah, bantuan tersebut merupakan bagian dari kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Tujuannya untuk mendorong peningkatan konsumsi protein berkualitas bagi anak.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada

Laos T. Samsung mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika listrik,

Pendengar, musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah dengue atau DBD. Padahal nyamuk penyebab DBD, Aedes aegypti, dan tetap dapat berkembang biak ya meski curah hujan menurun. Meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember, maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Ada beberapa cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung, seperti yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Yang pertama adalah gerakan 3M+, meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Selain menerapkan 3M, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plus seperti menaburkan larva sida bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Penerapan 3M+ secara konsisten dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tempat penampungan air, bak mandi, ember, toren, maupun drum penyimpanan air sebaiknya dibersihkan dan disikat sedikitnya satu kali setiap minggu. Penyikatan penting dilakukan karena telur nyamuk dapat menempel pada dinding wadah air. Selanjutnya, melindungi diri dari gigitan nyamuk, masyarakat dapat menggunakan lotion anti nyamuk, mengenakan pakaian berlengan panjang, atau memakai kelambu saat tidur. Langkah ini membantu mengurangi kontak langsung dengan nyamuk membawa virus dengue. Kemudian menjaga daya tahan tubuh. Kondisi tubuh yang sehat berperan penting ya dalam menghadapi berbagai risiko penyakit termasuk DBD. Konsumsi makanan bergizi, minum air putih, serta istirahat yang cukup dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Aktivitas fisik secara teratur dan olahraga juga dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Dan yang terakhir, memeriksakan diri ke dokter. Ini merupakan cara terakhir adalah segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam tidak boleh diabaikan. Diagnosis dan penanganan yang cepat akan meningkatkan peluang kesembuhan sebelum kondisi semakin parah. Dengan menerapkan 5 langkah tersebut secara konsisten, risiko demam berdarah di tengah musim kemarau dapat ditekan. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id.

Pace, pace, basudara semua. Sebentar lagi, ketompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari, ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir, kini PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Dia pun cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fak-Fak, bisa datang di kantor PLN ULP Fak-Fak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2020.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Bindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

39 menit berlalu ya dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan dialog

0: Tiltrum adalah bagian dari wajah manusia yang terbentuk selama perkembangan janin, tempat dua sisi wajah menyatu. Ini adalah fitur normal dari anatomi wajah. Tiltrum adalah garis lekukan kecil di antara hidung dan bibir atas yang punya makna biologis, estetika, dan dalam beberapa kebudayaan juga simbolis.
1: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Rumah Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Nikmati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu era Rifakot.

51 menit berlalu ya dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id. Dan jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan dialog UMKM Bicara. Tetap stay tune, dengarkan siaran kami, dan kita dengarkan kembali pilihan lagu hiburan berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lasoso, Rafi, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso Kota Palu.
1: Oke, yang pertama, kami selaku UMKM Kota mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPN yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%, sekarang mungkin setelah nobar adanya 80%-90%. Iya, ada peningkatan.
0: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ribuan salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini nonton bareng dengan bola gembira. Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 8 besar sampai sekarang. Ya, hadir terus.
0: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebelum melanjutkan ke berita berikutnya dalam dinamika olahraga, kami akan hadirkan terlebih dahulu breaking news. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi,
4: kreatif-kreatif itu emang senang ngerjainnya. Jadi pas dia bikin, sih caranya untuk itu dasarnya.
5: Dari Salim.
4: kan bahan henanya itu yang itu. Kalau untuk mikirnya kan mana yang gambar luar biasa ya.
5: Tapi terus terang saja saya katakan bagaimana saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden tadi sumpah saya sendiri tidak menduga. Sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan.
4: Stok-stoknya juga aman gitu ya. Tidak pernah
5: ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun.
4: Kemudian kalau ke
5: dengan praktek-praktek
4: inspirasinya itu dari mana?
5: Under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan.
4: Tapi kamu ngeliatin dia bikin buket gitu. Inspirasi itu kan condong buket.
5: Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan.
4: Terus coba sendiri kan?
5: Hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini.
4: Kita
5: di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu.
4: Walaupun misalnya menurutku itu model buketnya baru atau model snack powernya baru,
5: negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng.
4: Kalau mengenai dengan buket
5: sesuatu yang tidak masuk di akal,
4: ada dua pilihan misalnya kalau disuruh memilih pilihan mana ini, ini tuh kasih salah satu tidak bisa memilih.
5: Jadi saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar.
4: Kemudian kalau apa untuk pemindahan
5: dengan masalah
4: yang
5: vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
4: Tapi dulunya juga banyak peminatnya ya.
5: Karena itu.
4: Alhamdulillah. Oke. Dan kemudian Kak, mengapa memilih bahasa
5: saya ingatkan
4: ini?
5: Kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah dan harusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih.
4: Langsungnya bulan ke Hena, langsungnya ke
5: pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita tidak mau menumpuk-numpuk dada. Kita tidak mau
4: sekarang ini yang aktif yang mana?
5: Dan kita tidak boleh.
4: Tapi kalau ada yang mau
5: besar kepala tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya. Watak bangsa kita.
4: Layanan ataupun nomor HP
5: Ojo Dume. Tetapi kalau kita berprestasi, kita kan akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya.
4: Maksudnya H-1, H-2 atau kemudian juga dengan H-1 seperti apa?
5: bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa.
6: Jadi suka terima apa orderan dadakan. Makanya kadang kenapa ya orang kalau mendadak langsung hubunginnya ke aku gitu.
7: Oh begitu. Berarti kalau dadakan terima ya.
6: Iya. Hamin berapa jam lah. Cuman karena sekarang mengingat kerja juga kan, jadi paling ya hamin 12 jam lah ya.
7: Hampir 12 jam, oke. Kemudian kak, kalau untuk pemesanan ya, ada yang pesan begitu sehari minimal berapa orang ini kak?
6: Kalau di musim wisuda tuh bisa sampai 30-20 orang. 20 buket ya, itu buket ya.
7: Sanggup ya 30 buket itu?
6: The power of dadakan kak.
7: Kalau untuk henna?
6: Kalau henna sih paling sehari untuk kalau pengantin tuh 2 pengantin juga.
7: Oh, 2 pengantin. Oh, begitu ya. Oke, oke. Luar biasa nih kakak Lala. Untuk para pendengar yang mau bergabung bersama kami, silakan ya di 0811-495-9490. Kita berbicara tentang bisnis kreatif untuk momen spesial. Ini memang spesial ini, yang hadir juga spesial gitu ya. Oke, baik. Dan kakak, kalau menurut kakak Lala yang sudah apa namanya membangun bisnis ngehenna, kemudian juga buket, ini makna sebuah henna atau buket dalam momen penting seorang ini seperti apa kakak?
6: Kalau henna itu dalam momen wedding ya biasanya, kalau dalam momen wedding tuh lebih ke mempercantik pengantin sih kak. Lebih ke mempercantik pengantin. Kalau di kita di Jawa tuh biasanya lebih sedep. Apalagi kalau pakai henna marun ya. Kalau henna marun kan stain dia bisa sampai bertahan 5 hari sampai 1 minggu. Lebih apa sih, lebih mantenin kalau
7: panglingi gitu ya.
6: Iya,
7: panglingi. Terus
6: kalau untuk buket mungkin dibanding kado yang hanya dibungkus kertas kado, kayaknya lebih cantik memang di bentuk ya, dihias gitu.
7: Jadi kalau ada yang memesan buket ini kak, kan kalau kita lihat itu dihiasi kayak bunga apa, terus ada uang gitu ya. Itu tergantung dari si pemesanannya ya.
6: Iya betul. Tergantung isi pesanan, isinya mau yang apa.
7: Begitu. Bisa spill harganya kakak untuk buket dan henna?
6: Kalau untuk buket range harganya tuh bisa mulai dari 80 ribu sampai ke atas. Ya tergantung isi.
7: Itu buket ya?
6: Ya itu buket. Kalau untuk henna sekitar 400-500. 400 tuh
7: henna per orang gitu ya?
6: Per satu pengantin. Tergantung hennanya kan, henna sekarang udah macam-macam.
7: Jadi kalau henna 400 ke atas, kalau buket 80 ke atas, 80 ribu ke atas ya, tergantung yang memesan maunya seperti apa begitu. Oke. Tapi kalau sampai dengan saat ini pasti ada ya kak ya, ada yang ingin memesan buket dan juga meminta jasa kakak untuk ngehenna.
6: Ada
7: ya.
6: Ada.
7: Mengganggu tidak aktivitas kakak sehari-hari?
6: Tidak sih. Tidak. Karena kalau buket biasa aku bikin malam. Ayah ada aja sih energinya. Kalau henna biasanya kalau henna putih kan mereka bikinnya pagi, subuh.
7: Seperti itu ya. Oke. Ya, pendengar kami kembali mengundang Anda ya untuk berbincang bersama kakak Lala selaku owner Henna by Lala Alkaf dan Lala Bukat di 0811-495-9490. Dan kak, tadi kan sudah disampaikan terkait dengan makna ya, makna sebuah henna ataupun buket dalam momen penting. Kemudian kalau untuk pelanggan kakak, siapa saja nih pelanggan yang paling sering menggunakan jasanya kakak?
6: Kalau untuk henna, of course ini ya, calon pengantin ya. Calon pengantin sama ini orang-orang deket lah, saudara. Kalau untuk buket, emang udah ada pelanggan tetapnya sih kak.
7: Gitu ya.
6: Alhamdulillah udah ada pelanggan-pelanggan tetap yang emang kalau mereka butuh buket langsung hubungin ke aku gitu.
7: Gitu ya. Oke. Kalau untuk momen spesial kakak, ini yang paling ramai permintaannya yang mana nih? Pernikahankah, wisuda, ulang tahun, lamaran atau lainnya?
6: Wisuda sama ulang tahun.
7: Wisuda sama ulang tahun.
6: Kalau ulang tahun tuh paling sering tuh snack, snack tower.
7: Oh.
6: Kalau wisuda buket ya.
7: Wisuda buket ya. Berarti ada saja begitu yang memesan ya.
6: Alhamdulillah ada aja.
7: Pernah tidak Kak kewalahan begitu? Di saat bebarengan ada yang ingin di apa meminta jasa ngehena, kemudian juga ada yang memesan buket.
6: Pernah. Jadi semua dadakan juga gitu. Semua masuknya dadakan. Tapi ya karena buket juga dikerjainnya malam, henna dikerjainnya pagi, ya aman sih.
7: Oh, aman.
6: Cuman ya paling kitanya nanti istirahat aja. Siap obat ya.
7: Respon keluarga gimana ini? Mendukung ya?
6: Alhamdulillah mendukung sekali keluargaku.
7: Ya emang kalau kita jalani usaha kalau tidak ada dukungan sama saja iya, gitu kayak ya. Karena dukungan yang paling kuat itu keluarga, terutama suami ya,
6: iya, dan betul, anak-anak. Apalagi kita yang ibu muda ya.
7: Betul.
6: Yang udah punya anak terus ada suami juga. Alhamdulillah dari mulai suami, anak, saudara, mertua, ipar, iparku tuh mendukung semua. Anak-anakku yang kecil-kecil aja tuh nggak yang tantur. Itu tuh udah rezeki ya kayak misalnya kalau kita mau berangkat henna atau kita lagi bikin buket di rumah tidak diganggu sama anak aja tuh itu udah rezeki gitu.
7: Rezeki betul. Atau jangan-jangan anak juga pengen di apa? Jadi-jadinya pengen di henna tuh sama mamanya.
6: Oh iya, jelas.
7: Jelas ya.
6: Iya.
7: Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang kreativitas dan inovasi nih Kakak, bagaimana proses menciptakan desain henna atau buket agar sesuai dengan karakter pelanggan?
6: Itu ditanya dulu. Pasti kita kasih pilihan, mau model hennanya seperti apa, mau model buketnya seperti apa, isinya mau seperti apa, warnanya, temanya, terus kalau untuk pengantin tuh baju pengantinnya warna apa, begitu. Itu pasti kita tanyakan semua.
7: Berarti demi kepuasan pelanggan begitu ya, ikut maunya pelanggan. Tapi sejauh ini tidak ada komplain ya Kak ya?
6: Alhamdulillah tidak.
7: Berarti aman, aman jaya. Oke, kalau menurut Kakak Lala sendiri sebagai owner henna dan buket ya, sejauh ini seberapa pentingkah mengikuti tren tanpa meninggalkan ciri khas bisnis sendiri?
6: Penting ya Kak, karena untuk zaman sekarang kan sosial media tuh lancar sekali ya dipegang sama netizen yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya kita masih pakai desain lama, desain jadul atau masih pakai model buket lama, buket jadul gitu, pasti mereka bandingin dong. Ih, zaman sekarang kok masih pakainya yang model lama, udah ada yang model bagus ini. Jadi memang dari kita usaha tuh harus tetap belajar terus gitu dengan sosial media, dengan zaman sekarang yang ada gitu. Ngikutin.
7: Apalagi
6: terus.
7: Kan yang bisa ngehena bukan hanya Kakak Lala sendiri begitu ya, ada banyak. Begitu pula juga dengan buket dari segi tampilannya juga bisa menarik pelanggan gitu kan Kak. Sekalipun mungkin nominalnya sama ataupun mungkin isiannya sama, tapi untuk apa namanya? Mendesain.
6: Iya. Merakit. Misalnya ada pengantin-pengantin ya. Kak, bisa enggak Kak henna model kayak begini? Aku selalu pasti jawabinnya seperti ini. Bisa untuk model seperti itu, tapi tidak bisa sama persis. Karena kita beda tangan dong Kak.
7: Iya.
6: Yang ngegambarnya juga kan beda tangan gitu.
7: Betul.
6: Tapi pengantin sih alhamdulillah untuk sekarang, apa sampai sekarang ini alhamdulillah semua aman sih. Kayak walaupun kayak model bentukannya sama, tapi enggak yang isinya sama persis, gambar ukiran yang sama persis tuh masih aman gitu.
7: Tapi berarti ada contoh begitu Kakak ya?
6: Iya.
7: Untuk diberikan kepada calon pengantin, maunya yang mana begitu. Kalau misalnya ada tambahan dari pelanggan, itu berarti tambah harga juga atau bagaimana Kak?
6: Iya Kak, beda-beda. Makanya kan start from toh, start from 400 begitu. Itu kemarin aku henna ada sampai sini. Biasa orang-orang Arab maunya sampai sini gitu.
7: Tergantung permintaan pelanggan, tetapi disesuaikan juga dengan harga, gitu Kak ya.
6: Pasti. Kalau henna sama buket tuh lebih ke jasa. Ke jasa. Jadi makanya kan kadang banyak yang komennya, henna apa sih? Henna murah di pasar banyak, henna gitu. Pertama kita nggak pakai henna pasaran. kedua, ya udah kalau memang murah, ya udah coba aja henna sendiri, ngukir sendiri.
7: Semua gitu. Tergantung pilihan Anda.
6: Iya,
7: gitu. Tidak memaksakan,
6: kita tidak memaksakan.
7: Iya. Tapi alangkah baiknya coba-coba dulu begitu ya. Siapa tahu buatan Kakak Lala jatuh di hati, asik. Iya, Kak. Kemudian kalau menurut pandangan kakak ya, yang sejauh ini membangun usaha Hayana dan juga Buket, apakah pelanggan saat ini kalau menurut penilaian kakak ya, lebih menyukai desain yang sederhana atau yang lebih mewah bahkan unik?
6: Itu tuh lebih ke pribadi orang masing-masing, Kak.
7: Tapi yang paling banyak yang mana nih? Yang sederhana?
6: Kalau di aku mungkin karena tipikal aku juga orangnya yang simple ya. Entah apa kayak kalau aku bikin henna misalnya jadinya simple ya, customer aku aman-aman aja sih. Mau itu simple kayak, Kak kayaknya bagus simple begini deh Kak, nggak rame. Oh ya udah Kak, ikut aja. Tapi kadang Kak beneran suka enggak, sampai kadang aku tuh tanya berulang-ulang kalau udah jadi itu. Ya suka sekali Kak. Oh ya sudah, alhamdulillah.
7: Oh begitu ya. Oke. Okay. Ada tidak permintaan pelanggan yang sangat unik atau menantang? Dan bagaimana nih kakak Lala mengatasinya?
6: Menantang tuh paling minta ini, Minta nama sama tanggal nikah, atau minta digambar. Kadang kalau digambar kayak gambar muka atau gambar itu aku belum bisa ya. Jadi paling udah diukir nama aja ya. Gitu mau sih. Kalau untuk Buket apa ya, nggak ada sih kalau untuk Buket, karena kita orangnya berani coba, nyobain gitu. Yang penting bahannya ada di Fak-Fak. Iya, itu aja
7: gitu ya. Berarti kalau henna bahannya didatangkan dari luar, kemudian kalau Buket dari Fak-Fak gitu ya. Oke, baik. Untuk para pendengar yang baru saja bergabung ya bersama kami, mungkin kakak bisa diulangi lagi ya, untuk nomor HP, kemudian nama Facebooknya, kemudian cara memesannya gimana begitu kak.
6: Kalau untuk cari memesan langsung aja WhatsApp sih ke 082 13 39 2828. Bisa juga inbox di Facebook Lala Fadila Alkaf, sama di DM IG di Lala Alkaf.
7: Sejauh ini kakak pernah tidak mengalami PHP? Sudah memesan, tiba-tiba dibatalkan?
6: PHP? Enggak. Kalau scam, iya. Kemarin baru pernah scam. Jadi orangnya kayak meyakinkan sekali mau fix pesan begitu. Terus dia mau transfer nih, tapi dia minta barcode QRIS, dia suruh aku scan QRIS-nya dia. Loh, aku lah. Udah ini
7: agak lain gitu,
6: agak
7: ya.
6: Lain ya. itu aja sih.
7: Oh, begitu. Terus kalau pemesanan Buket Kak, DP dulu Kak atau gimana?
6: Itu dia tuh Kak. Aku suka dimarahin sama partnerku.
7: Nah.
6: Karena suka enggak minta DP, karena ya aku pikir ya udahlah, Fak-Fak kecil ini gitu loh, Fak-Fak kecil gitu. Tapi alhamdulillah kalau nggak minta DP pun alhamdulillah tuh kayak ada datang gitu orangnya, nggak yang PHP. Nggak sih, nggak pernah nggak ya, enggak.
7: Mudah-mudahan tidak ada kak.
6: Amin,
7: ya, supaya semuanya lancarkan
6: iya,
7: usahanya. Kemudian kalau untuk persediaan Buket ini kakak tergantung pemesanan kak, atau tiap hari kakak sudah mempersiapkan?
6: Ada stoknya kak.
7: Ada stoknya ya. Berarti sudah dipromosikan juga lewat Facebook ya, lewat WA juga ya.
6: Iya.
7: Dan setiap hari juga pasti ada yang membeli, memesan begitu ya.
6: Untuk sekarang tidak kak, karena aku udah jarang posting. Udah jarang memanfaatkan sosial media untuk promosi. Iya,
7: betul.
6: Karena mungkin sibuk kerja.
7: Sibuk kerja, atau, iya.
6: Jadi nah, tapi paling orang-orang yang udah tahu Buket Lala, Buket itu baru pesan di aku.
7: Ini luar biasa ya kakak Lala, selain jadi apa namanya, selain pengajar, jadi ibu juga begitu kan, terus ada usaha lainnya. Nah, cara bagi waktunya seperti apa nih kakak?
6: Cara bagi waktunya tentu tanggung jawab untuk kerjaan dari aktif jam kerja itu pasti wajib harus hadir ya. Kalau untuk usaha tuh ya itu saya kasih dibagi waktunya untuk di malam, kalau nggak di pagi hari. Sama sambil urus anak-anak sih bisa. Anak-anakku alhamdulillah mandiri. Kecil-kecil tapi mandiri.
7: Ngedukung gitu ya.
6: Iya, terus didukung sama keluarga sih intinya. Anak keluarga juga bantu lihat toh.
7: Oke. Ini kalau untuk kelapaknya belum ada ya, Kak ya?
6: Enggak, kita rumahan.
7: Oh, rumahan. Tapi sejauh ini ada apa namanya? Ide kedepannya membuka lapak di mana?
6: Iya, insya Allah kepengennya ada, mau join sama yang Buket House ini kan. pengen punya lapak, cuma nanti dulu karena kita juga, kita berdua juga sama-sama sibuk. Sama sibuk-sibuk kerja. Cuma nanti mungkin ke depannya ada pengen buka ini, seserahan, terima seserahan.
7: Oh, luar biasa.
6: Mahar. Kalau untuk mahar sih sambil jalan sih, Kak. Udah jalan.
7: Udah jalan ya? Oh, berarti bukan hanya henna saja.
6: Enggak, henna, buket, snack tower, mahar. Apa yang bisa? Kadang kayak, Kak, bisa gak buat bloom box? Kita belum pernah bikin bloom box. Bisa, terima.
7: Terima?
6: Terima. Kita bikin.
7: Begitu.
6: Penting bahannya ada di fak-fak. Kalau misalnya kita ada pesenan, tapi sekiranya memang bahannya itu gak bisa dijangkau, gak ada di fak-fak, dan itu pesanannya buru-buru, ya kita tolak.
7: Berarti tidak memaksakan diri ya, takut hasilnya kurang memuaskan, gitu kan, Kak? Karena kepercayaan pelanggan ini sangat penting. Otomatis kalau macam hasilnya bagus, pelanggan makin apa namanya, makin banyak berdatangan, gitu. Benar, kan, Kak? Benar. Iya. Kemudian kalau tantangan, Kak, tantangan kan dari awal Kakak memulai usaha ini sampai dengan sekarang kan bukan setahun dua tahun ya, panjang sekali prosesnya juga, panjang begitu, Kak. Tantangan terbesar dalam hal Kakak menjalankan usaha ini seperti apa?
6: Tantanganku itu, Kak, males promosi.
7: Kenapa?
6: Gak tahu kenapa. Aku tuh males promosi. Kalau kalau kemungkinan kalau misalnya aku rajin promosi tuh aku mungkin banyak banget gitu pelanggannya.
7: Iya.
6: Karena aku males promosi, Kak. Iya, jadi kayak nggak tahu kenapa ya.
7: Padahal kan banyak yang sukanya promosi, Kak.
6: Iya. Makanya kadang butuh admin kali ya buat untuk promosi doang. Promosi aja.
7: Promosi aja.
6: Kayak males banget, nggak tahu kenapa sih bikin promosi. Kalau untuk fotonya, bikin kontennya rajin, tapi kayak masukin ke sosial medianya itu yang kayak berat gitu ya. Nggak tahu kenapa.
7: Padahal bermanfaat sekali tuh medsosnya.
6: Iya, banget. Makanya pas joinan sama yang Bucket Host ini kan dia rajin posting kan, jadi lancar jaya itu.
7: Oh gitu. Kak, sejauh ini ada tidak yang ingin gabung bersama Kakak begitu? Mungkin belajar henna atau belajar membuat buket?
6: Enggak sih. Mereka enggak sih.
7: Oh, enggak, tidak ada suka. Ya. Tapi kalau untuk merekrut apa namanya, orang yang membantu Kakak
6: belum
7: nanti ya.
6: Masih kecil-kecilan.
7: Oh,
6: tapi kemungkinan insyaallah ke depannya mungkin akan.
7: Iya, karena kan kalau pesanan banyak kan tidak mungkin Kakak handle sendiri begitu. Iya, kan. Harus ada yang bantu. Oke, kemudian Kak, ini masih terkait dengan tantangan ya, kita berbicara tentang kualitas juga tuh merupakan tantangan tersendiri bagi para owner. Nah, kalau Kakak Lala sendiri ini bagaimana cara menjaga kualitas produk dan pelayanan ketika pesanan sedang membludak?
6: Pasti kita terima pesanan itu harus pastikan dulu stoknya ada. Contohnya kayak buket. Itu kita harus pastikan dulu orang yang memesan minta tema seperti apa, minta kertas warna apa, atau minta bunga seperti apa. Pastikan stoknya itu ada. Jangan sampai kita udah terima ternyata stoknya gak ada, terus kita main ganti, atau apa namanya, kita tawarkan untuk mengganti, akhirnya bikin customer kecewa gitu kan. Jadi lebih baik terima itu memang meyakinkan stoknya ada gitu. Sama kalau henna itu ini, Kak, warna paling susah tuh marun, jaga henna marun. Ya, karena kalau udah lama sedikit tuh dia stainnya berkurang.
7: Tapi kalau untuk apa, pelanggan ini banyak yang memesan warna marun ya?
6: Untuk sekarang kebanyakannya putih.
7: Oh, putih ya.
6: Henna putih, henna nude, gold.
7: Oh, begitu. Oke. Tapi sejauh ini semua lancar ya?
6: Lancar.
7: Aman. Ya, kemudian Kak, strategi dalam menjalani sebuah usaha. Apalagi kan seperti tadi Kakak sudah sampaikan bahwa usaha ini tidak hanya satu dua orang saja, begitu, ada banyak ya. Jadi bagaimana nih strategi Kakak menghadapi persaingan bisnis yang semakin banyak?
6: Aku nggak merasa gimana ya.
7: Tapi kan maksudnya persaingan di sini bukan berarti yang kayak gimana, persaingan sehat begitu loh, Kak.
6: Enggak,
7: sehat.
6: Karena pada dasarnya aku kayak nganggepnya udah rezeki diatur sama Tuhan gitu. Jadi ya kalau rezekiku nggak kemana. Kalau aku pikirannya begitu sih, Kak. Jadi emang dasarnya juga malas posting, malas promo gitu kan. Jadi kalau untuk merasa kayak
8: saingan jual, saingan buket atau saingan henna banyak gitu, ya udah gitu, ya udah jalan aja gitu.
7: Tadi kakak sampaikan bahwa apa akan menjalin kerjasama dengan
8: Lala Buket House,
7: Buket House, Buket House ya, itu tuh buket ya. Kalau untuk henna ada tidak kak?
8: Tidak, kalau untuk henna tuh paling kita nail art, nail art itu paling kita, aku biasa joinan sama Kak Lia Ena.
7: Oh gitu. Dan iya, tadi terkait dengan tantangan, kita kembali ke pemasaran ini kakak. Sudah singgung juga terkait dengan media sosial, tapi kakak malas memposting begitu. Tidak diposting saja banyak permintaan, apalagi kalau posting, iya, kira-kira kakak. Demikian ya, gambarannya seperti itu. Tapi untuk kakak Lala sendiri, awal mula menggunakan medsos sampai dengan saat ini, seberapa besar sih peran media sosial dalam memperkenalkan usaha kakak?
8: Sangat besar kakak. Kalau mau dibilang aku, yang kayak tadi aku bilang, aku jarang promosi ya. Tapi ketika di zaman sekarang kan nanya di Facebook ya, di Fakfak siapa yang jual, yang bisa bikin snack tower atau siapa yang bisa bikin buket, pesan di mana ya, mau henna pesan di mana, itu mungkin kenalan-kenalan atau mungkin mantan-mantan pelangganku, mantan customerku tuh ngetek aku. Gitu.
7: Berarti dari mulut ke mulut ya.
8: Iya benar. Jadi memang sangat berpengaruh memang sosial media itu.
7: Ada kata nih, seandainya tidak ada media sosial kakak, atau mungkin pada saat kita menggunakan media sosial jaringannya lagi tidak bagus-bagusnya nih, kan yang sudah biasa menggunakan media sosial agak pusing begitu ya, ini mau promosi di mana begitu. Kalau kakak sendiri, selain media sosial ya, strategi promosi apa yang masih efektif kita gunakan?
8: Kalau aku tuh jujur kak, kalau di sekolah anak-anakku tuh ketemu ibu-ibu nih, iya mau perpisahan, pesan buket aja di aku. Iya, aku lebih, mungkin aku lebih bisa iklan secara langsung daripada di sosial media, lagi lebih malas. Tapi kalau bicara secara langsung tuh lebih bisa gitu.
7: Lebih percaya diri juga ya.
8: Lebih percaya diri, lebih kayak lebih pede langsung tunjukin kan, ini loh contohnya hasil buketku atau hasil snack powerku gitu.
7: Begitu ya. Oke. Tapi sejauh ini juga masih promosi begitu ya?
8: Iya.
7: Apa kata orang sih, bukan melalui dunia maya, dunia nyata.
8: Iya. Sama kayak untuk di Sempoa juga kan, kayak kalau ketemu ya, ya udah sambil bicara, sambil ngobrol-ngobrol, ih daftarin aja. Gitu.
7: Oh begitu ya kak?
8: Iya. Hobinya emang begitu kali ya, ngerayu orangnya lewat secara langsung.
7: Luar biasa ini. Kemudian kak tadi sempat apa namanya sampaikan juga bahwa selain ngehena, terus buket, tadi apa sempat jual tas dengan pakaian
8: jualan
7: juga,
8: online
7: ya?
8: Lah.
7: Oh, jualan online. Serba online.
8: Serba apa sih, kayak orang cari apa ya kita cariin gitu. Kita bantu cariin di Jawa sana.
7: Masih berlanjut sampai dengan saat ini kak?
8: Untuk sekarang lagi off kak.
7: Tapi kedepannya mau diaktifkan
8: mungkin,
7: lagi?
8: Kemungkinan nanti diaktifkan lagi.
7: Oh begitu.
8: Untuk
7: ya.
8: Sekarang off. Karena kalau tanya PHP, lebih banyak PHP di situ kak. Di online apa kayak baju, kerudung itu banyak PHP-nya.
7: Banyak PHP-nya ya. Itu karena mungkin tidak DP kali ya.
8: Iya. Tapi aku tipe orang yang nagih.
7: Iya.
8: Jadi harus nagih sampai dapat.
7: Memang harus nagih, Kak.
8: Iya. Karena dosa juga toh, Kak. Kalau dalam agama kan misalnya kita menghutangkan orang, terus orang yang utang lupa nih. Kita enggak ingetin, kitanya juga dosa.
7: Nah, dari sekian usaha yang Kakak jalani, pelajaran apa yang Kakak dapatkan?
8: Jangan terlalu percaya sama orang memang. Baik boleh, tapi tetap harus ada batasan antara bisnis

0: menela macem gitu juga kan kayak males juga gitu kan. Jadi lebih baik kita, kalau aku pribadi, karena memang usaha aku kecil-kecilan juga, milih off dulu, udah cari usaha lain, baru mungkin nanti kedepannya kalau memang buka lagi ya diwanti-wanti untuk DP dulu kali ya.
1: Berarti semuanya ditata dulu lebih baik begitu kan ya, agar nanti apa namanya proses perjalanannya juga itu mulus tanpa ada hambatan.
0: Benar.
1: Iya. Kemudian kalau untuk ada yang memesan buket Kak, terima pengantaran ya?
0: Terima.
1: Oh, kalau untuk ongkirnya sesuai ongkir, jarak kan?
0: Iya, tetap sesuai jarak ya.
1: Oh, sesuai jarak. Tapi diberlakukan DP ya?
0: Iya. Untuk sekarang diberlakukan DP.
1: Oke. Okay. Untuk usaha buket dan henna, terutama buket ya Kak ya. Ini permintaan yang mungkin tadi Kakak bilang kalau mendadak jikalau ada waktu bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak ada waktu berarti kan mohon maaf begitu bisa dipending ya. Kemudian kalau untuk proses pengantaran ini Kakak sendiri kah atau ada kurir?
0: Aku sendiri biasanya Kak.
1: Oh, Kakak sendiri. Kalau untuk buket Kakak, ini saya penasaran ya. Tadi kan harganya sekitar
0: 80
1: ke atas ya. Ada yang memesan dalam ukuran besar pernah tidak Kakak?
0: Terakhir itu pesan di uang 5 juta, tapi dibikin uangnya itu dibikin bentuk bunga.
1: Itu Kakak sendiri yang kerjakan atau?
0: Iya, aku sendiri yang kerjakan.
1: Butuh waktu berapa lama? Sejam, dua jam.
0: Dua jam ya?
1: Oh, dua jam.
0: Dua jam. Nggak nyampe sih, Kak.
1: Oh, sendirian.
0: Aku kalau kerja sendiri tuh fokus apa kayak 3 jam tuh bisa jadi 10 buket atau bisa 15 buket waktu itu. Mulai start abis isa jam 10 selesai tuh 15 buket. Kadang sampai 30 tuh jam 12 lah udah selesai stop.
1: Oh. Isiannya selain uang apa, Kak?
0: Bunga, snack, terus macam-macam sih Kak, boneka, bisa minuman juga.
1: Oh, tergantung permintaan pelanggan ya.
0: Tergantung.
1: Bisa banyak. Minuman juga ya.
0: Bisa.
1: Ya, lebih rumit yang mana Kak? Di antara bunga, uang, snack, minuman?
0: Lebih rumit minuman ya, karena dia memang harus penyangganya kuat sekali tuh. Tapi aman-aman aja sih semua.
1: Iya. Tapi kan walaupun aman Kak, pasti ada tingkat apa ya?
0: Kesulitan
1: tersendiri
0: yaitu,
1: gitu.
0: Lebih rumit tuh ke minuman yang berat.
1: Oh. Kalau menurut Kakak Lala ini, bagaimana prospek usaha kreatif untuk momen spesial di daerah seperti di Fakfak saat ini?
0: Prospeknya masih tinggi loh Kak. Karena kalau mau dibilang yang bikin buket juga kalau menurutku masih kurang banyak ya. Terus Fakfak tuh kan kecil, peminatnya tuh banyak sekali. Buket, snack tower itu banyak sekali.
1: Kak, ini ada yang komen di Facebook ya. Dari Rapi Fakfak katanya sangat menginspirasi. Jadi tidak hanya jadi PNS saja bisa mencari cuan, tapi berwira swasta juga bisa. Terima kasih ya untuk Rapi Fakfak yang sudah komen di Facebook, sudah tonton kami juga. Ya siapa tahu mungkin ingin apa namanya memesan gitu Kak ya, memesan
0: boleh,
1: buket
0: boleh.
1: Kak, atau ada jasa henna juga begitu. Bisa diulangi Kakak untuk apa nomor WhatsApp, kemudian juga media sosialnya. Siapa tahu mungkin ada yang baru tonton kita, baru dengar kita.
0: Untuk WhatsApp-nya di 082-111-39-2828. Untuk di Facebook-nya Lala Fadilah Alkaf, sama di IG-nya itu Lala Alkaf.
1: Iya, oke. Itulah alamat yang bisa dituju. Jangan sampai apa namanya bertanya-tanya lagi begitu ya alamatnya. Oh iya Kak, bicara alamat itu kan untuk alamat apa namanya nomor telepon, kemudian juga alamat di media sosial. Untuk alamat rumahnya Kakak mungkin
0: masih
1: bisa disebutkan juga.
0: Puncak.
1: Sampaikan.
0: Puncak samping Almunawaroh.
1: Oh, puncak samping Almunawaroh.
0: Samping parfum baru ya ini. Kafkren kah?
1: Oh, dekat penjual nasi kuning gitu aja ya.
0: Iya, benar.
1: Nasi kuning Begadang. Ya. Oke, okay, baik. Jadi untuk Anda yang mungkin tidak sempat menghubungi Kakak Lala ataupun karena kan tidak semuanya orang menggunakan media sosial ya, Kak ya. Siapa tahu ingin langsung menemui Kakak Lala, boleh datangi rumahnya ya di seputaran Puncak ya, Kak ya. Oke, Kak, bisnis henna sudah kan, terus bisnis apa namanya buket, jualan tas, pakaian juga sudah. Kedepannya nih ada rencana bisnis apa?

0: Lagi usaha apa lagi nih kakak?
1: Kalau aku tuh kalau mau dibilang aku tuh banyak yang bilang serabutan kak.
0: Oh serabutan.
1: Kalau jadi kalau udah musim Ramadan, Lebaran itu, iparku tuh kan bikin kue kering. Nah aku bagian promosi, bagian marketingnya. Jadi dikiranya tuh yang bikin kue kering aku, padahal bukan iparku.
0: Saling membantu ya.
1: Iya. Apa? Jadi kalau mau dibilang usaha, ya apa aja ya kayak yang penting halal, terus kitanya bisa ngejalanin. Bismillah lah.
0: Apalagi kalau sudah apa namanya, sudah terbiasa bekerja begitu ya.
1: Gak bisa diem.
0: Terbiasa diem. Apalagi kalau ya lihat sesuatu yang bisa menghasilkan cuan, gas.
1: Ini terima ngerjain tugas online, joki.
0: Sudah berapa lama tuh kakak?
1: Kalau itu udah lama sih kak. Itu udah lama dari zamannya aku lulus SMK, karena aku lulusan SMK kan. Jadi dulu kerja di cetak foto itu suka terima tugas-tugas, bikin makalah, bikin skripsi gitu.
0: Sampai sekarang ada yang apa namanya meminta jasa kakak?
1: Kadang ada yang ngehubungin tiba-tiba. Iya, kayak ini dapat nomorku, oh ternyata di sosial media aku tuh masih ada promo joki tugas itu. Jadi banyak yang ngehubungin aku untuk joki tugas, bikin makalah lah, bikin kayak cuman kasih masuk tanda tangan ke surat apa digital gitu. Kayak gitu.
0: Begitu.
1: Atau waktu itu ada pernah yang ngehubungin dari kayak orang pabrik dari Bekasi malah. Kak, bisa enggak bikinkan saya datanya diminta dirapihin? Oh iya Kak, sebentar ya. 15 menit aku bikinin, kirim lagi. Ika makasih ya, berapa kak? 20 ribu, Ika murah sekali.
0: Saling membantu ya kak.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Terus emang hobi juga ngetik-ngetik gitu.
0: Tapi sampai sekarang masih terima?
1: Masih
0: ya?
1: Masih.
0: Oh ya, luar biasa nih kak Lala. Kak ini, tempatnya di mana ya? Bisa diulangi lagi dong.
1: Di daerah Puncak, sekitaran Al-Munawaroh, deket nasi kuning begadangnya, deket parfum Raffi itu rumah warna putih.
0: Lebih jelas lagi, mungkin apa namanya? Siapa tahu ada yang ingin komunikasi. Tadi sudah disebutkan nomor HP-nya. Kak, boleh dong bagi tips bagi anak muda yang ingin memulai bisnis kreatif dengan ya mungkin modal terbatas kah, atau mungkin yang ingin yang baru mulai mencoba-coba begitu kakak?
1: Kakak percaya nggak aku mulai usaha itu lulus SMK. Kebetulan aku kerja di cetak foto. Itu aku mulai usaha. Usahaku tuh nol. Usahaku tuh nol, aku cuman modal komputer kantor ya, komputer tempat usaha. Itu diizinin sama bosku, kalian kalau mau terima jasa editan apapun itu di luar kantor, karena kan kita yang ngedit, yang penting jangan mengganggu pekerjaan kantor gitu. Maksudnya kayak misalnya kalau kalian lagi free terus kalian terima jasa editan pribadi ya nggak apa-apa, pakai aja komputer kantor nggak apa-apa. Tiap kerja alhamdulillah dapet bosnya tuh yang baik-baik begitu. Itu modalnya nol, yang penting skill. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian bisa kerjain, jadiin usaha aja. Misal kalian bisa pijet kepala kayak ya udah jadiin usaha aja, yang penting kan halal.
0: Halal ya.
1: Terus misal kalian bisa apa ya? Kalian hobi nih main salon-salonan. Iya kan zaman sekarang ya. Hobi nih main salon-salonan, bikin aja salon home service. Iya kan, yang penting kalian punya alatnya, misalnya ada alat catokan kek atau apa hair dryer kek. Datang aja. Bukan nih home service. Aku tuh dulu gitu kan. Apapun itu aku lakuin. Sampai aku ajarin ke saudara-saudara, sepupu-sepupuku di Jawa sana, kalian tuh punya skill, apalagi zaman sekarang tuh gampang ya, ada ChatGPT, ada Canva, dari HP aja kalian bisa ngerjain tugas. Mereka bikin lulusan SMK tuh sekarang mereka bikin joki tugas, malah katanya ih kalau makasih ya udah bisa beli iPhone.
0: Berarti menginspirasi ya kakak.
1: Iya, karena aku kayak paling gak suka lihat anak muda terus kurung di rumah, main HP, mageran. apa aja deh, temanku di jauh sana, dia ibu rumah tangga. Terus bilang, Dula, bantuin aku dong cari kerja apa, cari usaha apa. Kayak, lo kok kan pinter masak, masakanmu tuh enak, open order aja makanan siang. Iya kan kak, kayak ya. Makanan siang, apalagi orang-orang yang kerja rata-rata nggak sempat makan atau nggak sempat beli keluar, ya. Open order ya.
0: Apalagi sudah ada media sosial kan, promosi.
1: Zaman sekarang tuh justru lebih gampang cari usaha.
0: Betul. Tapi yang penting apa namanya, semuanya halal gitu kan kak. Apalagi kan ya namanya manusia ini punya kelebihan masing-masing begitu. Diasah kemampuannya seperti kakak Lala tadi, menginspirasi sekali itu ya.
1: Iya sebetulnya manusia, semua manusia punya kelebihannya masing-masing kak.
0: Punya kekurangan juga.
1: Iya. Kayak aku gak bisa masak.
0: Oh.
1: Gak bisa masak tapi
0: ada kelebihan lain.
1: Iya gitu.
0: Iya. Terus kakak sejauh ini impian apa yang belum terwujud? Gak terkait dengan usaha yang kakak geluti ini.
1: Oh, pengen punya offline store. Itu aja sih, pengen punya offline store sendiri terus dikembangin lagi. Cuman untuk sementara ini sabar-sabar dulu, kumpul modalnya dulu.
0: Modal penting ya kak ya.
1: Jadi banget kalau mau buka offline store yang besar langsung ya. Jadi ya udah pelan-pelan dulu.
0: Menarik sekali kakak perbincangan kita, tapi karena keterbatasan waktu ini terakhir ya kak, harapan kakak terhadap perkembangan UMKM kreatif di Fak-Fak dan yang kedua ini, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar semakin mencintai produk lokal?
1: Kalau harapan untuk UMKM di Fak-Fak tuh terus berinovasi, terus belajar, manfaatin media sosial untuk promosi sama belajar juga, lihat perkembangan zaman. Kalau untuk pesan untuk ini ya, semoga semakin banyak UMKM di Fak-Fak yang berkembang, saling mendukung dan mampu menghadirkan produk-produk kreatif yang membanggakan daerah.
0: Oke, ada lagi mungkin terkait dengan itu pesan aja kepada anak muda, para pemula bisnis usaha gitu kak.
1: Jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah kalau belum ada customer atau pelanggan. Coba aja terus, pasti tuh nanti ada. Karena rezeki itu Tuhan yang atur, bukan manusia yang atur.
0: Oke. Gitu. Baik, ini ada lagi kakak terkait dengan target dan harapan ke depan
1: untuk
0: pribadi kakak, terutama usaha yang saat ini sedang dijalankan.
1: Untuk harapan pribadi aku ya, jangan males.
0: Targetnya mungkin?
1: Kalau targetnya itu kak, pengen banget punya offline store. Punya, mungkin bisa buka lowongan kerja buat orang kan. Kalau untuk harapan ke diriku pribadi yaitu jangan malas untuk promosi sih. Iya, jangan malas untuk promosi. Semoga lebih kreatif lagi, lebih banyak idenya. Itu aja sih.
0: Iya. Oke. Ini yang paling terakhir ya kakak. Saya hampir lupa ini. Pengalaman kakak menjalani usaha ini dari awal sampai dengan saat ini. Tadi sudah kakak sampaikan terkait dengan tantangan, kemudian juga kendala, pengalaman yang paling berkesan, paling unik, paling indah, yang tidak bisa kakak lupakan sampai dengan saat itu. Dari entah itu usaha henna atau usaha bukat.
1: Pengalaman yang paling berkesan itu, ini kak, aku tuh kan bikin bukat sama henna itu, untuk range harganya itu sebenarnya mengikuti, pada dasarnya mengikuti harga henna di Fak-Fak ini atau buket di Fak-Fak ini. Tapi kalau misalnya kayak ada nih pengen banget nih yang bikin buket atau pakai henna, cuman budgetnya pas-pasan gitu. Udahlah kak, ayo udah bismillah. Dan kalau udah kita bikinkan untuk orangnya, terus orangnya seneng, terima kasih, itu sih udah kadang ngerasa bersalahnya deh, aduh aku jatuhin harga gak ya gitu. Cuman balik lagi, ya kasihan lah. Masa sih cuman orang yang ada aja yang bisa ngerasain buket, yang bisa ngerasain henna. Udahlah, bismillah, rezeki gak ada, gak kemana gitu.
0: Gitu itu pengalaman aja. Menarik ya.
1: Iya, kalau aku lebih banyak yang sering nawar. Banyak yang sering, kak bisa gak segini. Tapi aku lihat dulu kak. Kayak lihat memang di sosmednya. Saya kayak stalking dulu gitu, cari tahu dulu kalau emang memang kelihatannya ya udahlah, siapa tahu nanti diganti sama rezeki yang lebih besar gitu kalau kita bantu dia gitu, ya udah gitu.
0: Oke, okay. Berarti menjalani usaha sekaligus berbagi begitu Kak ya. Oke, okay, Kakak Lala, menarik sekali perbincangan kita ya, tapi karena keterbatasan waktu, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio. Sama. Mudah-mudahan kesempatan berikut kita bisa ketemu lagi dengan lain pembahasan. Kalau saat ini kita berbicara tentang henna, buket, siapa tahu kedepannya ada usaha lainnya.
1: Amin.
0: Sukses ya Kakak.
1: Terima usahanya. Kasih banyak juga untuk RRI untuk apa sudah membuka UMKM bicara ini. Jadi UMKM kecil seperti saya, apalagi yang rumahan begini, bisa bicara di sini sambil promosi.
0: Oke, okay. Yang paling terakhir Kakak untuk para pelanggan, pesannya apa?
1: Kalau bisa jangan dadakan ya pesannya. Kalau bisa jangan dadakan kalau mau pesen buket atau mau booking henna. Terus lebih royal lagi lah. Jangan terlalu banyak nawar. Okay. Nawar boleh tapi jangan jatuh-jatuh banget harganya.
0: Mungkin juga jangan bosan-bosan ya.
1: Iya, jangan bosan-bosan.
0: Oke, okay, baik. Sekali lagi terima kasih Kakak Lala. Ya, terima kasih juga para pendengar yang lagi dengarkan kami, yang lagi tonton juga di Facebook RRI Fakfak, yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Kita pisah di UMKM Bicara. Insya Allah soal lagi di minggu depan dengan lain pembahasan. Sekaligus saya Siti Nuraisa pamit mundur. Insya Allah kita akan soal kembali di esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Selamat sekali saya Juleka Eka Wolet kembali temani Anda untuk edisi hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik, mendatang kita masuki di zona petang. Sebelum saya hadirkan pengajian Al-Quran, Salawat Ar-Rahim, dan Beduk Arisan Maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya, kita nikmati satu lagu religi ke ruang dengar Anda.

0: Bir.
1: Baik pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

0: Kau masak apa kah?
1: Sarah masak mie instan ini. Kau mau?
0: Ya mau lah.
1: Kau saja. Kalau begitu paling cepat deh.
2: Eh, tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan nih? Kau tahu kah terada?
3: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama Chicken Ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda setelah menikmati pilihan lagu-lagu hiburan setelah tadi kita sudah bersama di Zona Petang bagi Anda kaum muslimin muslimah yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Pendengar, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberi sinyal bahwa akan mempertimbangkan masa depannya setelah gagal mempertahankan gelar juara dunia. Scaloni mengatakan dirinya membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan karirnya sebagai pelatih Argentina. Bahkan ia tak mampu menyembunyikan kesedihannya setelah timnya kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Scaloni mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan dan membuatnya terpukul secara emosional. Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol setelah Ferran Torres mencetak gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri upaya La Albiceleste mempertahankan gelar Piala Dunia yang diraih pada 2022.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial.

Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: padamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek menegaskan penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT dibangun melalui tiga transformasi utama. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bermutu di Indonesia. Mendikbudristek Abdul Muti mengatakan transformasi pertama berfokus pada penyediaan infrastruktur. Transformasi ini yang mendukung proses belajar yang nyaman, ramah anak, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ia menilai guru dan kepala sekolah merupakan jantung dari SNT. Guru dipersiapkan sebagai pemikir profesional, pengembang, inovasi pembelajaran, dan mitra belajar bagi guru-guru dari sekolah sekitar. Menurutnya, SNT menggunakan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran dalam berbasis STEMS, yaitu Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, and Sport. Abdul Muti menegaskan SNT tidak dirancang menjadi sekolah unggulan yang berjalan sendiri atau terpisah dari sekolah lain. Sebaliknya, SNT diharapkan menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan yang mampu mendorong kemajuan sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini. Kami informasikan nanti di pukul 19 Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak beroptimis dengan pelatihan vokasi yang dilakukan dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat. Kenaikan harga ikan mulai dirasakan masyarakat di pasar ikan Kelurahan Dulan Pok-Pok, menyusul berkurangnya pasokan hasil tangkapan nelayan akibat musim angin timur. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak berharap masyarakat Fak-Fak tidak perlu khawatir kalau bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi, mengajak seluruh peserta pelatihan vokasi nasional batch 3 program Practical Office untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak. Dalam sambutannya, Lut Masrur Kamudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan berhasil lolos mengikuti pelatihan. Ia mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi sehingga peserta yang terpilih merupakan hasil dari proses seleksi. Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang yang ditekuni. Oleh sebab itu, peserta diminta fokus mempelajari seluruh materi termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di BLK selama pelatihan berlangsung.
2: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, pertama kami sampaikan terima kasih untuk Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sudah mengambil bagian dan mendaftar dan alhamdulillah terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Tentunya tadi berdasarkan laporan dari Kepala BLK, banyak yang berminat, namun Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang terpilih. Oleh karena itu, kami berharap dalam proses pelaksanaan pelatihan nanti, mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Karena Bapak, Ibu, adik-adik sekalian ketahui bersama bahwa di dunia kompetisi hari ini, mereka membutuhkan orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah diselenggarakan kegiatan ini dan ikut. Maka yang terpenting adalah fokus, kemudian tahu ilmunya, tahu operasikan office dan lain-lain sebagainya harus dipatuhi. Karena pasti BLK juga punya aturan main sendiri. Ketika dalam mengikuti pelatihan ada bagian yang Bapak Ibu atau adik-adik tidak serius, maka bisa saja ada konsekuensi yang diambil oleh penyelenggara. Saya berharap jangan hanya sekedar sudah daftar di BLK, jadi diam ikut saja yang penting dapat sertifikat. Kalau punya sertifikat kemudian tidak kompeten, ya sama saja, mending belajar di rumah saja begitu. Tapi itu sebatas arahan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu ada semua yang ikut peserta pada kesempatan ini.
1: Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Fak-Fak saat ini terus berupaya membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun kesempatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2: Kegiatan ini penting. Hari ini khususnya kita di pemerintah daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk mencari celah-celah untuk membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja itu pasti dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja itu, mereka juga membutuhkan orang yang kompeten. Walaupun pembukaan lapangan kerja kemudian kita di Fak-Fak tidak punya legalitas atau kompetensi yang sesuai dengan diminta, maka mohon maaf jangan sampai bagian itu orang lain yang ambil. Tapi saya percaya dan optimis Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ini pasti punya niat besar, pasti punya harapan dengan ikut kegiatan ini ke depan pasti dipakai dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak.
1: Lut berharap masyarakat Fak-Fak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Januardi melaporkan.
0: Kenaikan harga ikan mulai dirasakan masyarakat di pasar ikan Kelurahan Dulan Pokpok, Kabupaten Fak-Fak, menyusul berkurangnya pasokan hasil tangkapan nelayan akibat musim angin timur. Berdasarkan pantauan RRI, Minggu 19 Juli 2026, aktivitas jual-beli di pasar tetap berlangsung aman dan tertib, namun stok ikan yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan hari-hari normal. Ikan tongkol ukuran sedang yang sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 per ekor ini, kini naik menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per ekor. Terbatasnya pasokan membuat sejumlah meja dagangan yang biasanya dipenuhi berbagai jenis ikan, kini hanya menyediakan ikan berukuran kecil dan cumi-cumi. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca yang kurang bersahabat sehingga banyak nelayan tidak dapat melaut secara maksimal. Salah seorang pembeli, Yusran, mengaku kenaikan harga sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Para pedagang juga mengakui terbatasnya hasil tangkapan nelayan membuat pilihan ikan yang dijual semakin sedikit. Mereka berharap kondisi angin timur segera mereda agar nelayan dapat kembali melaut dengan aman dan hasil tangkapan meningkat. Dengan pulihnya pasokan, masyarakat berharap harga ikan di pasaran ikan Nelayan Popok kembali stabil sehingga kebutuhan pangan keluarga dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Saudara, tim pionir Polres Fakfak memastikan diri menjadi wakil Polda Papua Barat pada ajang Esport Kapolri Cup 2026 tingkat nasional setelah sukses meraih gelar juara Esport Mobile Legends Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026. Kepastian itu diraih usai pionir tampil impresif dengan menaklukkan YGS Reborn Polresta Manokwari 3-0 pada laga final yang berlangsung secara daring di Sekretariat PBISI Papua Barat Minggu 19 Juli 2026. Sebelum melangkah ke partai puncak, pionir lebih dulu mengalahkan Fajarun Polresta Manokwari di babak semifinal. Hasil tersebut menempatkan pionir Polres Fakfak sebagai juara satu, disusul YGS Reborn Polresta Manokwari di posisi kedua dan Fajarun Polresta Manokwari sebagai juara ketiga. Tim pionir diperkuat oleh Zorevano Rido Dilon, Kapten Adi Laksamana Putra Dilon, Muh Bayu Fadli, Nong Harun, dan Ian Syah Selayar yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga wira swasta. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak mengapresiasi keberhasilan tim yang dinilainya merupakan buah dari kerja keras, disiplin, latihan yang konsisten, dan kekompakan seluruh pemain. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PBISI Kabupaten Fakfak dan Ketua Mobile Legends Kabupaten Fakfak atas dukungan dalam pembinaan atlet e-sport. Menurutnya, Polres Fakfak akan mempersiapkan tim pionir secara maksimal untuk menghadapi e-sport Kapolri Cup 2026 tingkat nasional pada 8 hingga 9 Agustus 2026. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti berkembangnya pembinaan e-sport di lingkungan Polri dan membawa harapan baru bagi Papua Barat untuk kembali berprestasi di tingkat nasional. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias merupakan program nasional yang bertujuan untuk mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS kembali akan dilaksanakan di Kabupaten Fakfak pada Agustus 2026 sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Kegiatan yang digelar 2 kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November, merupakan salah satu upaya pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat perlindungan anak terhadap berbagai penyakit menular. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Henggi Bahwono Jati, menjelaskan BIAS merupakan program nasional yang bertujuan mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Yang menjelaskan sasaran BIAS meliputi anak sekolah dasar dan sederajat, yakni siswa kelas 1 usia sekitar 7 tahun, kelas 2 usia 8 tahun, serta kelas 5 usia 11 tahun. Selain itu, anak dengan usia yang sama maupun tidak bersekolah juga dapat menjadi sasaran pelayanan imunisasi agar memperoleh hak perlindungan kesehatan yang sama.
3: BIAS ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, meliputi pemberian imunisasi yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Agustus dan November. Nah, BIAS juga merupakan salah satu pembinaan dari pelaksanaan upaya kesehatan di sekolah. Tujuan dari pelaksanaan BIAS ini yaitu mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Antara lain penyakit campak, rubella, difteri, tetanus, dan kanker leher rahim. Jadi BIAS ini dilaksanakan itu untuk anak sekolah dasar atau yang sederajat, yaitu pada anak kelas 1 SD usia 7 tahun, kemudian kelas 2 usia 8 tahun, dan kelas 5 SD usia 11 tahun. Jadi sasaran bias ini baik sekolah maupun tidak sekolah. Jadi kalau sekolah dia usia 1, 2, dan kelas 5. Kalau usia tidak sekolah dia usia 7 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun.
1: Hengki menambahkan pemberian imunisasi lanjutan melalui bias sangat penting karena tingkat kekebalan tubuh yang diperoleh saat bayi dan balita akan menurun seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu diperlukan dosis tambahan atau booster untuk meningkatkan kembali kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
3: Program ini sangat penting karena dia merupakan kegiatan yang rutin di dalam program imunisasi. Jadi ada imunisasi rutin, itu imunisasi dasar, itu pada anak masih bayi dan balita. Kemudian imunisasi lanjutan, yaitu termasuk yang anak sekolah. Jadi sangat penting karena dilaksanakan bias di sekolah, karena pada saat anak sudah SD, itu titer antibody atau kekebalan, tingkat kekebalan itu pada vaksin di waktu bayi balita itu sudah menurun jauh. Sehingga diperlukan satu dosis tambahan untuk meningkatkan tingkat kekebalan.
1: Nah, ia menjelaskan anak sekolah dapat menjadi sumber penularan penyakit kepada bayi, orang dewasa maupun lansia ketika berada di rumah. Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh orang tua mendukung pelaksanaan bias agar seluruh anak sasaran mendapat perlindungan yang optimal. Januar di melaporkan.
0: Saudara Guru PAI Anang Laode mengatakan Olimpiade Sains Nasional OSN SD 2026 merupakan ajang pengembangan talenta bagi peserta didik kelas 4 hingga 6. Kompetisi tersebut mempertandingkan tiga bidang yakni matematika, ilmu pengetahuan alam IPA, dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Seleksi OSN dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten hingga provinsi. Puncak pelaksanaan tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus 2026. Anang Laode menjelaskan seleksi tingkat kabupaten Fak-Fak telah dilaksanakan pada 8 Juni 2026. Sebanyak 100 peserta dari 9 SD dan MI mengikuti seleksi tersebut. Dari hasil seleksi tingkat kabupaten, sebanyak 30 siswa dari 5 sekolah berhasil lolos ke tingkat Provinsi Papua Barat. Para peserta mengikuti seleksi tingkat provinsi yang berlangsung pada 20 Juli 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Fak-Fak. Ia berharap seluruh peserta mampu memberikan hasil terbaik sehingga dapat melaju ke tingkat nasional. Ia menambahkan, keberhasilan peserta merupakan hasil pembinaan sekolah, dukungan orang tua, dan semangat belajar para siswa. Sinergi tersebut diharapkan terus ditingkatkan agar prestasi pendidikan di Fak-Fak semakin berkembang. Dinas Pendidikan dan seluruh sekolah diharapkan terus memberikan pembinaan kepada peserta berbakat. Dengan demikian, peluang meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional semakin terbuka bagi pelajar Fak-Fak. Terima kasih Anda masih mengikuti Buletin Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi, optimistis kemampuan dan profesionalitas para peserta pelatihan akan menjadi daya saing tersendiri ketika peluang kerja dibuka, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksanaan pelatihan vokasi batch 3 yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak resmi menjadi tahapan terakhir dari rangkaian pelatihan vokasi tahun ini. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BLK Kabupaten Fak-Fak dengan UPP Sorong dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi mengatakan, pelatihan batch 3 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan batch 1 dan batch 2 yang sebelumnya telah menghadirkan berbagai program pelatihan termasuk practical office dan sejumlah pelatihan keterampilan lainnya. Menurut Lut, program pelatihan vokasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas para calon pencari kerja agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai sertifikat maupun lisensi yang diperoleh peserta nantinya akan menjadi bekal dalam mengikuti proses rekrutmen di sektor swasta maupun instansi pemerintah.
2: Berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh BLK Kabupaten Fakfak, ini merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan atas kerjasama BLK Kabupaten Fakfak dengan UPP Sorong. Untuk kegiatan pelatihan yang sudah diselenggarakan itu praktikal office, kemudian ada beberapa pelatihan lainnya, dan ini BLS 3 merupakan bagian yang terakhir. Tentunya peningkatan vokasi ini menjadi hal yang penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dari masing-masing para calon pencaker yang nantinya akan menggunakan lisensi ataupun sertifikat dimiliki dalam rangka melakukan pelamaran kerja baik di pihak swasta maupun di pemerintah. Untuk practical office ini menjadi bagian penting karena di dalam pengelolaan manajemen perusahaan maupun di organisasi pemerintah itu practical office atau pelatihan komputer ini menjadi bagian terpenting dalam pengoperasian segala bentuk administrasi yang diselenggarakan oleh masing-masing perusahaan maupun organisasi pemerintah. Dan practical office ini memang dari waktu ke waktu dibutuhkan dalam rangka penguatan admin-admin yang nanti membantu dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing perusahaan ataupun organisasi pemerintah yang membutuhkan.
1: Selaku PLT Kadis Naker Transfakfak berharap seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan vokasi batch 1 hingga batch 3 mampu memanfaatkan kompetensi yang diperoleh sebagai nilai tambah saat melamar pekerjaan. Ia optimistis kemampuan dan profesionalitas para peserta akan menjadi daya saing tersendiri ketika peluang kerja dibuka sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Fakfak. Januar di melaporkan.

Saudara perwira seksi pasi teritorial Kodim 1803 Fakfak Kapten Infantri Bis Macap memberikan materi pembekalan mengenai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bela negara kepada mahasiswa baru Stikip Nuar Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di kampus Stikip Nuar, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat baru-baru ini. Pembekalan mengusung tema pendidik muda bergerak berinteraksi menolak intoleransi, membangun bangsa dari Fakfak. Tema tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk karakter mahasiswa baru agar memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Dalam penyampaiannya dikatakan, wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan fondasi penting bagi generasi muda. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menjaga persatuan serta menjadi pelopor dalam menangkal paham intoleransi di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat gotong royong. Kegiatan pembekalan berlangsung dengan penuh antusias dan diikuti sekitar 157 peserta yang terdiri atas panitia, dosen, mahasiswa baru, serta mahasiswa senior Stikip Nuar Fakfak. Pembekalan ini juga menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kok bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sapunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kita bersama di Mutiara Sentuhan Kalbu Islam ya. Malam hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Zainuddin. Kita akan membahas topik tentang rezeki yang halal di tengah degradasi moral dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama di Sentuhan Kalbu Islam malam hari ini. Dan saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Zainuddin. Kita akan membahas topik tentang rezeki yang halal di tengah degradasi moral dan ekonomi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Pak, tausiah kita malam hari ini.
1: Baik, Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Kaum muslimin pendengar radio Republik Indonesia Fakfak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujud menjalankan seluruh apapun yang diperintahkannya melalui nabinya, dan sekaligus menjauhi apapun yang dilarang olehnya. Karena salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting adalah bagaimana kita mencari rezeki yang halal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencari rezeki yang halal itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar karangan perintah Rasulullah, namun hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai sekalian manusia, ini panggilan kepada manusia pada umumnya, ya. Pada umumnya, makanlah dari apa yang ada di bumi yang telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian banyak dan luas ini. Makanan yang halal, halalan, thayyiban, tidak hanya halal tetapi juga thayyib, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan sesekali kamu sekalian wahai para manusia mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena begitu cerdiknya syaitan untuk kemudian menggiring pikiran kita, perilaku kita, dan pemikiran kita, kemudian kadang-kadang kita terjerumus pada rizki-rizki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain pun kembali Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi panggilannya yang pertama, ayat yang pertama saya sampaikan adalah kepada seluruh manusia, maka dalam ayat yang lain Allah menyatakan panggilan itu lebih khusus lagi, yaitu kepada orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, lepaskanlah ya, dari rizki yang baik yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dua ayat ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini adalah gambaran sekaligus memberitahukan kepada kita bahwa Islam itu tidak hanya memerintahkan kita mencari rezeki, tetapi lebih dari itu adalah sekaligus menyeru kepada kita untuk memastikan bahwa rizki yang kita konsumsi, rizki yang kita pakai berupa pakaian, rizki berupa fasilitas-fasilitas yang lain itu, seruan dari Allah adalah agar kita dapat memastikan bahwa rizki yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita konsumsi itu selain halal juga baik. Artinya tidak hanya halal dalam mendapatkannya, barangnya, tetapi juga baik dalam cara mencarinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha baik. "La yuqbalu illa thayyiban." Dan sungguh Allah tidak menerima sesuatu hal kecuali yang baik. Artinya ibadah kita akan lebih mudah diterima ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang baik, ketika kita mengenakan fasilitas-fasilitas yang halal dan yang baik, bahwa ibadah kita itu akan lebih mudah diterima, doa kita akan mudah diijabah, makanan kita lebih awet kenyangnya, dan begitu pun minuman kita itu lebih segar rasanya. Dan penghasilan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagaimana supaya penghasilan kita ini berasal dari jalan yang halal, jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua paham dan tahu bahwa saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan tantangan. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, bahwa kita berada di zaman-zaman degradasi moral, degradasi iman, penurunan kualitas dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di era saat ini nih semakin kelihatan, semakin nyata. Banyak orang yang kemudian mengejar kejayaan. Banyak orang yang kemudian mengejar kekayaan daripada kejujuran. Banyak orang yang kemudian ingin memasarkan dagangannya dengan cara memviralkan segala sesuatunya itu tanpa mengedepankan daripada kualitas barang jajanannya yang disuguhkannya. Ini naudzubillah min dzalik. Dan kemudian banyak contoh-contoh yang lain yang kemudian dapat menarik konsumen, tetapi sesungguhnya sebagai orang yang beriman, kita mesti mengikutinya dengan kualitas dagangan, dengan kualitas pelayanan ya, yang bisa kita berikan secara baik dalam pandangan Islam halal. Kita melihat bahwa di hadapan kita sering kita menyaksikan korupsi, tidak hanya berupa uang, tapi kesempatan, waktu, itu kita anggap hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang biasa. Kita juga sering menyaksikan penipuan di media sosial yang dihamburkan sedemikian rupa tanpa diikuti dengan keilmuan, tanpa diikuti dengan adab. Nah, ini ketika kita memiliki keimanan

Atau kita juga banyak disuguhkan dengan barang-barang palsu yang dijual secara online di media-media sosial, seolah-olah seperti barang asli. Padahal setelah kita beli, ya, setelah kita melaksanakan transaksi, sampai barangnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, karena itu dagang perlu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ketika pedagang atau pembeli memiliki rasa ta'aluk kepada Allah, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baik pembeli maupun penjual, ya, sudah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu itu sekecil apapun ada konsekuensinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Semuanya ada konsekuensinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu kita mungkin sering mendengar ada suatu kegiatan-kegiatan ataupun jasa yang kemudian dengan melakukan suap, ya, pekerjaan dengan cara melakukan penyuapan itu, kita anggap ini jalan cepat untuk memudahkan dengan alasan membantu orang lain. Saya sudah dibantu, maka saya juga harus bisa membantu secara finansial. Tapi ada sesuatu di balik itu, misalnya suap, ya, menyuap supaya saya dapat pekerjaan ini, pekerjaan itu, maka saya lakukan cara-cara kotor seperti ini. Nah, ini kadang-kadang kita melihatnya lumrah, padahal sesungguhnya inilah menjadi sebab kenapa sering doa-doa kita itu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi itu adalah sebab-sebab kecil seperti itu yang sering kita tidak menyadarinya. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ini terjadi karena banyak orang yang lebih mengutamakan keuntungan. Ingin untung besar melakukan penyuapan, ingin keuntungan besar menimbang dikurangi, ingin keuntungan besar menjual barang-barang yang ilegal ataupun barang-barang yang dianggap asli padahal aspal. Ini semua terjadi karena boleh jadi itu karena ilmu, karena iman yang semakin hari semakin tergerus dan punya keinginan besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena itu dibutuhkan ilmunya. Karena rezeki yang banyak itu harus diikuti dengan keberkahan. Ketika rezeki yang banyak kemudian tidak ada keberkahan di dalamnya, maka tidak mustahil kemudian tadi doa kita enggak dikabulkan, keluarga kita berantakan, anak-anak kita susah diatur, susah dinasihati. Boleh jadi seperti itu. Kita menganggap suap, kita menganggap kejujuran itu tidak di atas segala-galanya. Karena itu penting.

0: Selain itu, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat sayati zamanun ala ummati, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman kepada umatku itu ketika seorang tidak lagi peduli terhadap pendapatan, dari mana ia memperoleh harta, ya. Apakah harta itu halal, apakah harta itu baik, apakah harta itu haram, dilibas semuanya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Orang sudah tidak peduli lagi ketika berdagang, mengurangi timbangan, ketika mencari pekerjaan, menyuap, ya. Ketika menginginkan sesuatu hal, kemudian melakukan dengan jalan-jalan pintas, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambungan hadisnya, falaisa minni, mereka itu bukan golonganku. Naudzubillah min dzalik. Karena sangat berbahaya untuk kelangsungan kehidupan kita. Di antara penyebab rusaknya suatu masyarakat, ya dari keluarga kita. Keluarga kita. Karena itu di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu dari apa-apa yang masuk ke dalam perutnya, dari fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh anak-anak kita. Ini maknanya ke sana. Karena itu hadis ini sangat relevan untuk zaman yang sudah seperti saat ini. Rezeki yang sedikit tapi halal itu insya Allah akan membawa keberkahan. Hidup kita nyaman, hidup kita tenang, ya. Hidup kita tenang, enggak dikejar-kejar orang. Boleh jadi gaji kita kecil, ya. Tapi barokah. Makan itu awet kenyangnya.
1: Pak Ustaz, kalau misalnya kita sudah terlanjur nih Pak, sudah terlanjur kayak macam kita sudah terlanjur nih, terlanjur basah tuh Pak. Terus gimana tuh kalau misalnya sudah terlanjur kayak gitu Pak? Gimana mau ngejalanin kehidupan kita sehari-hari ini seperti apa Pak?
0: Iya. Wala taqta'u min rahmatillah, jangan kamu menganggap rahmat Allah itu putus. Bahwa selalu ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah, taubatlah kepada kepada Allah. Tentu tidak hanya dengan memperbanyak ibadah-ibadah ritual kita kepada Allah, tapi dengan cara kira-kira yang tidak halal pendapatan saya ini dari mana? Sucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Selain mengembalikan barang-barang yang bukan hak kita, ya. Kalau rezeki kita lebih, bayar zakatnya. Bayar zakatnya. Bersihkan, sucikan, ya. Sucikan. Karena itu dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita salat duha itu kan, ya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, ya Allah, jika rizki itu ada di atas langit maka turunkanlah, jika rizki itu haram maka sucikanlah. Nah, sucikanlah bukan kok disucikan oleh Allah, tapi kita sendiri yang mensucikan dengan cara tetap bertobat. Jangan kemudian saya sudah sucikan, saya sudah bayar zakatnya, atau saya sudah selesaikan pertanggungjawabannya. Tidak selesai begitu
1: lagi.
0: Tapi harus terus diitikadkan supaya kita lebih menjadi manusia-manusia yang baik, lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Itu upaya kita. Kalau sudah terlanjur seperti itu. Kemudian setelah itu, kita menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja." Dan bertakwalah kamu kepada Allah setelah menyesali ya perbuatannya, setelah bertaubat kepada Allah, serahkan semuanya. Ya, ta'alluq kamu kepada Allah, gantungkan semuanya kepada Allah. Mau diampuni atau tidak terserah Allah, terserah Allah. Tapi yakinlah bahwa innallaha ghafurur rahim, bahwa Allah itu rahmatnya, pengampunannya itu lebih luas daripada hamparan langit dan bumi ini. Itu perlu keyakinan itu.
1: Oke, jadi memang kalau besar, kalau kita sudah terlanjur ya, kita sudah terlanjur, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ya. Artinya jangan berputus asa, terus artinya niatkan terus doa-doa kita kalau memang sampai sekarang belum dijabah ya Pak Ustaz. Atau seperti apa nih Pak? Kalau misalnya kita sudah melakukan segala sesuatunya nih, sudah berdoa, tapi kayaknya belum dikabulkan nih Pak. Kita juga sebagai manusia kan kadang-kadang pikir, doa kita diterima enggak sih? Kayak begitu nih Pak. Seperti apa nih Pak Ustaz?
0: Doa itu kan upaya lahir batinnya. Doa itu kan upaya batinnya kita, Mbak. Okay. Tapi upaya lahiriah itu kan juga harus diselesaikan, ya, harus diselesaikan. Bahwa tanggung jawab secara lahiriah kita harus selesai.
1: Oke.
0: Dan tidak cukup di situ, kita harus berupaya maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana supaya dosa-dosa kita itu ya tidak hanya selesai di mata manusia, tapi selesai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perlu kontinum, perlu istiqomah bahasa Islamnya, perlu kontinum, terus menerus begitu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, supaya kita tidak menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, falaisa minni, bukan dari golonganku. Orang-orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang haram, yang tidak jelas halalnya, ya itu bukan bagian daripada golongannya Nabi. Bahwa innamad dunya halaluha hisabun, bahwa dunia ini Mbak Ika, yang terlihat kita ini kan kerja ini, kita kerja melaksanakan amanah ini, ya, bahwa kita telah kemudian di akhir bulan kita mendapatkan rezeki yang halal. Ketahuilah bahwa dari yang halal yang kamu kerja tadi itu ada hisabnya, ya, ada pertanggungjawaban yang harus kita selesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang haram. Karena di antara yang halal dan yang haram adalah subhat, enggak jelas. Itu upaya kita, mudah-mudahan kita punya keluarga, anak-anak kita, ya, teman-teman kita, sahabat kita, ini bisa terlepas dari perkara-perkara yang haram, yang syubhat, lebih-lebih yang haram, begitu. Itu. Kemudian contoh yang lainnya, ya, sebagai pedagang kadang kan nggak susah Mbak ya, ketika mereka memiliki dagangannya beras misalnya, ada macam-macam kan ya Mbak ya, beraneka ragam kualitas kan ya. Kalau dicampur siapa yang tahu
1: ya,
0: siapa betul. Mau tahu ya. Itu kalau pedagangnya nggak punya iman ya, karena tergerus oleh zaman, degradasi moral ini tadi ya, dan kebutuhan ekonomi ya, beras murah padahal campuran. Nah, itu kan bahaya, bahaya sekali. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghosha
1: ya
0: falaisa minni, siapa yang menipu kata Rasul
1: ya,
0: dia bukan termasuk
1: golonganku.
0: Maka masyhur itu sahabat Abdurrahman bin Auf, itu kayanya enggak habis-habis Mbak. Mbak Ika. Padahal pernah bangkrut. tapi karena kejujurannya, karena dedikasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurma busuk pun dijual laku, malah lebih mahal.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini dapat menambah ketebalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi penyebab untuk kemudian kita menjaga keluarga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, anfusakum wa ahlikum naro, menjaga ahli keluarga kita itu tidak hanya sekedar mereka sholat atau tidak sholat, mereka beribadah atau tidak beribadah, tetapi termasuk makanan yang dikonsumsinya itu adalah tanggung jawab kita. Tuh, mudah-mudahan kita semuanya selamat.
1: Amin.
0: Dari perkara-perkara yang syubhat, juga perkara-perkara yang haram. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita bersama di Ngobras malam hari ini. Sebelum saya temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi, saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Ada Rini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu, siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: 이모, 이모.
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti drama radio produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak malam ini dengan sejumlah informasi dan juga pilihan lagu-lagu temani suasana malam hari Anda menuju ke pukul 21 saat kita ikuti penyampaian warta berita Pro 3 Jakarta.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja Trada yang tahu ya.
1: Mace, kau baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapa-apa.
1: Bah, terlambat sedikit saja kau bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau kau sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.

0: Kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dia pakai ahlian.
0: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Yang namanya cita-cita itu terpakai tidak jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi, dukung

Pendengaran Namibia menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi dengan Indonesia. Keinginan Namibia disampaikan CEO Namibia Training Authority NTA Erik Fundule Neng Wanya dalam pertemuan dengan Duta Besar Mirza Nur Hidayat di KBRI Windhoek. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar RI Mirza Nur Hidayat menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung pengembangan SDM Namibia, yaitu melalui peningkatan kapasitas instruktur serta pelatihan di sektor minyak dan gas, pertanian, pariwisata hingga perhotelan. Menurut Duta Besar RI, ketersediaan tenaga kerja lokal yang handal di bidang teknis menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah Namibia. Hal itu ditambahkannya agar dapat mengelola potensi energi baru tersebut secara mandiri dan berkelanjutan. CEO NTA menyampaikan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja terampil seiring berkembangnya sektor-sektor strategis tersebut. Erik menegaskan minat kuat untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi di Indonesia, termasuk PT Pertamina dan Lembaga Pelatihan Vokasi Nasional. Menanggapi hal tersebut, Dubes Mirza menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pertemuan teknis secara daring serta rencana kunjungan delegasi NTA ke Indonesia sebelum akhir 2026. Guna memperkuat langkah konkret kerjasama Technical and Vocational Education and Training TVET kedua negara. Sementara pertemuan di KBRI Windhoek sekaligus menjadi momentum dalam menegaskan komitmen Indonesia Namibia khususnya untuk menjadikan pelatihan vokasi sebagai langkah strategis dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor prioritas nasional. Melalui kemitraan komprehensif yang sejalan dengan semangat kerja sama Selatan ini, kedua pihak berharap dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih terarah dan inklusif, serta berkelanjutan antar institusi pendidikan serta pelatihan kedua negara di masa depan. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Pendengar, bek tim nasional Spanyol Pau Cobarsi melengkapi keberhasilan membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2026 dengan meraih penghargaan pemain muda terbaik turnamen. Penghargaan tersebut diberikan setelah bek berusia 19 tahun itu tampil impresif sepanjang kompetisi dan menjadi pilar utama lini pertahanan La Furia Roja. Cobarsi tampil penuh dalam seluruh pertandingan yang dijalani Spanyol di Piala Dunia 2026, termasuk saat mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin waktu Indonesia Barat. Konsistensi penampilannya menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya setelah edisi 2010. Bek jebolan Akademi La Masia milik Barcelona itu mencatatkan 750 menit bermain penuh sepanjang turnamen, belum termasuk tambahan waktu atau injury time. Jumlah menit tersebut menjadi yang terbanyak di skuad Spanyol dan membuatnya unggul dalam persaingan penghargaan pemain muda terbaik termasuk dari rekan setimnya Lamine Yamal. Yamal memang lebih banyak mencuri perhatian berkat kontribusi 1 gol dan 1 assist selama turnamen. Namun pemain sayap muda itu hanya mencatatkan 615 menit bermain, sementara Cobarsi selalu menjadi pilihan utama pelatih Luis de la Fuente di jantung pertahanan. Peran Cobarsi sangat penting dalam membawa Spanyol mencatatkan salah satu rekor terbaik di Piala Dunia 2026. La Furia Roja hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen, yakni saat menghadapi Belgia pada babak perempat final. Sementara dalam 7 pertandingan lainnya, Spanyol sukses menjaga gawang mereka tetap nir bobol. Selain tampil disiplin dalam pertahan, Cobarsi juga menunjukkan kematangan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Sepanjang turnamen, ia hanya menerima 1 kartu kuning, meski selalu dipercaya tampil penuh. Kontribusinya juga terlihat dalam membangun serangan dari lini belakang. Cobarsi menjadi pemain Spanyol dengan jumlah umpan antar lini terbanyak di Piala Dunia 2026. Setelah mencatatkan 173 umpan progresif yang sukses, memperlihatkan kemampuannya tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga mengalirkan bola ke lini tengah dan depan. Penghargaan pemain muda terbaik yang diraih Cobarsi menempatkan namanya sejajar dengan sejumlah legenda sepak bola dunia yang pernah menerima penghargaan serupa. Di antaranya adalah Pele yang memenanginya pada Piala Dunia 1958 saat membawa Brazil menjadi juara, Franz Beckenbauer pada 1996, Michael Owen pada 1998,

1998 hingga Kylian Mbappe yang meraih penghargaan tersebut pada Piala Dunia 2018. Sejak pertama kali diberikan, penghargaan pemain muda terbaik menjadi bentuk apresiasi kepada pemain berusia muda yang mampu tampil menonjol sepanjang turnamen dan memberikan pengaruh besar bagi timnya. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari laman kantor Berita Antara menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 21 Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

0: Wih, mobilnya keren. Apa nih ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di Ngobras malam hari ini. Selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Gak.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
5: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada BIM yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemenag. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
16: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar. benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
20: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
23: Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
1: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
4: Yeah, of course we know a lot about the
3: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
4: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give everything.
1: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 94,9 MHz, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda kembali ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam, kami sapa ruang dengan Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B, Tendean 72 Fak-Fak. Baik pendengar, mendatang kita nikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar Kementerian Kebudayaan menghadirkan Perpustakaan Rangga Warsita sebagai upaya untuk menghidupkan pengetahuan pada bidang kebudayaan. Hal ini dikatakan Menteri Kebudayaan saat meresmikan Perpustakaan Rangga Warsita. Ia menambahkan bahwa koleksi di perpustakaan ini merupakan produksi pemerintah. Untuk buku fisik terdapat sekitar 14 ribuan koleksi, sementara untuk buku digital telah mencapai hampir 6 ribu buku. Sementara untuk buku fisik bisa dibaca di tempat sebagai bahan referensi untuk riset, skripsi, tesis, dan disertasi, dan juga untuk wartawan serta penulis yang membutuhkan informasi tentang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas E. Aminuddin Aziz mengatakan, pihaknya telah menugaskan satu orang pustakawan untuk mengelola perpustakaan yang baru diresmikan. Pihaknya juga telah mencatat perpustakaan tersebut dalam nomor pokok perpustakaan NPP sebagai bentuk dukungan agar perpustakaan dapat berfungsi dengan baik. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Andri Mego Pinandito mengatakan pihaknya akan mendukung pengembangan perpustakaan Rangga Warsita melalui arsip yang diperlukan sehingga koleksi diharapkan semakin komprehensif. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara, menemani kebersamaan kita di musik tradisional dan juga budaya.
1: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabek.
1: Nah gitu, luar benar.
3: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
1: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
3: Ah, jaga boh, gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Selu bro. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

0: Terima kasih mendengar undangan yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026. Untuk Anda yang pengen ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Ada pilihan lagu-lagu mancanegara temani ruang dengar Anda malam hari ini. Oke, langsung aja saya sapa ada Bunda Christine di Toli-Toli. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Eka. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat baik. Kalau Mbak Eka gimana?
0: Kabar saya baik, sehat.
1: Amin.
0: Silakan, Bunda.
1: Lagi di Palu, saya Mbak Eka.
0: Oh, lagi di Palu. Oke deh kalau gitu. Selamat menikmati suasana keluarga di Palu ya, Bunda ya. Oke deh.
1: Iya, Mbak Eka. Iya, iya.
0: Silakan. Ada
1: lagu apa, Mbak Eka?
0: Oke, Bunda, malam hari ini ada lagu dari Michael Lersrock, Sleeping Child. Kemudian ada lagu dari Cranberries, Ode to Family. Ada Coldplay with Magic. Ada Madonna, Deeper and Deeper. Gloria Estefan with Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Ada Bon Jovi, Santa Fe. Kemudian All Green, Let's Stay Together. Ada miliknya ABBA, Slipping Through My Fingers. Ada Chris DeBoer, Missing You. Ada Surface, Shower, Meet Your Love. Kemudian ada Kenny Rogers, Kim Carnes with Don't Fall In Love With A Dreamer. Ada Jimmy Cliff with Now And Forever.
1: Mereka ada Let's Be Together ya.
0: Yang mana, Bunda?
1: Let's Be Together.
0: Oh, Let's Stay Together. Boleh, Let's Stay Together from ya, All Green.
1: Ya,
0: silakan lagunya buat siapa, Bunda?
1: Buat Ibu Ultri, Pak Freddy ya, selamat malam.
0: Ada okay.
1: Juga Ibu Ali, Kalisa Anis, Pak Red, Penulis dan Perusna. Ada juga Bang Bintang Pratama ya, ada Pak Masrun, Malai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Didi. Dan sama-sama sudah ya Mbak Eka yang lagi monitor. Selamat malam
0: semuanya.
1: Salam sehat, salam kompak.
0: Salam sehat, Mbak Eka, salam kompak
1: selalu, ya, Mbak
0: Eka. Terima kasih Bunda.
1: Sampai siaran, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Di rumah. Makasih Mbak Eka. Malam.
0: Selamat malam. Doa terbaik juga untuk Bunda Christine dan keluarga di Palu ya. Sudah bergabung malam hari ini perdana di jalur telepon 0811-495-9490. Oke, saya ke penelpon berikut. Ada Hadi di Nias. Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Eka.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hadi juga selamat malam, apa kabar Hadi?
2: Kalau kabarku sehat-sehat aja.
0: Oke, kalau gitu.
2: Kabar kakak gimana?
0: Kabar saya baik, sehat-sehat juga.
2: Oh iya ya, kabar cuaca gimana juga di sana?
0: Fak-fak nih, cuacanya masih sama. Ini kalau mau dibilang mau hujan, gak jadi hujan gitu kan. Kalau biasanya kayak gitu kan. Berharap sih hujan, tapi gak jadi-jadi hujan ya. Karena memang anginnya lumayan ngusir hujan
2: kencang
0: gitu lah.
2: Kencang
0: gitu.
2: Anginnya ya.
0: Iya, betul.
2: Oh, jadi di bawah angin hujannya ya. Yeah. Makanya gak jadi.
0: Gitu. Hujannya dibawa sama angin, kalo jadi di, gak jadi. Gimana di Nias?
2: Kalau di tempat di ya. Untuk hari ini ada hujan juga.
0: Oh, syukurlah kalau kayak gitu, kalau ada hujan ya. Oke deh.
2: Kalau di sini nih, kalau ada hujan itu kami syukurin begitu, karena ini kami bergantung sama hujan.
0: Iya, sama, harusnya Fak-Fak juga gitu Hadi, karena kita juga bergantung sama hujan. Kalau udah gak hujan, biasanya Fak-Fak itu udah susah air gitu kan.
2: Iya, susah air, berarti sama ya.
0: Iya, sama berarti.
2: Oh, bisa sama, aku ini sama Fak-Fak itu ya.
0: Tahu ya.
2: Tapi jawab saya ini di Fak-Fak berarti.
0: Itu kayak gitu Hadi, jadi berarti kita tergantung juga. Betul,
2: bergantung dengan air hujan.
0: Air
2: ya.
0: Hujan, betul.
2: Ya itulah. Ya yang penting kita syukurin aja lah.
0: Betul.
2: Dikasih hujan disyukurin.
0: Dikasih hujan disyukurin.
2: Disyukurin aja.
0: Yes.
2: Karena itu semua kan berkat dari Tuhan.
0: Iya, betul sekali Hadi. Tumben malam hari ini ya.
2: Apa itu?
0: Enggak. Lanjut. Silakan Hadi, lanjut. Kamu mau dengar lagu apa?
2: Oke, aku mau request lagu yang apa ya?
0: Yang mana?
2: Yang terakhir aja, yang ada forever forevernya.
0: Oh begitu, yang ada forever forevernya. Yang mana yang ada forevernya?
2: Yang terakhir.
0: Oh, yang terakhir. Oh boleh boleh, silakan lagunya buat siapa? Yang ada forevernya. Buat siapa lagi? Silakan Hadi.
2: Lagunya apa ya? Buat diri sendiri dan buat semuanya aja juga ya. Buat okay. Kak Ika juga.
0: Terima kasih.
2: Salamnya pertama buat Kak Ika, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Hadi. Doa yang sama juga buat kamu deh.
2: Iya kakak, ada yang baru turun, ada Bunda Kristin ya.
0: Mm-mm.
2: Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama. Ada okay. juga Marina Dia Tambu sana ya. Ada juga Sari di Banjarmasin. Ada juga Rani Chania di Ternate sana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada siapa lagi ini, Ibu Farida, Bang Benicio, Pak Junaidin juga, Bang okay. Luhut, Bang yeah. Iwan juga, Pak Freddy, Pak Nasro. Dan ada semuanya aja lah Kak Ika, dari A sampai Z selalu.
0: Oh, oke okay deh kalau gitu.
2: Tepatnya salam sehat selalu dan salam kopa juga di utara. Sekali lagi buat Kak Ika, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Hadi, sama-sama.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu buat Hadi di Nias ya. Kemudian ada Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Rindu, selamat malam Mbak Ika.
0: Selamat malam juga Mbak Lili, apa kabar berdua?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Ika.
0: Alhamdulillah, oke deh kalau gitu silakan. Mbak Lili pengen dengar lagu apa malam hari ini?
3: MCR.
0: Boleh, lagunya buat siapa?
3: Selamat malam malam hari ini, selamat malam.
0: Terima kasih.
3: Semoga orang
0: sukses selalu. Amin.
3: Siapa buat yang sudah lewat?
0: Iya.
3: Buat kedua selamat malam, tertumpah sama kompak selalu. Paling spesial buat semua yang lagi tanpa malam hari ini, salam kompak juga.
0: Oke.
3: Okay.
0: Terima kasih kembali, selamat malam buat Mbak Lili ya di seputaran Mangga 2. Kemudian ada Putra Tengga, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
4: Memori lewat lagu, selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam, apa kabar?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, selalu sehat dan juga menang final.
0: Oke, silakan.
4: Nah, yang pertama saja, Michael, ada deposit ini tuh.
0: Oh ya boleh, lagunya buat siapa?
4: Yang pertama yang sudah lewat semuanya, Mbak Lili, Mbak Lili ya. Adi, Abang Le, juga Bagi Medi, Hujan, Luhut, Pote di Nutri, dan juga sudah semua sudah tambah kecuali.
0: Oke. Okay.
4: Selamat malam, semoga saya hidup selalu untuk Mbak Eka, selamat bertugas. Pulangnya
0: hati-hati. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu bersama keluarga Bang Putra. Selamat malam juga untuk Bang Putra Tengga ya. Oke, kemudian saya ke Bang Luhut. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, baik.
0: Iya, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
5: Berbagai-bagai di sini, tadi sore datang hujan, sekarang dingin-dingin di sini.
0: Oke, baik. Silakan Bang Luhut, mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
5: Ini Mancanegara tadi ya?
0: Yes, betul sekali lagunya.
5: Yang terakhir tadi apa lagunya yang terakhir?
0: Oke deh, saya bacain lagi nanti request aja sendiri ya. Ada miliknya Cranberries with Out to My Family, kemudian ada Coldplay with Magic, ada Madonna Deeper and Deeper, ada Gloria Estefan Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Bon Jovi with Santa Fe.
5: Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi. Okay. Lagunya buat siapa? Terima kasih.
5: Rasanya Bang Lei, Pak Widi, Ibu Jati, ada Lili, Bu Kristin, Pak Freddy, ada Hadi, ada Natalia, ada Bunda Ima, terus Bang Asyik, ada juga Mbak Rani, dan cerita sama ada Bani, Mbak Masjid, dan semua-semuanya lah, rangkum, Pak Junaidi, Oke, dan buat mereka selamat bertemu dengan Bandung, Pak. Selamat siang. Selamat.
0: Terima kasih. Belum siang. Oke, jadinya ke Prodang tuh gitu kan. Padahal ini ruang rindu. Gak apa-apa lah ya.
5: Iya, maaf.
0: Gak apa-apa, Bang Luhut. It's okay, gak apa-apa. Oke deh. Terima kasih kembali. Selamat malam. Untuk Bang Luhut yang ada di Tapanuli Utara ya. Biasanya kayak gitu, kita kalau udah kecepetan jadinya ngomongnya suka belibet ya. Oke deh, saya terima lagi, ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam.
6: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
6: Alhamdulillah, selamat. Baik-baik.
0: Oke, selamat. Silakan Pak, mau dengar lagu apa?
6: Lagu yang kedua saja, Pak.
0: Lagunya buat siapa, silakan?
6: Pertama baik kayak saya bertugas, setelah bersuka berumah Bagalia, Mila Jua, Jendal Nala Amir, Jaryo Barusna, ada Ima Sohi, ada Pak Anis, ada Gekara Pak Bersyukur, Bersepat Makassar, Bung Lai, ada Bung Lima, Peri Putri, ada Pak Junaidi, ada Pak Ramadan, ada Bunda di Kota Bagu ya, semuanya tambah kecil kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Tajudin di Minahasa. Assalamualaikum, selamat malam.
7: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Eka.
0: Malam juga, Tajudin, apa kabar?
7: Sehat, bersemangat terus Mbak Eka.
0: Amin, oke deh kalau gitu. Cuaca di sana gimana?
7: Hari ini panas terik sih, cerah ceria, cerah bagus gitu.
0: Oke deh kalau gitu. Mantap dong ya. Oke, silakan. Tajudin, mau dengar lagu apa?
7: Mbak Eka, gimana kabarnya?
0: Kabar saya baik, sehat, alhamdulillah.
7: Oke, udah makan ya?
0: Alhamdulillah, udah tadi.
7: Lagunya ikutan aja Mbak Eka, ya udah banyak kayaknya, takutnya keputar ya.
0: It's okay, gak apa-apa, mau masih bisa nih, masih ada waktu. Nanti silakan, Tajudin mau dengar lagu apa nih?
7: Ikutan aja lagunya Mbak Eka.
0: Ikutan aja, oh boleh lah kalau gitu, silakan.
7: Udah lagunya banyak kayaknya, semua, kayaknya pilih lagu semua deh kalau gak salah.
0: Iya sih, tapi gak apa-apa, masih panjang sih durasi waktunya, lagunya juga lumayan, masih bisa dikeputar sih Hera.
7: Iya, kalau ada waktu Mbak Eka aja yang pilih.
0: Oh ya udah, oke deh kalau gitu, silakan. Lagunya buat siapa nih?
7: Salamnya buat semuanya aja deh ya. Gak bisa aku disebutin satu persatu.
0: Oke.
7: Menghemat waktu yang ada durasi gitu. Buat baikannya jaga kesehatan. Nanti sampai ketemu besok siang. Kalau gak ada, gak sibuk ya.
0: Oke, okay. Ketemu besok siang kita ya.
7: Jumat itu sibuk.
0: Oh gitu, oke okay deh. Kalau gak ada, kalau gak sibuk besok nanti kita ketemu ya, insya Allah.
7: Iya betul. Kalau gak gabung berarti sibuk, bukan gak mau gabung
0: ya. Oh iya dong, oke, okay. It's okay.
7: Oke, jaga kesehatan buat Mbak Eka. Sampai
0: terima
7: ketemu
0: kasih
7: lagi.
0: Terima kasih, kamu juga jaga kesehatan Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Tajudin di Minahasa. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di jalur telepon ya, di 0811-495-9490. Oke, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurangi masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Disania adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesulitan ekstrim untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Meskipun secara teknis tidak mengantuk lagi. Ini bukan diagnosis medis resmi, tetapi sering digunakan untuk menjelaskan gejala yang bisa terkait. Orang yang mengalami disania mungkin merasa lebih secara emosional atau fisik meskipun telah tidur cukup lama. Mereka bisa merasa sangat enggan, bahkan tidak sanggup untuk meninggalkan tempat tidur, bukan karena malas, melainkan karena tubuh dan pikiran terasa berat.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.

0: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan, bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera, tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil.

berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan. Dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

Baik pendengar, itu tadi pilihan lagu-lagu sudah saya hadirkan spesial tadi yang sudah request juga malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Terima kasih, semoga saja Anda sudah bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda dan bisa menemani suasana istirahat Anda malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita berada di putaran terakhir kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah berpartisipasi di jalur telepon di 0811 495 9490. Saya kiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, tapi jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi di Fak-Fak malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di segmen terakhir kita malam hari ini, Fak-Fak malam ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai, tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

20 menit dari pukul 23 malam hari ini. Pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani suasana malam hari Anda yang saat ini mungkin sudah pada beristirahat deh. Oke, di selamat malam, pulihkan kondisi kesehatan Anda setelah seharian Anda melakukan beragam aktivitas di hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kita masih nikmati pilihan lagu-lagu hiburan untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas kami di Jalan Kapten P. Tendean 72, Fak.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Anda masih menikmati alunan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana malam hari Anda. Dan ada salah satu lagu yang barusan kita nikmati, ada miliknya ABBA with Slipping Through My Fingers, menemani kebersamaan kita malam hari ini. Lagu yang digunakan dalam soundtrack film Mamma Mia di tahun 2008. Pendengar, lagu ini meskipun tergolong lagu lawas ya, namun lagu Slipping Through My Fingers kembali viral di aplikasi TikTok. Nah, untuk Anda yang suka scroll media sosial TikTok pasti tahu ya, lagu ini biasanya suka muncul. Nah, pendengar, ABBA merupakan salah satu band bergenre pop asal Swedia. Diketahui lagu ini pertama kali rilis pada tanggal 1 Januari 2001. Nah, itu tadi salah satu single terbaik dari kelompok ABBA. Sudah menemani kebersamaan kita di malam hari ini dan membawa kita ke pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang saat ini ada yang sudah beranjak menuju ke peraduannya, selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga hari ini menjadi berkah tersendiri bagi Anda setelah seharian Anda berkutat dengan beragam aktivitas Anda. Besok hari Selasa, Anda kembali akan melakukan hal yang sama seoptimal mungkin pastinya. Anda untuk bisa melaksanakan segala tugas-tugas dan tanggung jawab Anda, pendengar. Nah, tentunya dibarengi dengan istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup. Dan mudah-mudahan besok pagi Anda bangun lebih fresh, lebih bugar, lebih sehat lagi untuk memulai segala rutinitas Anda di besok hari. Dan tentunya kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi, juga bisa

Diaturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Semoga sehat selalu untuk Anda yang saat ini masih belum pada bisa tidur. Ada yang lagi jaga malam juga ya, yang lagi jaga malam juga, hormat dari tempat tugas kami di Jalan Kapten P. Tendean untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan tugas-tugas Anda masing-masing.

0: Pendengar, ini dia lagu terakhir kita di Fak-Fak Malam ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Saya Jelaika Waulat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kemudahan perizinan bagi investor yang membangun peternakan sapi perah modern guna mempercepat swasembada susu dan mengurangi ketergantungan impor nasional. Mentan mengatakan pemerintah

situasi eksternal yang dimana misalnya kepedulian lingkungan gitu ya, kemudian penguatan-penguatan lingkungan.

0: Pak Jasa?
1: Ya, kalau dari sisi regulasi kan kita

0: respon gitu ya. Sekecil apapun aduan itu jangan diremehkan, termasuk juga bully gitu ya. Nah, kalau ada petugas atau ada guru yang bisa menindaklanjuti itu secara cepat, maka itu bisa kita cegah. Karena kesuka-suka anak itu bukan, kadang-kadang bukan sehari dua hari gitu ya. Tapi karena dibiarkan ya, misal bully ya, misalnya guru tidak memahami, guru menganggap itu adalah tanda biasa gitu ya, yang pada akhirnya ya bisa menjadi fatal bahkan gitu ya. Ini yang kita melihat ya, situasi-situasi di dalam pendidikan kita harus gede.
1: Nah, edukasi seperti apa atau literasi seperti apa yang tepat kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, Pak? Ini kan sudah salah satu langkah pencegahan yang paling ampuh ya, seperti itu. Gimana?
0: Ya, yang pertama tentu ke anaknya tetap kita berikan pemaham

0: informasi yang saya kira relatif cepat gitu ya. Nah, kita berharap lembaga-lembaga layanan ini bisa secara cepat merespon ya situasi-situasi besarnya angka kekerasan terhadap anak dimanapun mas, baik itu di lembaga pendidikan, di lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, dan termasuk juga di dunia cyber gitu mas Budi.
1: Oke, terakhir Pak, jadi langkah ampuh yang harus segera dilakukan untuk memutus rantai kekerasan anak yang berulang di masyarakat, paling tidak apa yang bisa Bapak sampaikan di penutup obrolan kita malam hari ini Pak Jasra?
0: Ya, kita berharap early warning system itu kan bisa bergerak setiap saat dan bisa berbunyi gitu mas, di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat, di dunia pendidikan, di ranah cyber gitu ya. Ini kan waktu-waktu anak yang 24 jam ini kan katakanlah di dunia pendidikan ada sekian jam, ya bagaimana memastikan dia aman dan nyaman gitu ya. Juga di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi semuanya ini bergerak mengambil peran masing-masing, termasuk juga teman media ya, yang terus RRI terus mengedukasi kepada keluarga bahwa anak-anak kita hari ini tidak baik-baik saja, maka penting dan perlu ya bagaimana kewaspadaan di setiap saat menutup celah-celah kerentanan, jangan sampai anak kita menjadi korban gitu.
1: Ya. Pak Jasra Putra, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang dalam To The Point Pro 3 malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam Pak Jasra.
0: Ya, selamat malam, terima kasih Mas Rudi. Ya.
1: Demikian tadi To The Point untuk malam hari ini. Kami berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar. Salam jumpa bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan berbagai segmen dihadirkan untuk Anda hingga tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur bersama saya Siti Nuraisa dan rekan di pemancar Bung Saharudin. Apa kabar Anda pendengar yang saat ini sudah kembali mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam semangat ya di suasana pagi hari ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi, dan nantinya juga Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Katolik pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan awal kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Lena Kemalasari. Tak lupa kami yang saat ini bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berada di wilayah Fakfak sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sudah mulai kita lakukan. Karena informasi dan inspirasi terus satu. Karena apa? Menemui khusus.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCMP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, saat nanti kami hadirkan Mutiara Pagi Katolik. Ruang dengar Anda kami hiasi dengan lagu-lagu nuansa kehidupan.

0: dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: 1.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, teruntuk Anda saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita ikuti bersama Mutiara Pagi Katolik edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama Herjen Jo Katabalubun dengan tema Siapakah Ibuku, Siapakah Saudara-saudariku.

Salve, shalom, salam sehat selalu. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, sahabat pendengar RRI. Dengan saya, Herjan Joy Katabalubun, penyuluh agama Katolik dalam Renungan Sentuhan Kasih, edisi 21 Juli 2026. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 12, ayat 46-50 dengan tema Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Bapak Ibu, sahabat pendengar RRI, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami hendak membaca dan mendengar sabda-Mu. Kami mohon karunia Roh Kudus-Mu bagi kami agar firman-Mu yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab keseharian kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang telah kita baca dan dengar tadi mengangkat sebuah pertanyaan yang sangat substansial dan mendalam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lewat pertanyaan ini, Yesus ingin mengajarkan dan menunjukkan kepada kita cara atau jalan untuk menjadi anggota keluarga Yesus, anggota keluarga Allah. Cara atau jalan untuk menjadi anggota keluarga Yesus, anggota keluarga Allah adalah dengan melaksanakan kehendak Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa atau bagaimana kita harus melaksanakan kehendak Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Bunda Maria adalah Ibu Yesus. Bunda Maria dikaruniai Roh Kudus untuk mengandung dan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Dan Bunda Maria juga merupakan teladan iman yang pertama bagi kita. Bunda Marialah yang pertama-tama melakukan kehendak Allah ketika berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Walaupun Bunda Maria tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan, tetapi Bunda Maria percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan yang akan berkarya dalam seluruh hidupnya. Bunda Maria bukan hanya pendengar sabda, tetapi Bunda Maria juga pelaksana sabda paling sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesediaan Bunda Maria untuk mengandung dari Roh Kudus bukanlah sebuah tanggung jawab yang tidak mempertaruhkan nyawa, karena Bunda Maria bisa saja dilempari batu hingga mati. Tetapi dalam kepercayaan total dan dalam iman yang teguh, Bunda Maria tetap percaya pada perlindungan Allah. Sejak Bunda Maria mengatakan ya pada rencana Allah, seluruh hidup Bunda Maria tidaklah indah dan dipenuhi bintang-bintang kebahagiaan, tetapi justru penderitaan. Namun justru dalam semua peristiwa itulah iman Bunda Maria sungguh teruji dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria adalah kesempurnaan iman akan Allah. Hal inilah yang sungguh-sungguh dilihat dan ingin ditunjukkan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa ibunya Bunda Maria adalah ibu dari semua keutamaan. Siapakah ibuku? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban dari siapapun, karena Yesus tahu bahwa satu-satunya ibu yang paling sempurna adalah Bunda Maria yang telah mengandung dan melahirkannya. Oleh karena itu, kita dapat menjadi ibu Yesus, menjadi saudara-saudara Yesus, jika kita melaksanakan kehendak Bapa, yaitu dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi anggota keluarga Yesus, kita harus melaksanakan kehendak Allah di surga, dan kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bacaan Injil tadi juga hendak menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak sulung yang memiliki banyak saudara dan saudari, yakni mereka yang selalu bersatu dengan Yesus dalam doa dan bertekun dalam iman. Oleh karena itu, bersama dengan Bunda Maria, semoga kita mampu mempersembahkan seluruh hidup kita dalam kehendak Tuhan, semakin mengenal Yesus melalui sabdanya, merenungkannya dan membaginya dengan sesama. Dengan demikian, seperti Bunda Maria, kita pun dimampukan menjadi orang-orang yang mengandung dan melahirkan cinta bagi Tuhan dan sesama, sehingga kita pantas menjadi saudara dan saudari kebanggaan Yesus. Semoga demikian. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami agar selalu melaksanakan kehendak Allah sebagai syarat menjadi anggota keluargamu. Ampunilah kami yang sering lalai dan tidak setia dalam melaksanakan kehendak Allah, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar selalu menuntun dan menguatkan kami, sehingga kami selalu dimampukan dan dikuatkan dalam melaksanakan kehendak Allah di surga. Semoga kami setia dan tetap hidup dalam iman yang sederhana dan penuh syukur. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dan 24,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Katolik. Hiasi ruang dengar Anda ya di Fak-Fak pagi ini. 58 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Fak-Fak beroptimis dengan pelatihan vokasi yang dilakukan dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat. Kenaikan harga ikan mulai dirasakan masyarakat di pasar ikan Kelurahan Dulan Pok-Pok, menyusul berkurangnya pasokan hasil tangkapan nelayan akibat musim angin timur. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak berharap masyarakat Fak-Fak tidak perlu khawatir kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrul Kamudi, mengajak seluruh peserta pelatihan vokasi nasional batch 3 program Practical Office untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak. Dalam sambutannya, Lut Masrul Kamudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan berhasil lolos mengikuti pelatihan. Ia mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi sehingga peserta yang terpilih merupakan hasil dari proses seleksi. Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang yang ditekuni. Oleh sebab itu, peserta diminta fokus mempelajari seluruh materi termasuk kemampuan mengoperasikan aplikasi perkantoran serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di PLK selama pelatihan berlangsung.
2: Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini, pertama kami sampaikan terima kasih untuk Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sudah mengambil bagian dan mendaftar dan alhamdulillah terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Tentunya tadi berdasarkan laporan dari Kepala BLK, banyak yang berminat, namun Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang terpilih. Oleh karena itu, kami berharap dalam proses pelaksanaan pelatihan nanti, mohon untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti kegiatan ini. Karena Bapak, Ibu, adik-adik sekalian ketahui bersama bahwa di dunia kompetisi hari ini mereka membutuhkan orang yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah diselenggarakan kegiatan ini dan ikut. Maka yang terpenting adalah fokus, kemudian tahu ilmunya, tahu operasikan office dan lain-lain sebagainya harus dipatuhi. Karena pasti BLK juga punya aturan main sendiri. Ketika dalam mengikuti pelatihan ada bagian yang Bapak Ibu atau adik-adik tidak serius, maka bisa saja ada konsekuensi yang diambil oleh penyelenggara. Saya berharap jangan hanya sekedar sudah daftar di BLK, jadi diam ikut saja yang penting dapat sertifikat. Kalau punya sertifikat kemudian tidak kompeten, ya sama saja, mending belajar di rumah saja begitu. Tapi itu sebatas arahan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu, adik-adik semua yang ikut peserta pada kesempatan ini.
1: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fak-Fak saat ini terus berupaya membuka peluang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun kesempatan tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2: Kegiatan ini penting. Hari ini khususnya kita di pemerintah daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk mencari celah-celah untuk membuka lapangan kerja. Tapi lapangan kerja itu pasti dari pihak yang membutuhkan tenaga kerja itu mereka juga membutuhkan orang yang kompeten. Walaupun pembukaan lapangan kerja kemudian kita di Fak-Fak tidak punya legalitas atau kompetensi yang sesuai dengan diminta, maka mohon maaf, jangan sampai bagian itu orang lain yang ambil. Tapi saya percaya dan optimis Bapak Ibu dan adik-adik semua yang sudah memilih untuk mengikuti kegiatan ini pasti punya niat besar, pasti punya harapan dengan ikut kegiatan ini ke depan pasti dipakai dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak.
1: Lut berharap masyarakat Fak-Fak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah hanya karena kurang memiliki keterampilan maupun legalitas kompetensi. Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Januardi melaporkan.
0: Kenaikan harga ikan mulai dirasakan masyarakat di Pasar Ikan Kelurahan Dulan Pok-Pok Kabupaten Fak-Fak menyusul berkurangnya pasokan hasil tangkapan nelayan akibat musim angin timur. Berdasarkan pantauan RRI Minggu 19 Juli 2026, aktivitas jual-beli di pasar tetap berlangsung aman dan tertib. Namun stok ikan yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan hari-hari normal. Ikan tongkol ukuran sedang yang sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 per ekor, kini naik menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per ekor. Terbatasnya pasokan membuat sejumlah meja dagangan yang biasanya dipenuhi berbagai jenis ikan, kini hanya menyediakan ikan berukuran kecil dan cumi-cumi. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca yang kurang bersahabat, sehingga banyak nelayan tidak dapat melaut secara maksimal. Salah seorang pembeli, Yusran, mengaku kenaikan harga sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Para pedagang juga mengakui terbatasnya hasil tangkapan nelayan membuat pilihan ikan yang dijual semakin sedikit. Mereka berharap kondisi angin timur segera mereda agar nelayan dapat kembali melaut dengan aman dan hasil tangkapan meningkat. Dengan pulihnya pasokan, masyarakat berharap harga ikan di pasar ikan Dulan Pokpok kembali stabil sehingga kebutuhan pangan keluarga dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Tim pioner Polres Pokpok memastikan diri menjadi wakil Polda Papua Barat pada ajang Esport Kapolri Cup 2026 tingkat nasional setelah sukses meraih gelar juara Esport Mobile Legends Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026. Kepastian itu diraih usai pioner tampil impresif dengan menaklukkan YGS Reborn Polresta Manokwari 3-0 pada laga final yang berlangsung secara daring di Sekretariat PBSC Papua Barat Minggu 19 Juli 2026. Sebelum melangkah ke partai puncak, pioner lebih dulu mengalahkan Fajaron Polresta Manokwari di babak semifinal. Hasil tersebut menempatkan pioner Polres Fakfak sebagai juara satu, disusul IGS Reborn Polresta Manokwari di posisi kedua dan Fajaron Polresta Manokwari sebagai juara tiga. Tim pioner diperkuat oleh Zorevano Ridlo Dillon, Kapten Adi Laksamana Putra Dillon, Muh Bayu Fadli, Nong Harun, dan Ian Syah Selayar yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa hingga wira swasta. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak mengapresiasi keberhasilan tim yang dinilainya merupakan buah dari kerja keras, disiplin, latihan yang konsisten, dan kekompakan seluruh pemain. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PBSI Kabupaten Fakfak dan Ketua Mobile Legends Kabupaten Fakfak atas dukungan dalam pembinaan atlet e-sport. Menurutnya, Polres Fakfak akan mempersiapkan tim pioner secara maksimal untuk menghadapi e-sport Kapolri Cup 2026 tingkat nasional pada 8 hingga 9 Agustus 2026. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti berkembangnya pembinaan e-sport di lingkungan Polri dan membawa harapan baru bagi Papua Barat untuk kembali berprestasi di tingkat nasional. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias merupakan program nasional yang bertujuan untuk mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS kembali akan dilaksanakan di Kabupaten Fakfak pada Agustus 2026 sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Kegiatan yang digelar 2 kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November, merupakan salah satu upaya pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat perlindungan anak terhadap berbagai penyakit menular. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Henggi Bahwono Jati, menjelaskan BIAS merupakan program nasional yang bertujuan mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Ia menjelaskan sasaran BIAS meliputi anak sekolah dasar dan sederajat, yakni siswa kelas 1 usia sekitar 7 tahun, kelas 2 usia 8 tahun, serta kelas 5 usia 11 tahun. Selain itu, anak dengan usia yang sama maupun tidak bersekolah juga dapat menjadi sasaran pelayanan imunisasi agar memperoleh hak perlindungan kesehatan yang sama.
3: BIAS ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, meliputi pemberian imunisasi yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Agustus dan November. Nah, BIAS juga merupakan salah satu pembinaan dari pelaksanaan upaya kesehatan di sekolah. Tujuan dari pelaksanaan BIAS ini yaitu mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, antara lain penyakit campak, rubella, difteri, tetanus, dan kanker leher rahim. Jadi BIAS ini dilaksanakan itu untuk anak sekolah dasar atau yang sederajat, yaitu pada anak kelas 1 SD usia 7 tahun, kemudian kelas 2 usia 8 tahun, dan kelas 5 SD usia 11 tahun. Jadi sasaran BIAS ini baik sekolah maupun tidak sekolah. Jadi kalau sekolah dia usia 1, 2, dan kelas 5. Kalau usia tidak sekolah, dia usia 7 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun.
1: Hengi menambahkan, pemberian imunisasi lanjutan melalui bias sangat penting karena tingkat kekebalan tubuh yang diperoleh saat bayi dan balita akan menurun seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu, diperlukan dosis tambahan atau booster untuk meningkatkan kembali kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
3: Program ini sangat penting karena dia merupakan kegiatan yang rutin di dalam program imunisasi. Jadi ada imunisasi rutin, itu imunisasi dasar, itu pada anak masih bayi dan balita. Kemudian imunisasi lanjutan, yaitu termasuk yang anak sekolah. Jadi sangat penting karena dilaksanakan bias di sekolah, karena pada saat anak sudah SD, itu titer antibody atau kekebalan, tingkat kekebalan itu pada vaksin di waktu bayi balita itu sudah menurun jauh, sehingga diperlukan satu dosis tambahan untuk meningkatkan tingkat kekebalan.
1: Nah, ia menjelaskan anak sekolah dapat menjadi sumber penularan penyakit kepada bayi, orang dewasa maupun lansia ketika berada di rumah. Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh orang tua mendukung pelaksanaan bias agar seluruh anak sasaran mendapat perlindungan yang optimal. Januar di melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Guru Pai Anang Laode mengatakan Olimpiade Sains Nasional OSN-SD 2026 merupakan ajang pengembangan talenta bagi peserta didik kelas 4 hingga 6. Kompetisi tersebut mempertandingkan 3 bidang, yakni matematika, ilmu pengetahuan alam IPA, dan ilmu pengetahuan sosial IPS. Seleksi OSN dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten hingga provinsi. Puncak pelaksanaan tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus 2026. Anang Laode menjelaskan, seleksi tingkat kabupaten Fak-Fak telah dilaksanakan pada 8 Juni 2026. Sebanyak 100 peserta dari 9 SD dan MI mengikuti seleksi tersebut. Dari hasil seleksi tingkat kabupaten, sebanyak 30 siswa dari 5 sekolah berhasil lolos ke tingkat Provinsi Papua Barat. Para peserta mengikuti seleksi tingkat provinsi yang berlangsung pada 20 Juli 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Fak-Fak. Ia berharap seluruh peserta mampu memberikan hasil terbaik sehingga dapat melaju ke tingkat nasional. Ia menambahkan, keberhasilan peserta merupakan hasil pembinaan sekolah, dukungan orang tua, dan semangat belajar para siswa. Sinergi tersebut diharapkan terus ditingkatkan agar prestasi pendidikan di Fak-Fak semakin berkembang. Dinas Pendidikan dan seluruh sekolah diharapkan terus memberikan pembinaan kepada peserta berbakat. Dengan demikian, peluang meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional semakin terbuka bagi pelajar Fak-Fak. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak Lut Masrur Kamudi optimistis kemampuan dan profesionalitas para peserta pelatihan akan menjadi daya saing tersendiri ketika peluang kerja dibuka, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Fak-Fak. Berikut laporannya.
1: Saudara, pelaksanaan pelatihan vokasi batch 3 yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak resmi menjadi tahapan terakhir dari rangkaian pelatihan vokasi tahun ini. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BLK Kabupaten Fak-Fak dengan UPP Sorong dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Lut Masrur Kamudi mengatakan, pelatihan batch 3 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan batch 1 dan batch 2 yang sebelumnya telah menghadirkan berbagai program pelatihan termasuk practical office dan sejumlah pelatihan keterampilan lainnya. Menurut Lut, program pelatihan vokasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas para calon pencari kerja agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai sertifikat maupun lisensi yang diperoleh peserta nantinya akan menjadi bekal dalam mengikuti proses rekrutmen di sektor swasta maupun instansi pemerintah.
2: berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh BLK Kabupaten Fakfak. Ini merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan atas kerjasama BLK Kabupaten Fakfak dengan UPP Sorong. Untuk kegiatan pelatihan yang sudah diselenggarakan itu praktikal office, kemudian ada beberapa pelatihan lainnya, dan ini BLS 3 merupakan bagian yang terakhir. Tentunya peningkatan vokasi ini menjadi hal yang penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dari masing-masing para calon pencaker yang nantinya akan menggunakan lisensi ataupun sertifikat dimiliki dalam rangka melakukan pelamaran kerja baik di pihak swasta maupun di pemerintah. Untuk practical office ini menjadi bagian penting karena di dalam pengelolaan manajemen perusahaan maupun di organisasi pemerintah itu practical office atau pelatihan komputer ini menjadi bagian terpenting dalam pengoperasian segala bentuk administrasi yang diselenggarakan oleh masing-masing perusahaan maupun organisasi pemerintah. Dan practical office ini memang dari waktu ke waktu dibutuhkan dalam rangka penguatan admin-admin yang nanti membantu dalam pelaksanaan tugas dari masing-masing perusahaan ataupun organisasi pemerintah yang membutuhkan.
1: Selaku PLT Kadis Naker Transfakfak berharap seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan vokasi batch 1 hingga batch 3 mampu memanfaatkan kompetensi yang diperoleh sebagai nilai tambah saat melamar pekerjaan. Ia optimistis kemampuan dan profesionalitas para peserta akan menjadi daya saing tersendiri ketika peluang kerja dibuka sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Perwira Seksi Pasi Teritorial Kodim 1803 Fakfak Kapten Infantri Bis Macap memberikan materi pembekalan mengenai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bela negara kepada mahasiswa baru Stikip Nuar Fakfak. Kegiatan tersebut berlangsung di kampus Stikip Nuar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat baru-baru ini. Pembekalan mengusung tema pendidik muda bergerak berinteraksi menolak intoleransi membangun bangsa dari Fakfak. Tema tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk karakter mahasiswa baru agar memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Dalam penyampaiannya, dikatakan wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan fondasi penting bagi generasi muda. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menjaga persatuan serta menjadi pelopor dalam menangkal paham intoleransi di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat gotong royong. Kegiatan pembekalan berlangsung dengan penuh antusias dan diikuti sekitar 157 peserta yang terdiri atas panitia, dosen, mahasiswa baru, serta mahasiswa senior Stikip Nuar Fakfak. Pembekalan ini juga menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan sekaligus mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, akhiri warta berita daerah. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Selasa 21 Juli 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
4: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Sabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Selasa 21 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Kemudian suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga hingga 90%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 25 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter tergolong tinggi gelombangnya sedang. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 06.00 hingga 07.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mace, Pace, basudara semua. Sebentar lagi, ketompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari, ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir. Kini PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Depo cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fak-Fak, bisa datang di kantor PLN ULP Fak-Fak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk pendengar semua tanpa terkecuali yang saat ini dengarkan kami, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Fakfa pagi ini dengan cuaca yang begitu cerah, sang mentari telah menampakkan dirinya, memberikan kehangatan dan juga semangat ya untuk semua yang akan menjalankan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Pendengar, pilihan lagu masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda ya di Fak-Fak pagi ini hingga penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan juga, jangan lewatkan, ada dua dialog yang akan kami hadirkan ya di pagi ini. Yang pertama pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, dialog terkait topik tertib pasar, nyaman berdagang. Ya, dialog pada pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan topik tertib pasar, nyaman berdagang, memahami hak dan kewajiban agar terhindar dari sanksi administrasi. Dalam dialog tersebut akan menghadirkan narasumber Z Sampai Tondok SEMM selaku Kepala Bidang Pasar Disperindak Fak-Fak. Kemudian pendengar, pada pukul 10.05 menit sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur, Anda juga dapat ikuti dialog dengan topik optimalisasi layanan adminduk melalui sosialisasi dan aktivasi IKD dengan narasumber Berti T. Reawaru Esos MHDev selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fak-Fak. Dalam dua dialog tersebut, baik itu dialog Fak-Fak Menyapa pada pukul 8 dan dialog literasi digital pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, kami undang Anda untuk berpartisipasi ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: bagaimana ini?
1: Ah, mamanya tergaul sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
0: Aduh, gaul-gaul apa ya? Motor ada bye-bye, baru kau ditinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sudah gitu, bar ribut lagi.
1: Ah, Mama. Tapi dia bersuara keren, Mo.
0: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kok bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Su bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rau.

Dengarkan juga ruang layanan masyarakat Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan
1: Maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan
0: kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrikmatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
3: bangun sekolah. Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada untuk kemudian.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal, dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
5: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumalak mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
6: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
5: Perwakilan Yayasan Kumala Faja Group, Sri Mulyati Taib, juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
7: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
5: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Tadi langsung kami berikan persetujuan.
9: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
8: Kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
9: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
10: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak, kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
9: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyoroti dugaan jual beli jabatan hingga nasib outsourcing Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
11: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman yang memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
12: Pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
11: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya Islah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
13: Di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kami sangat...
11: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
14: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua Rekomisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Heri Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
15: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
14: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
16: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya. Kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya. Bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
14: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
17: Patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
18: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
17: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
18: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
19: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
18: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
20: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
21: Kenapa, Pak?
20: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-iming hadiah, kita harus membayar. Gitu.
2: Jadi sebaiknya bagaimana Pak?
20: Ya simulasinya ya kayak begini loh Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Gak perlu lagi mesti digampangkan lah gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
18: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau AMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
21: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
22: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
21: Para pelaksanaan operasi modifikasi di selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di yang
22: sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
23: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan. Terutama kawan-kawan damkar lah kita sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjar.
22: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali pilihan informasi dan lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saat kami hadirkan dialog untuk Anda, dialog Fak-Fak Menyapa bersama narasumber Bapak Z Sampai Tondok SEMM selaku Kabid Pasar Disperindak Fak-Fak. Topik kita di pagi ini, tertib pasar, nyaman berdagang, memahami hak dan kewajiban agar terhindar dari sanksi administrasi. Pendengar juga bisa bergabung ya, berinteraksi bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490 pada saat dialog Fak-Fak Menyapa berlangsung pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur hari ini.

0: Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.
1: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
2: Kok tak bisa sabar, kah?
1: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
2: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
1: Aduh, tanggung Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
2: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata kah? Atau kena pengendara lain? Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
3: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan kembali pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan dialog Fakfa Menyapa dengan topik tertib pasar, nyaman berdagang, memahami hak dan kewajiban agar terhindar dari sanksi administrasi. Pendengar dapat bergabung ya, memberikan pertanyaan, saran, masukan ataupun opini di 0811-495-9490. Dialog tersebut akan menghadirkan narasumber Bapak Z. Sampai Tondok SEMM selaku Kabid Pasar Disperindak Fakfak. Ya pendengar, selain itu kami juga punya updatean informasi ya untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id tentang Komandan Kodim Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD mengerahkan personel Babinsa beserta satu unit truk pemadam kebakaran Batalion TP 808 untuk membantu memadamkan kebakaran di Kampung Wonodadi Mulia SP7 Distrik Bombrai Kabupaten Fakfak pada Senin kemarin 20 Juli 2026. Langkah cepat tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat menghadapi musibah kebakaran. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur dan sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Hingga berita ini diturunkan, proses pemadaman masih terus dilakukan agar dilakukan oleh tim gabungan yang berada di lapangan. Personel Babinsa Kodim 1803 Fakfak bersama anggota Batalion TP 808 langsung bergabung dengan masyarakat untuk mengendalikan kobaran api. Seluruh unsur bekerja sama agar api tidak merembet ke rumah maupun bangunan lain yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran milik Batalion TP 808, mobil pengangkut air milik warga, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pengendalian api. Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD mengatakan pihaknya segera mengerahkan personel setelah menerima laporan kebakaran dari wilayah Bombrai. Kodim 1803 Fakfak juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama proses pemadaman berlangsung. Hingga saat ini pendengar, tim gabungan masih terus bekerja di lapangan untuk memastikan kobaran api benar-benar padam dan situasi kembali aman. Untuk updatean informasi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital dan RRI News.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isa Kindong dan Yakob Patitik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama ya di Dialog Fakfa Menyapa edisi Selasa 21 Juli 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, topik kita adalah tertib pasar, nyaman berdagang, memahami hak dan kewajiban agar terhindar dari sanksi administrasi. Telah hadir di studio narasumber kita Bapak Z Sampai Tondok SEMM selaku Kabid Pasar Disperindak Fakfak. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, di dialog ini kami mengundang Anda ya untuk berinteraksi melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan dialog ini juga disiarkan langsung melalui YouTube, maksud kami melalui Facebook RRI Fakfak. Seperti kita ketahui, pendengar, bahwa peranan pasar sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan dan ketertiban pasar juga menjadi fondasi penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, Pak Z, ini terkait dengan topik tertib pasar, nyaman berdagang, memahami hak dan kewajiban agar terhindar dari sanksi administrasi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan tertib pasar dan mengapa hal ini menjadi penting bagi pedagang maupun pembeli ataupun masyarakat?
1: Ya, baik, terima kasih. Tertib pasar ya dalam hal pengelolaan ini memang penting. Artinya bahwa semua harus berperan di dalam situ, baik pemerintah maupun pedagang itu sendiri. Nah, oleh sebab itu tugas-tugas pemerintah itu adalah menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pedagang, lalu kemudian keamanan dalam hal ini ada bagian keamanan yang nantinya menjaga, meskipun kemudian perlu kami sampaikan bahwa kami menyadari bahwa kami masih terbatas ya, masih punya kekurangan dalam menjalankan hal itu.
0: Oke, sejauh ini Bapak bagaimana kondisi ketertiban pasar di Kabupaten Fakfak? Apakah juga ada pendataan terkait jumlah pedagang di Fakfak, Pak?
1: Ya, baik. Saya pikir kaitan dengan pendataan itu terus kita laksanakan ya. Salah satu contoh yang kemarin kita sudah lakukan ada artinya menempelkan di posisi-posisi yang bisa terbaca oleh para pedagang atau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak kaitan dengan himbauan. Nah, ini adalah bagian dari mekanisme untuk pendataan. Jadi kita ingin tahu mereka-mereka yang kemudian kita dalam himbauan itu kemudian kita sampaikan bahwa mereka yang sampai saat ini belum menandatangani surat perjanjian agar segera menandatangani surat perjanjian dengan membawa nomor undian yang telah didapatkan pada saat diundi.
0: Oke, ini himbauan juga untuk para pedagang yang belum menandatangani hal tersebut, begitu Bapak ya. Kemudian kalau dari segi pendataan ini, Bapak boleh tahu berapa jumlah pedagang yang menempati pasar Tumburuni Fakfak?
1: Ya, baik. Di pasar Tumburuni ini jumlah untuk ruang dagang ya ada 200, sementara untuk emperan, los emperan itu kurang lebih 208 kalau saya tidak salah. Kemudian meja batu ada 616.
0: Oke. Kemudian untuk aturan atau regulasi nih Bapak, kira-kira apa yang menjadi dasar pengelolaan pasar di Kabupaten Fakfak?
1: Ya, baik. Pengelolaan pasar ini memang punya regulasi ya, yaitu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025.
0: Oke. Itu terkait dengan aturan ataupun regulasi ya Bapak ya.
1: Tata cara pengelolaan dan penataan dan pemberdayaan pasar rakyat di Kabupaten Fakfak.
0: Iya, ini terkait dengan topik kita pentingnya pedagang memahami hak dan kewajibannya masing-masing agar aktivitas pasar bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan apapun, begitu ya Bapak ya. Kemudian kalau boleh tahu Bapak, apa saja hak yang diperoleh para pedagang ketika mereka menempati baik itu kios, los, atau lapak di pasar pemerintah, dalam hal ini Tumbuh Duni Fak-Fak?
1: Ya, baik. Kaitan dengan hak yang nanti akan diberikan ya kepada para pengguna tempat yang disediakan oleh pemerintah, semua melalui rentetan yang sudah kita lalui. Nah, pertama bahwa kita sudah melakukan proses undian. Kemudian pada saat proses undian, para pedagang itu sudah mendapatkan apa namanya nomor tempat untuk digunakan ya. Dan ini adalah bagian yang kemudian didapatkan oleh para pedagang, yaitu hak pakainya. Jadi pemerintah telah memberikan hak pakai kepada mereka sesuai dengan nomor undian yang sudah didapatkan. Nah, untuk kita ketahui bahwa tempat-tempat yang digunakan oleh para pedagang atau penjual yang ada di pasar-pasar, bukan hanya di pasar Tambaruni ya, tetapi seluruh pasar yang ada di Kabupaten Fak-Fak itu adalah hak pakai, jadi bukan hak milik. Ini perlu kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih paham.
0: Iya. Selain itu ada hak-hak lain, Bapak?
1: Ya, kaitan dengan hak-hak lain, saya pikir dia menggunakan tempat di sekitaran dia. Jadi hak ini yang kemudian dilindungi ya, pemerintah melindungi itu dengan melakukan sebuah perjanjian ya. Ada penandatangan surat perjanjian ini adalah bagian untuk melindungi hak-hak yang diberikan kepada para pedagang, hak-hak pakai ya, sehingga menghindari hal-hal yang kemudian terjadi, katakanlah misalnya ada yang datang mengkomplain, oh tempat itu ada begini begitu, itu dia sudah punya dasar bahwa saya menggunakan tempat itu karena pemerintah telah memberikan saya hak untuk menggunakan tempat itu.
0: Oke, Bapak sudah singgung terkait dengan jika ada yang datang mengkomplain, begitu ya. Ya Pak. Ini aturan untuk apa namanya memberikan ataupun menyampaikan keluhannya ini bagaimana Bapak? Mekanismenya seperti apa ini?
1: Ya, saya pikir para pedagang yang kemudian nantinya ketika mendapati hal seperti begitu, nanti dilaporkan kepada petugas. Lalu kemudian petugas melaporkan kepada Kabupaten Pasar. Seterusnya kemudian kita sampaikan kepada pimpinan untuk kemudian diambil langkah-langkah.
0: Yang penting hal-hal yang disampaikan ini sesuai fakta begitu Bapak ya. Oke, kemudian tadi terkait dengan hak, lalu kewajiban para pedagang ini seperti apa Bapak yang harus dipenuhi?
1: Ya, kewajiban-kewajiban ini perlu juga masyarakat tahu, khususnya untuk para pedagang ya atau penjual ini, bahwa ada kewajiban untuk membayar retribusi, kemudian ikut serta dalam menjaga kebersihan, kemudian menjaga keamanan. Artinya bahwa semua itu punya peran bersama-sama. Pemerintah juga punya peran seperti itu, menjaga, membersihkan, lalu menjaga keamanan. Ini adalah bagian kolaborasi antara para pedagang dan pemerintah. Kemudian yang berikut, kaitan dengan larangan ya, tadi sudah disampaikan bahwa yang paling penting ya, yang paling penting di sini bahwa dia tidak boleh lalai dalam membayar retribusi, ya. Kemudian tidak boleh mengalihkan hak pakainya kepada orang lain, ya seperti itu. Dan kemudian ketika ini terjadi, khusus untuk tidak membayar retribusi ini akan dikenakan denda sebesar 1%. Nah itu kemudian diatur dalam peraturan bupati nomor 35 tahun 2025 tentang pasal 54 ya. Ayat 3, huruf D, denda sebesar 1% diberikan kepada para pedagang atau penjual yang lalai dalam membayar retribusi sebagai kewajiban daripada pedagang. Tetapi untuk sementara memang kita sementara terus mengedukasi para pedagang. Kita selalu mengingatkan bahwa akan ada sanksi ketika terjadi hal-hal seperti itu.
0: Kalau yang lalai dalam hal pembayaran retribusi ini, sanksinya apa, Bapak?
1: Ya, sanksinya yang paling berat, Ibu, bahwa haknya akan dicabut. Ya, pencabutan surat izin pemakaiannya itu diatur di dalam peraturan bupati nomor 54 pasal 3 huruf E. Nah, oleh sebab itu kita mengingatkan para pedagang atau penjual ini untuk selalu menaati aturan-aturan yang sudah kita ikat dalam sebuah perjanjian, ya. Itu semua sudah ada di dalam perjanjian yang kemudian bagian dari larangan itu. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian yang juga tidak kalah penting untuk diingat oleh para pedagang atau penjual. Yang pertama, bahwa sering kita mendengarkan informasi, tetapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Artinya ada yang kemudian mengalihkan hak pakainya kepada pihak lain. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kita turun ke lapangan, kita bertanya, ini para pedagang sendiri yang kemudian saling melindungi, tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Gitu. Jadi kita susah untuk melacak kebenaran kaitan dengan informasi yang kita dapatkan.
0: Iya, baik Bapak, sebelum dilanjutkan kita sapa dulu ya pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Bapak Tuturo.
0: Bapak Tuturo di Kapertutin. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih Pak Sampetondo yang sebagai narasumber. Sekira terkait dengan tadi Bapak sudah bicara, itu memang benar, dan saya juga ikut mendukung terkait dengan retribusi. Cuma yang saya mau tanyakan kepada Bapak Sampai Tondok itu, kira-kira lantai 2 itu kosong terus. Nah, ini kira-kira yang retribusi ini siapa yang bayar? Atau itukah kosong begitu terus? Karena Bapak tadi bilang retribusi. Nah, sedangkan lantai 2 ini tinggal kosong, kenangannya kosong terus, tidak ada yang tempati di atas. Nah, ini kira-kira siapa yang nanti retribusi? Nah, ini yang artinya, mohon maaf Bapak, kalau memang kita masyarakat ini punya hak sudah ada, nah kewajiban juga harus ada. Makanya saya bilang di lantai 2 itu kosong terus begitu, Bapak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi juga Bapak Tuturop, sudah bergabung bersama kami. Langsung ditanggapi Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang baik sekali dari Bapak Tuturop, ya. Saya ingin jelaskan kaitan dengan retribusi. Di dalam pembayaran retribusi ada dua
0: Baik Bapak, sebelum dijawab kita sapa kembali penelpon berikutnya ya, nanti bisa dijawab sekalian gitu, siap, Bapak, siap. Ya. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Iya Bapak Yeri.
2: Selamat pagi.
0: Baik, kita jumpa di dialog Papak Menyapa. Silakan Bapak.
2: Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sampetondo.
1: Pagi, Bapak.
2: Ya, sehat semua, mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah sehat, Bapak.
2: Mudah-mudahan keberadaan pasar yang ada di pasar, mulai dari Pasar Tambaruni sampai yang di seberang, sampai Yasui, Wagom, Tanjung, Lampung Pokok, dan semua pasar yang terkenal di seputaran kabupaten, antara dan di Kopas, Pemberai, Karas, jadi sumber pelaksanaan daerah dari penerimaan retribusi. Kalau memang ada peraturan daerah dan peraturan misalnya peraturan bupati, ya, ini barang sudah lama sejak saya masih ada di lingkungan Bapak. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, ya ini bagian dari sebuah proses edukasi supaya sekalipunnya itu memahami bahwa pemerintah sedang berupaya juga untuk mencari sumber-sumber penerimaan yang salah satu diantaranya adalah retribusi pasar, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa itu apa disampaikan oleh Pak Sapa tadi yang dari Kapor Putin itu,
0: Bapak Tuturo.
2: Nah, jadi mungkin kita fokus ke
3: pasar yang menjadi ikon Fatpak itu Pasar Cemberuni atau Cemberuni lah sebutannya sekarang itu. Saya dua kali sejak saya keluar dari Fatpak datang dan melihat memang pengelolaan pasar itu perlu mendapat perhatian baik. Ketika kita berbicara bagaimana mendapatkan pemasukan, berarti pengelolaan pasar itu harus dikelola secara profesional. Artinya begini, mungkin ke depan jadi perhatian adalah harus ada satuan kerja untuk itu pengelola pasar yang tidak boleh langsung berada di bawah sebuah satuan apa namanya, satuan kerja desa ya, desa dengan nama itu, tapi dikelola oleh misalnya perusahaan daerah kah, yeah, atau apakah pas seperti apa. Kemudian kita tahu retribusi ini nanti mau seperti apa dan kemudian disampaikan kembali kepada publik itu seperti apa. Itu harus jelas. Kenapa? Karena Pasar Cemberuni itu jujur saya mau kasih tahu dan pasar ngetong semua, jangan datang tutup-tutupi bahwa di dalam pasar itu mafianya besar. Nah, masalahnya apa, mafianya besar, artinya bahwa betul pasar itu tinggi, tapi masih banyak yang harus kita tata ya. Tata mulai dari nanti dasar itu masih ada banyak itu mama-mama, bapak-bapak, para penjual yang duduk di pinggir-pinggir jalan dan masuk ke dalam ruangan itu. Apakah kita mau menerapkan ketentuan retribusi daerah itu harus disampaikan pada mereka yang sama, sementara mereka sendiri tidak mendapatkan tempat. Satu, yang kedua di lantai dua dan seterusnya juga mereka cenderung untuk turun ke bawah. Kenapa? Karena tidak ada pembeli yang menaik di lantai atas dan seterusnya. Ini perlu kita perhatikan dengan baik. Sehingga betul-betul apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari sektor pengelolaan apa retribusi itu betul-betul akan efektif. Jadi terima kasih Pak Sa. Memang harus begitu, idealnya memang begitu, tetapi fakta yang kami lihat, yang saya pantau, dan mudah-mudahan ini yang saya pantau ini adalah di kemarin, tapi hari ini sudah lebih baik, mudah-mudahan, tapi saya percaya belum. Khusus di Pasar Cemberuni. Jadi tetapi di jalan terus sama bagaimana supaya ditata. Ditata dengan baik, dikelola secara profesional, artinya siapa yang bertanggung jawab di situ. Supaya jelas penerimaannya seperti apa, kemudian kembalinya juga untuk bagaimana supaya pasar itu lebih dilihat, lebih bagus. Tapi saya mau kasih tahu bahwa setiap perhitungan untuk bagaimana melihat potensi penerimaan daerah itu kan harus ada target. Misalnya satu tahun ini mendapat berapa, sementara mereka yang ada sebagai penjual di dalam itu berapa banyak, itu kan kita butuh data. Untuk bagaimana supaya target-target yang sudah dirancang, direncanakan dengan baik itu akan terpenuhi. Sekalipun mungkin meleset ya itu sudah lumrah, tapi kalau kemudian lebih kurang daripada itu juga, terus untuk apa kita buat sebuah kebijakan yang kemudian penerapannya tidak efektif?
0: Iya Pak.
3: Jadi
0: baik.
3: Ini yang saya berharap di pagi hari. Terima kasih Pak Sam sudah menyampaikan beberapa regulasi untuk kemudian menjadi pedoman bagi setiap pelaksanaan. Satu. Yang kedua, yang berikut lagi, siapa yang melakukan itu? Itu saya bilang, kalau memang dikelola secara profesional, berarti mungkin ada pengelola pasar dalam bentuk satuan kerja sebagaimana kita lihat dalam struktur organisasi di beberapa waktu yang lalu ya. Tapi hari ini saya juga belum begitu jelas sebenarnya pasar ini pengelolanya siapa. Harus jelas dulu. Okay. Nah, satuannya apa ini? Di bawah siapa? Kok jelas begitu?
0: Iya.
3: Nah, pasar itu kan milik pemerintah. Betul, itu tanah rakyat, masyarakat punya hak di situ. Tapi ya itu jangan sampai seperti yang disampaikan apa tuh yang dari Kapolri tim itu. Jadi saya hanya mau menyiapkan kita semua bahwa semangat boleh tinggi, tetapi bagaimana supaya masyarakat juga merasa mereka juga di, karena hari ini banyak cara yang dibuat untuk bagaimana menarik pajak, retribusi, tetapi yang kembali kepada masyarakat masih jauh daripada harapan. Itu di mana-mana, jangankan di Fatpak, di luar sana juga begitu.
0: Oke, Bapak.
3: Saya hanya sekedar untuk kasih ingat saja ya, mengingatkan kita semua. Saya sebagai orang Fatpak yang ada di luar juga senang melihat Fatpak ke depan itu kan lebih bagus. Seperti bagaimana mengelola ini tetap baik dan profesional.
0: Oke, Bapak.
3: Apalagi bicara sampah.
0: Iya.
3: Di Fatpak khususnya di pasar itu banyak sampah itu.
0: Baik. Oke, Bapak.
3: Jadi itu ya, Sementara ada saya, Bu Nur, begitu ya.
0: Iya, Bapak, terima kasih ya.
3: Selamat pagi, tapi kemudian saran saya terakhir begini. Kalau boleh, kan di pasar itu kan ada diberikan tugas untuk hadir kan mereka sama-sama untuk ikut menjadi bagian daripada perbincangan di pagi hari ini. Sebagai penjual kah, atau sebagai keamanan.
0: Maka
3: kan juga permasalahan apa yang terjadi di pasar kita.
0: Oke, insya Allah kesempatan berikut ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Yeri. Oke, Pak Yeri, kemudian satu lagi Bapak ya yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Ini dengan Bapak Agus di Kanantari, Arbisar.
0: Oke, silakan Bapak Agus.
4: Begini, kalau saya itu yang ya, itu kan ada nama-nama setiap los itu ada nama, jadi dipanggil nama-nama itu kalau memang mereka tidak mau ya, untuk itu dikasih ke orang lain lah supaya dia bayar pajak, mungkin dia tidak mau bayar pajak dia. Terima kasih Pak.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bapak Agus. Dan ditanggapi dulu Bapak ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Tuturop tadi terkait dengan lantai 2 yang masih terlihat sepi. Kemudian siapa yang bayar pajaknya begitu atau retribusi? Silakan Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Tuturop, kemudian Bapak Yeri dan Bapak Agus dari Kanantare ya. Pada dasarnya bahwa pertanyaan ini materinya sama sih sebenarnya ya. Untuk Bapak Tuturo, kaitan dengan retribusi, saya ingin jelaskan kepada kita semua ya, kepada masyarakat dan para pedagang atau penjual, bahwa retribusi yang dikenakan di pasar-pasar itu ada dua cara ya. Yang pertama ada bulanan, kemudian ada harian. Ini nih. Jadi objek yang nantinya kita pungut retribusi itu ada yang kemudian digunakan setiap bulanan ya, penagihannya bulanan, kemudian ada harian. Harian ini diberlakukan kepada los-los meja batu ya. Ini yang kemudian kita gunakan untuk penagihan retribusinya itu per hari. Artinya apa? Retribusi harian itu dipungut ketika ada aktivitas di situ. Ya, ini supaya masyarakat tahu ya. Namun ketika tidak ada aktivitas di tempat itu, maka kita tidak akan memungut. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kaitan dengan hal seperti itu tadi dari Pak Yeri, bahwa tempat yang ada di lantai 2 ini sampai saat ini memang harus kami akui. Kami akui bahwa sampai saat ini memang masih banyak yang tidak menggunakan tempat itu. Untuk kita ketahui bahwa sebenarnya tempat itu sudah ada yang punya. Rata-rata ada 90% mereka yang beraktivitas di lantai di bawah itu, yang di pelataran itu adalah yang mereka yang punya tempat di atas. Nah, oleh sebab itu terima kasih kemudian dari Bapak Agus tadi bahwa sudah harus diambil sebuah ketegasan ya. Ambil ketegasan dalam artian bahwa kalau memang mereka tidak menggunakannya, ditarik dikasih orang lain. Dan ini yang kemudian sudah kita lakukan. Kita sudah lakukan sesuai dengan surat himbauan kita untuk segera menempati tempat-tempat dan kemudian ke kantor kami untuk menandatangani surat perjanjian. Nah, tujuannya apa? Supaya dia tahu, para pedagang itu tahu bahwa ada kewajiban dan ada larangan-larangan yang kemudian tidak boleh dilalaikan oleh para pedagang itu sendiri. Kemudian yang berikut, retribusi bulanan. Retribusi bulanan ini diperuntukkan bagi ruang dagang dan los emperan. Nah, ini kita tagih sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, kaitan dengan pengelolaan pasar Bapak, itu di bawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pakuwak dalam hal ini bidang pasar. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh Bapak tadi bahwa mungkin bisa di pihak ketiga kan, artinya istilahnya itu di blut ya. Ah, sementara juga memang sementara untuk dikaji nantinya, apakah nanti di pihak ketiga akan untuk kemudian dikelola. Tapi untuk saat ini masih di bawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pakpak.
0: Oke, tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Yeri terkait dengan penataan para pedagang di lantai 1, terutama di bagian luar. Ini seperti apa, Bapak?
1: Ya, memang untuk perlu kita pahami bahwa untuk saat ini memang pasar yang di Tamborun ini dipenuhi karena musim buah-buahan ya saat ini, sehingga tempat-tempat itu difungsikan oleh mama-mama kita, saudara-saudara dari kampung yang datang bawa lumpung hasil kebun. Nah, saya harap juga kita masyarakat memahami itu, memberikan ruang yang bisa sepanjang tidak mengganggu aktivitas yang lain, katakanlah misalnya parkiran. Karena ini sifatnya musiman. Nah, oleh sebab itu kita juga pemerintah tentu punya sikap yang kemudian perlu kita paham bersama, bahwa tidak mungkin kami kemudian bertindak untuk melarang kita mama-mama sementara hasil kebun mereka dibawa ke pasar yang sifatnya musiman.
0: Oke, baik. Kita kembali mengundang partisipasi para pendengar di 0811-495-9490 teruntuk Anda yang mau berinteraksi ya bersama Bapak Z selaku Kabid Pasar Kabupaten Fakfak. Kembali yang sudah gabung lagi. Halo, selamat pagi.
5: Bu Nur, kembali saya Pak Jairi.
0: Iya, silakan Bapak.
5: Begini Pak Sam, jangan kita mengulangi hal yang sama di waktu yang lalu terulang lagi sekarang. Secara apa ya? Tunggu bilang, oke, okay, Pak Sam tadi bilang bahwa itu dibawa langsung oleh Satuan Kerja Perintah ya. Penerimaan itu saya tidak tahu apakah sekarang kemudian ada fungsi bendara penerima setiap lembaga termasuknya perintah untuk menerima itu. Ya, jangan jadi dua lembaga ya. Ini saya hanya kasih ingat, jangan mengulangi hal yang sama, karena itu sudah terjadi. Jadi saya masih aktif, contoh saya sudah ada di pinggir jalan ini, pinggir lapangan ini. Jadi saya hanya mau kasih ingat pesan dan semua supaya kita melihatnya secara baik. Semoga dia lancar, tapi terjadi sesuatu itu nanti dan cuci tangan. Itu yang saya kasih ingat di pagi hari ini. Semua pasar-pasar yang sangat mati di Republik ini hanya dipatok yang sedikit aneh. Aneh bin ajaib. Mudah-mudahan kepala daerah mendengar ya. Ini saya menyampaikan hal yang baik untuk tujuan kebaikan kita ke depan. Supaya siapa yang terima dan bertanggung jawab itu jelas. Ya, saya pikir pasal paham bahasa saya ini. Itu yang saya kasih ingat pada hari ini. Ya. Tidak bermaksud apa-apa, tidak. Tapi ini sumber-sumber penerimaan daerah yang nantinya menjadi bagian untuk pembangunan kita punya daerah yang kita cintai, kampung di petak. Jadi saya saya berharap Pak, ini jadi bahan evaluasi betul-betul. Di tempat lain ya, saya mohon maaf, saya sekarang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu pasal itu yang dikelola lembaga, itu ada lembaga tersendiri yang dibentuk oleh pemerintah dalam kebijakan daerah. Dia bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Begitu. Ya, itu saja.
0: Oke, baik.
5: Tetap semangat, tetap maju.
1: Terima kasih,
5: ya,
1: Bapak.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Bapak Yeri yang sudah ikutan kedua kali. Ya, silakan ditanggapi, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih sekali atas saran dan masukan dari Bapak Yeri tadi, ya. Dengan berbagai macam pengalaman yang kemudian dilihat di daerah-daerah lain. Kaitan dengan penerimaan retribusi ya. Itu penerimaan retribusi itu nanti kan ada petugas yang kemudian melakukan pungutan retribusi, kemudian di store ke bendahara, lalu kemudian di store ke kas daerah. Untuk kita ketahui bahwa penerimaan ini kan sifatnya apa namanya, selesai penagihan itu nanti langsung diserahkan ke bendara untuk kemudian di store ke kas daerah. Nah, saya pahami betul apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak Yeri tadi kaitan dengan ada badan yang khusus untuk kemudian nanti akan mengelola pasar ya. Ini juga adalah masukan yang sangat luar biasa dan sementara memang kita pemerintah daerah sudah melakukan kajian kaitan dengan hal itu Bapak. Ya, Badan Layanan Umum Daerah ya, BLUD. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah ya. Ini sementara dikaji untuk kemudian nantinya diserahkan kepada pihak ketiga ya itu, untuk mengelola itu. Artinya sebuah badan yang nantinya bisa mengelola pasar. Nah, saya lanjutkan lagi kaitan dengan retribusi tadi ya, Mbak. Saya mungkin begini. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar betul-betul memperhatikan hal tersebut. Kita semua ingin agar daerah kita dalam sumber pendapatan itu semakin meningkat, ya. Dan ini menjadi perhatian dari Bapak Tuturok tadi, Bapak Yeri, dan juga Bapak Agus. Ini saya berterima kasih sekali. Ini bagian yang kemudian sangat penting dalam rangka peningkatan PAD kita yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar. Bahwa ketika Bapak Ibu membayar retribusi, jangan sekali-kali kemudian memberikan atau membayar tanpa mendapatkan bukti pembayaran. Ya, mau bulanan, mau harian, semua saya berharap kepada seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas pemerintah agar tidak lalai untuk mendapatkan bukti pembayaran. Yang pertama, katakanlah misalnya untuk bulanan ada kuitansi, kuitansi yang sifatnya sementara. Setelah kami serahkan ke bendahara dan distor ke kas daerah, itu kita sudah kembalikan bukti aslinya nanti. Ada struk yang kemudian dibuat, sudah desain khusus untuk kemudian menjadi bukti yang dicap lunas sebagai tanda bahwa para pedagang sudah melakukan kewajiban untuk membayar retribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan pembayaran retribusi harian. Ini yang kemudian saya ingatkan dan saya berharap kepada masyarakat, ketika beraktivitas lalu kemudian ada petugas yang melakukan pungutan, tolong, sekali lagi saya berharap, minta tolong agar minta bukti pembayaran itu karcis. Ya, jangan lalai, karena ketika kita masyarakat lalai untuk kemudian mengambil bukti pembayaran itu, berarti kita juga turut membiarkan ada perilaku-perilaku yang tidak baik. Saya dalam konteks ini tidak menuduh petugas ya, tidak menuduh petugas untuk kemudian melakukan, tetapi kita menghindari hal-hal yang kemudian terjadi seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi khusus untuk pembayaran retribusi harian ini, saya minta mau parkiran, mau meja batu, saya mohon dengan sangat agar ketika Bapak Ibu membayar kewajiban Anda untuk mengambil bukti setoran, yaitu karcis.
0: Oke, berarti terkait dengan pembayaran retribusi ini ada hak dan kewajiban. Ya. Hak kita untuk menerima bukti pembayarannya, ya. Begitu, kewajibannya membayar, ya. Gitu ya Pak ya. Ya, sudah ada yang gabung lagi Bapak, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Selamat dengan pagi, Bapak siapa di mana Pak?
6: Dengan Bapak Leo di Jalan Kokas.
0: Bapak Leo di Jalan Kokas, silakan Bapak.
6: Ya, selamat pagi Bapak narasumber.
1: Selamat pagi Bapak.
6: Ya, dari tadi saya ikuti pembicaraan tentang pasar-pasar ini. Semua sudah bagus yang disampaikan. Yang mana nanti diperbaiki juga apa-apa semuanya yang dikirakan untuk dikaitkan ke depan. Namun permintaan saya ini mungkin satu permintaan yang mungkin merupakan satu pekerjaan tambah lagi untuk Bapak Narasumber.
1: Siap.
6: Begini, tentang pasar ini mungkin saya minta supaya kalau bisa dipikirkan juga tentang pasar lama yang ada di dalam kokas ini. Apakah bisa kembali difungsikan lagi? Kerinduan masyarakat Jalan Kokas ini juga, ibu-ibu ini menginginkan agar pasar ini kembali bisa berfungsi untuk hal jual beli ini, supaya juga salah satu tidak begitu banyak tapi mungkin bisa memberikan sedikit kontribusi untuk daerah Jumbar tentang hal pasar jual beli ini. Jadi mungkin Bapak sebagai perpanjangan tangan pemerintah tentang pasar ini, mungkin usulannya bisa mungkin diatur untuk bisa kembali berfungsi pasar Garapokan. Oke, itu saya Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Leo di Jalan Kokas. Tanggapannya Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak Leo. Saran dan masukan yang juga bagus. Kaitan dengan pasar di Jalan Kokas ya, yang memang dulunya dibuat ya untuk kemudian menjawab keluhan-keluhan masyarakat yang belum dapat tempat. Namun sangat disayangkan kemudian tidak berjalan karena memang para pedagang atau penjual di situ tidak banyak yang beraktivitas, semua lari ke pasar-pasar induk. Sehingga pasar itu jadinya tidak berjalan dengan baik. Tetapi saran dan masukan ini kemudian penting untuk nanti juga kami akan sampaikan ke pimpinan. Dalam hal ini ke pimpinan kami, lalu kemudian disampaikan kepada pimpinan di atasnya. Tetapi untuk kita ketahui bersama bahwa saat ini sementara dibangun sesuai dengan permintaan mama-mama kita dari kampung ya, pasar khusus untuk kita punya mama-mama HP. Nah, Bapak Bupati sangat peduli sekali dengan permintaan mama-mama HP ini agar dibuatkan pasar tersendiri untuk mereka. Dan ini direspon langsung oleh Bapak Bupati. Tentu kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, namanya Bapak Bupati, yang kemudian merespon untuk segera dibuatkan pasar khusus untuk kita mama-mama.
0: Oke, baik. Ini ada juga yang bertanya Bapak melalui jalur WhatsApp. Selamat pagi Pak Narasumber. Ini dengan Bapak Yanto di Wagom terkait dengan kebersihan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sampah di pasar yang tidak dibuang pada bak sampah padahal sudah disediakan? Hal ini tentu sangat mengganggu. Kemudian juga adanya luda-luda pinang yang tidak dibuang pada tempatnya. Bagaimana nih Bapak?
1: Ya, baik, terima kasih Bapak Yanto. Ya, benar sekali kaitan dengan sampah ini ya. Kemudian luda pinang ini. Memang kita para pedagang atau penjual ini ya mungkin kurang menyadari ya kaitan dengan kebersihan ini. Kebersihan ini bukan hanya tugas dari pemerintah, dalam hal ini bagian dari petugas kebersihan ya. Tetapi adalah bagian kita semua, tugas kita semua untuk selalu menjaga kebersihan. Dalam artian bahwa sampah itu kan sudah ada tempat untuk sampah yang kita sudah siapkan. Nah, ini nantinya kita berharap kepada para pedagang atau penjual agar sampah-sampah yang ada itu nanti dibuang di tempat-tempat sampah, sehingga memudahkan para petugas kami, petugas kebersihan kami untuk mengangkut sampah tersebut ke dalam tempat pembuangan sementara, yaitu tong-tong sampah yang ada. Nah, kemudian nanti seterusnya dibuang ke tempat pembuangan sampah.
0: Oke. Okay. Tapi sejauh ini ada pengawasannya Bapak ya terkait dengan kebersihan ya?
1: Ya, saya pikir begini, setiap hari itu petugasnya melakukan pembersihan sebenarnya. Tetapi itu tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk sampah ini memang dibutuhkan kesadaran kita semua. Secara khusus yang kemudian luda-luda pinang ini, ini sangat disayangkan sekali. Pemerintah sudah membangun tempat-tempat yang luar biasa untuk bagusnya ya. Tetapi kita sendiri tidak menjaga, ini yang saya sangat sedih juga melihatnya. Nah, oleh sebab itu saya menyampaikan dengan rasa hormat dari ujung kaki sampai ujung rambut, saya memohon kepada penikmat apa namanya pinang, makan sirih pinang ini, agar seyogyanya membuang ludah pinang itu di tempat-tempat yang ada sehingga tidak kelihatan norak begitu.
0: Iya.
1: Karena itu juga nantinya ya pemandangannya kurang bagus. Nanti kita dari luar, wah pasar sudah megah begini, baru
0: di dalamnya ya, seperti ini begitu ini. Ya.
1: Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya minta, mari Bapak Ibu penikmat sirih pinang, untuk kami tidak melarang, karena itu adalah bagian dari budaya kita punya saudara-saudara ya. Tetapi juga tentu mari sekali lagi kita berharap untuk menjaga hal tersebut.
0: Kembali kepada kesadaran diri masing-masing ya. Seperti itu Bapak ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan kedua Bapak, masih dari Bapak Yanto ya. Ini kalau tadi tentang ataupun terkait kebersihan, berikut ini terkait keamanan Bapak. Beberapa waktu lalu ada video yang beredar di media sosial terkait kenyamanan para pembeli, dalam hal ini para wanita, ketika belanja di lantai atas, apalagi di bagian yang banyak lapak kosong, ada pria atau laki-laki yang berbuat tidak pantas atau tidak senonoh. Katanya orang itu bukan pedagang, entah dia mungkin kurang waras atau bagaimana. Dan ternyata dari komentar-komentar sudah berlangsung lama. Nah ini bagaimana nih Bapak, tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Apakah CCTV di pasar berfungsi untuk melacak orangnya agar ada efek jera dan tidak mengulangi tindakan yang tidak baik tersebut?
1: Ya baik, ya Pak Yanto, kaitan dengan oknum ya, dan sampai oknum yang kemudian melakukan perilaku-perilaku yang kurang bagus ya. Memang menurut informasi yang kita dapatkan bahwa orang tersebut adalah bukan pedagang ya, tetapi dia adalah masyarakat biasa yang memang mengalami sebuah persoalan dalam hal apa namanya, istilahnya dia ada gangguan sedikit. Tetapi terima kasih untuk saran dan masukan, akan kami sampaikan kepada petugas untuk nanti mungkin bisa dialamkan dalam artian bahwa agar tidak berada dalam pasar. Nah mungkin ini bagian yang penting nantinya, mungkin nanti kami apa sampaikan kepada pihak yang menangani hal tersebut ya, setelah itu ada dinas dan sosial untuk mungkin nanti mengambil langkah terkait dengan orang tersebut yang mungkin mengalami depresi kah, atau ya seperti itu, sehingga ada langkah-langkah yang kemudian diambil oleh pemerintah dalam hal ini instansi teknis.
0: Oke, terima kasih untuk Bapak Yanto yang sudah bergabung ya bersama kami, dan pendengar lainnya silakan yang ingin berinteraksi lagi bersama Bapak Z, kita buka kembali jalur di 0811-495-9490. Ya Pak, kita kembali ke apa namanya retribusi ya. Retribusi tidak hanya para pedagang saja, namun juga kepada para pembeli, dalam hal ini yang keluar masuk di pasar Tumburuni begitu Bapak. Untuk pembayaran terutama di bagian pos itu Bapak, ini pemberlakuannya seperti apa Bapak? Apakah karcis yang kita terima itu dipergunakan hanya sekali saja, sekali masuk, atau bagaimana nih Bapak?
1: Ya, terima kasih. Ini
0: mungkin bukan hanya para
1: perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Terima kasih Ibu untuk hal ini. Khusus untuk apa namanya, untuk parkiran ya. Sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 itu diperuntukkan untuk per sekali masuk. Saya ulangi, per sekali masuk. Jadi andai kata ya, kita masuk mungkin 3 kali ya, dia harus membayar 3 kali seperti itu.
0: Begitu juga berlaku bagi para pedagang ya Pak ya.
1: Nah khusus untuk para pedagang ini nantinya kita mencoba untuk mencari formulasi sehingga nantinya apa namanya ada rasa keadilan. Katakanlah misalnya mungkin nanti kita memberikan misalnya edikard ya, semacam edikard untuk nanti dia cuma gunakan untuk apa masuk dan jadi hanya sekali, mungkin bisa sekali hanya bayar saja kan, dia sudah bayar retribusi di dalamnya ya seperti itu. Dan ini saran masukan sekali yang baik sekali dan memang butuh perhatian dari pemerintah untuk mengenai
0: setidaknya ada keringanan untuk para pedagang gitu Bapak ya. Karena kan aktivitas mereka memang di pasar begitu ya. Oke, yang mau bergabung lagi silakan di 0811-495-9490. Bisa dicoba kembali yang tadi baru saja ya sempat menelpon kami dan ya kembali kami terhubung. Selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
7: Dengan Pak Maul di Wagong.
0: Pak Maul di Wagong. Silakan Bapak.
7: Iya Pak, iya Bu. Selamat pagi. Saya cuma mau sampaikan mungkin untuk pengelola pasar dalam hari ini Dinas Perdagangan mungkin bisa.
0: Halo Bapak Maul. Bapak, halo.
7: Iya.
0: Iya, sebelum dilanjutkan Bapak mohon pesawat radionya agak dijauhkan ya. Supaya tidak feedback Bapak.
7: Oke,
0: silakan Bapak.
7: Mungkin untuk pengelola bisa dipikirkan dulu. Kalau kita berbicara tentang pasar, berarti ada pedagang dan pembeli. Mungkin selama ini yang terjadi di pasar, kenapa mama-mama bisa sampai ada di pelataran, karena memang daya beli masyarakat yang kurang bagus. Nah, itu yang pertama, mungkin bisa dipikirkan bagaimana caranya agar daya beli masyarakat bisa semakin baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tata kelola pedagang, mungkin bisa dipisahkan antara distributor yang besar dalam hari ini yang mempunyai modal yang lumayan bagus bisa ditempatkan di tempat di bagian atas.
0: Ya.
7: Mungkin demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Maul. Iya, Pak Maul di Wagom sudah bergabung bersama kami. Silakan ditanggapi Bapak.
1: Ya, terima kasih Bapak Maul. Kaitan dengan saran dan masukan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa animo masyarakat memang untuk berbelanja ini memang minim sekali ya. Ini mungkin disebabkan karena faktor perekonomian kita mungkin yang ya boleh dikata mungkin ada sedikit kurang bagus ya, sehingga daya beli masyarakat ini agak berkurang. Kemudian kaitan dengan tata kelola ya, saya pikir kalau kita mau bilang apa mereka yang bermodal-modal besar ini kan sudah kita lakukan ya, bermodal menengah ke atas ya, itu seperti kita sudah lakukan ya, menempatkan mereka di tempat-tempat yang khusus untuk mendapatkan ruang dagang ya, yaitu ada di lantai 3 dan lantai 4. Nah, saran dan masukan ini sudah saya pikir sudah dilaksanakan ya.
0: Oke, baik. Kemudian Bapak terkait dengan pelanggaran begitu ya. Ini pelanggaran seperti apa yang paling sering dilakukan oleh para pedagang? Kemudian bentuk sanksi administrasi apa saja yang dikenakan oleh pedagang?
1: Ya, kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya kepada pihak lain ya. Apabila ini terjadi maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ ada yang bermain judi, ya, dalam bentuk apapun. Saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum.

0: untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita kita buatkan apa namanya regulasi kaitan dengan apa namanya tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar. Jadi nanti ada interval waktu yang kemudian kita lakukan, katakanlah misalnya batasan waktu untuk pasar, misalnya mungkin jam 5 sudah mulai sampai jam 7. 7 itu sudah harus ditutup. Ya, ini plan-nya untuk nanti kita lakukan, ataukah jam 8. Nah, jam 8 itu sudah harus tutup. Begitu kita tutup, maka petugas akan segera menyampaikan ke para pedagang untuk segera mengamankan atau menutup jualannya untuk meninggalkan area pasar. Dan yang ada dalam itu hanya petugas, yaitu petugas keamanan.
1: Oke, berarti ini apa namanya penguasanya lebih diperketat begitu, yeah. Pak ya. Kemudian Bapak, kalau tantangan yang paling sering dihadapi dalam menegakkan aturan di lingkungan pasar ini seperti apa ini, Pak?
0: Ya, tantangan yang paling berat memang bahwa belum adanya kesadaran, apa namanya, bukan belum ada kesadaran, kurangnya kesadaran kita ya kaitan dengan pentingnya untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Ini harus kita bedakan, ada hak kemudian ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Kadang-kadang kita ya para pedagang atau penjual ini hanya menuntut haknya, tetapi dalam hal kewajibannya dia lalai. Padahal untuk kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengelolaan ini dibutuhkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan tempat itu. Mari kita kerjasama untuk melakukan penataan pasar ini dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian kaitan dengan kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan atau dilakukan oleh para pedagang atau penjual, secara khusus kaitan dengan retribusi, ya sekali lagi saya ingatkan, kaitan dengan retribusi, bahwa retribusi yang dipungut itu adalah dari rakyat untuk rakyat, ya. Nah, bukan untuk siapa-siapa, dan untuk mereka sendiri yang tujuannya adalah ketika ada perbaikan-perbaikan, itulah yang kemudian digunakan untuk proses perbaikan terkait dengan mungkin ada yang rusak, yang kemudian tidak memberikan nyaman kepada pedagang untuk beraktivitas.
1: Oke, tapi ke depan ini pasti lantai 2 akan kembali ditempati ya oleh para pedagang ya Bapak ya? Karena ini harapan masyarakat juga agar tidak hanya ramai di lantai 1 saja begitu Bapak.
0: Ya, saya pikir memang harus kita lakukan. Ya, ini langkah yang harus kita lakukan. Itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah sementara waktu kami sudah datang himbauan ya. Ini kan sudah jelas, sudah ada data kami kaitan mereka yang sudah dapat tempat. Nah, tetapi ada juga yang kemudian nanti yang menempat ini, apa, kita cross-check kembali kebenaran kaitan dengan hal tersebut. Lalu kemudian kita menyarankan untuk menempati tempatnya sesuai dengan nomor undian yang sudah didapatkan. Dan kita berharap juga nanti kita akan cari formulasi yang baik supaya semua bisa beraktivitas baik di lantai 3, lantai 4, lantai 2, dan lantai 1. Saya pikir pemerintah tidak tinggal diam untuk mencari solusi agar semua bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, kemudian terkait dengan program Bapak, kira-kira adakah program yang sedang disiapkan di Sperindak untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar di Kabupaten Pakpak?
0: Ya, kaitan dengan apa namanya program-program yang akan di mungkin nanti ke depannya kita akan memberikan apa namanya kepada petugas-petugas ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan, katakanlah misalnya mungkin apa studi banding kaitan dengan mekanisme pengelolaan pasar yang lebih bagus, sehingga itu menjadi bagian yang kita bisa lakukan di daerah kita.
1: Oke. Bapak, ini karena keterbatasan waktu ya Bapak ya, namun tentu juga dalam dialog ini ada harapan dari Disperindak terhadap pedagang agar pasar tetap tertib, aman, bersih, dan nyaman. Seperti apa nih Bapak harapannya?
0: Ya, harapan saya bahwa mari kita kerjasama ya, pemerintah dan juga para pedagang untuk selalu bekerjasama dalam hal pengelolaan pasar.

0: katakanlah misalnya ada temuan hal-hal yang dilakukan oleh para petugas kami sendiri yang menyalahi aturan, silakan untuk dilaporkan ke kami, kemudian nanti akan kita laporkan ke pimpinan untuk kemudian akan diberikan sanksi juga kepada petugas yang lalai, tetapi juga kepada para pedagang atau penjual yang menggunakan fasilitas pemerintah. Mari sekali lagi saya ingatkan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan oleh para pedagang itu sendiri. Terima kasih.
1: Iya. Kemudian untuk pesan Bapak kepada seluruh pedagang pasar ini agar selalu memahami hak dan kewajibannya sehingga para pedagang ini dapat berdagang dengan tenang, nyaman dan terhindar dari sanksi administrasi.
0: Ya, pesan saya pikir begini, jangan lalai dalam hal larangan-larangan tadi, ya. Terus kemudian kewajiban ini semua harus dilakukan baik pemerintah maupun para pedagang itu sendiri. Katakanlah misalnya tadi dia juga ikut serta untuk menjaga keamanan situasi dan keamanan kebersihan, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi adalah tanggung jawab juga para pedagang atau penjual yang menggunakan fasilitas pemerintah. Sekali lagi, mari kita menjaga kebersihan dengan membuang ludah sirih pinang di tempat yang sudah disediakan, tempat sampah yang pemerintah sudah siapkan agar sampah-sampah tersebut dibuang di tempat yang sudah tersedia.
1: Oke, Bapak, ini ada yang sudah, ya ada yang komen Bapak di Facebook RRI Fak-Fak dari Mall Zeverin. Katanya begini Bapak, yang perlu diperhatikan kebersihan dalam pasar. Tiap tangga naik di pojokan banyak sirih pinang dan sampah, mengganggu pemandangan. Iya. Kalau pas naik tangga di pasar, iya mungkin bisa di apa namanya sampaikan sekali lagi Bapak.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Mul. Ya, memang itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini belum sadar betul kaitan dengan keindahan ya. Untuk kita sebenarnya bahwa keindahan itu penting. Dalam artian penataan tempat-tempat berjualan itu penting untuk kelihatan rapi sehingga itu membuat orang juga punya animo untuk datang berbelanja. Sering saya sampaikan begini bahwa salah satu hal yang paling penting ketika membuat orang menarik untuk datang berbelanja adalah kebersihan. Ini adalah salah satu faktor yang kemudian mendukung sekali untuk menarik orang untuk datang berbelanja. Nah, sangat disayangkan hari ini pasar Tamburun yang sudah dibangun oleh pemerintah begitu bagusnya, mungkin kalau saya tidak salah yang kedua yang ada di seluruh Papua kalau saya tidak salah, pasar pemerintah yang begitu bagus ya. Tetapi kita sendiri masyarakat dan pemerintah ya, tidak punya kepedulian atau kurang peduli untuk menjaga hal tersebut sehingga kelihatan indah dan rapi. Sekali lagi bahwa keindahan, kerapian, kebersihan itu adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari aktivitas kita semua sehingga itu nantinya secara khusus di pasar itu akan menarik para penjual atau pembeli untuk datang berbelanja.
1: Oke, terima kasih Bapak Zed sampai Tondok ya sudah bersama kami di Dialog Fak-Fak Penyapa dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung di jalur telepon ataupun melalui Facebook RRI Fak-Fak. Pak, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya dengan lain pembahasan ya Pak ya. Sukses selalu buat Bapak dan rekan-rekannya. Iya. Ya, sekian perjumpaan kita di Dialog Fak-Fak Menyapa pagi ini Selasa 21 Juli 2026. Selanjutnya kita bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral.